0: Lagu finalis SSJX Milan Masterpiece menjadi ujung ke jam di Studio 5 Minit Ralim Pasari pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita hari itu. Ianya topik kita bisa dah dipost bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tahu kamar itu ke musian ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringa maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu ianya pas tentang kita mesti tahu nak oleh nak ari ngatur pengerami mbih nak depan sekali dalam semua hidup
1: amat
0: dia berceritanya ya ke berkali-kali yang tadi lah mana sebut pengerami itu ya sensitif pengerami baik hanya pengerami mulai pinang pengerami pengada anak tahu ke ngatur nama anniversary entang dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami itu kita badunya modern tu bisik dua option sekali tadi kita ngatur ba menua atau ke rumah kita pun tahu punya ngatur ba restoran atau hotel jadi nanti bakal bak di impunil ni ya ke nyamai lagi bak di kelebih lagi nanti bakal ngatur pengerami itu
1: ya ok ngambil ke terus nyawanya tun segi nyamai lagi baru rumah panjang bak aku lah Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya point pemaduk besar tun jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya, kedua yang tadi, kita ada limit kak ngatur rotan itu, nanti bakal buat hotel, buat restorannya tadi. Bisa limit jam pukul 11 tadi, dah tahu dah badok. Nanti kan nambah jamnya tadi, ekstra agak.
0: Nambah
1: baru ke duit. Tajak pan buat rumah panjangnya tadi, tahu ke buat rumah kita impu. Kau mau bisik pro dengan kons ya, buat rumah impu kita hanya abu masuk ke utai tu nyo berkemas ke barang apa semua barang kita nyo kamer hanya pro ke kon ya lah nyatun tembak aku ba rumah derimpo hanya main lagi
0: entang aku kalau agak dengan penemu bala sekedak tu tadi deh mana dia mandiang ke lama je dua kali anak aduk anak MC berami hanya ada tu berami dua package sampai ya rumah panjang sampai hotel sampai ya ya kena ya kekamat ya kira gagal siapa nak gagal kita boleh menentu
1: ya,
0: jadi aku yang madah aku ti bersebut kebab belanja aku ya rumah punya hotel tu sama sepi ya
1: sama ne
0: belanja bajet ke dikeluar ke laban siti ti hotel tu tadi amat dia mesti pakai teh nolong belanja ni dia kata punya ya apa nak belanja lagi mesti ya ngadu rumah tu sama laban siti ba rumah punya penanggung mesti di nan limit orang datai. Utai tadi naf tekat jadi bas tentang pemakai utai di ruap tu tadi. Pedia di kandang ni mesti kan kadang tu nya lebih ya.
1: Aman.
0: Udanya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari.
1: Ya. Ya ke Siti hari pengurang ya ba rumah panjang mah tu lawan kita ngangau ke kira lah kita ngangau 1000. Okey. 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya.
0: Betul.
1: Bolehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000. Tangnya tadi hari 1000 nya bisi ga orang nak boleh datang kapa ko datang ko ya apa de perut ko sarito ko
0: jadi nanti yang mai sih sarito
1: ke semayang
0: ko ya ke semayang pergi lah yang kena datang mengelak ora bukai nya siti lagi grup ya ke nanti ba kami menua ko mai kami grup pang to
1: namanya
0: grup pang to kita pada kita bisi ya ko kelawang te kumbar bala langau. Ya kena di kangau kelalan dah. Semua dah. Cuma dah tanya siapa yang entah aku nak menemu. Selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu pak. Kalau jadi orang jadi pang dah. Nanti kalau orang ramai ni ngeri tahu orang ramai cuma dah tanya. Kapan belayan ukai semua datang. Cuma dia aja jungok sama orang benar ramai.
1: Sama betul. Sama nutu pengeramai. Maya lagi bujang sumpah lah.
0: Maya lagi bujang sumpah. Maya lagi jadi pang.
1: Ini cerita lagi bujang sebab nama nak tahu ni dengan ramai mimpi tu berhidup seramai ya akhir baik balap kaban
0: manahnya ya ke raminya balap kami sebab pak peka pengepang kan mudah datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat
1: ramai banyak lagi
0: ramai banyak kita nak meski ramai ya kena buat menutup serabat siapa nak nemu kira aja
1: kan ya boleh tolong
0: nemu menjadi pang tu nama pengolah. Okey, jadi tadi randau kita ke pagi tu, Nenel. Aku tahu anjuang komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di-post ke media. Datuk lagi macam komen kita. Ni nyamai lagi bak hati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengerami baru rumah atau kemenua terimpu. Sekali ke nyabar restoran, tahu ke hotel.
1: Ya, terus bergulang kami bak 2 pagi. Why?

0: Ya, selamat pagi, kita ya kemudian kami RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita esar itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tengok komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ki ruah mi tahu aja janji bisi duit nanti mesti bar restoran ke atau ke hotel tentang penanggul nanti kita ngatur ke pengawal atau bar restoran atau ke bar hotel limit bah tentang limitnya ya mbih nadai pan bah tiap iku rombi dia kita sebenarnya oleh mai dua iku aja nya laki ngau bini ya balana kependa gak kena tinggal laban bah mijah tu kita nemu deh selalu ya mbih mayu mijah kalau pedak kusi 15 nanya 10 ke 15 iku dalam setiap mijah ya kalau selalu pedak ku deh Daniel jadi kan pedak limit ni jadi nanti maya ngagak pengerami baruma panjang bunyi ko Angela cermin tu tadi nya maya lagi balimetnya nada ditata kak ya ke nyawa langainya uleh baik tau kaya kaking rayapnya pan tau baik magang janji semua uleh hore-hore yang poi jadi setiap lagi penyamai berumah penyalaman kita yang nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besar berpintu ke pemakai benah ke hutai jadi semua itu nang ya nada ya limit magang hanya bapak penemu ini lain cermin peringat teh pagi tu
1: amat tu aku mudah nyala cerminnya deh hari kata madah nih hari environment kita ke baruma panjai maya kita go toroyonya maya kita nyedia ke pemakai maya gawai maya mulai pinang ngau maya nama-nama pengerami maya baruma panjai aku rindu ngau moni kuda aku melayu suasana
0: atmosphere
1: adik nono tai adik bugulai ngau dari sebili aku rindu kau tai capuah bekenya tun
0: aman tang nak nemu tang di perti aku ni leh lebuah maya ba perami kita ke besawup ngitu perami itu takunya baik perami baiknya tadi maya rabat deh di nemu mensiaya ke pemadu berguna takore ke pemadu berbakti maya kita ngatu pengawa tu ianya golongan pang kepada aku tadi
1: amat tuan sedap tu meh dia akan ngangkut opak lopak ngangkut ruas
0: orang ke suara danau orang kadang-kadang ne, kena tu maduk ni gaya selalu ya orangnya ke pegunaan dar meh tau
1: ya
0: kita ya orang dia ke pemaduk kira aku pernah nemu dini menuh pedak deh
1: amat
0: selalu ya kak ya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liat lama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danau nya meh orangnya meh berguna ya. Amat semua ya terubah duduk lapor ya meh ya lawan check out ya
1: nah, dari mana orang ke gawak pangkat besarnya? Nah, dari kau kerja pengawalnya ya?
0: Mama. Sikit balas sudah pang tu magang tengah pengawal lagi kerja utai ngupak baik katanya.
1: Ya, gimana sudah pang tu? Okay, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi, kau ya. Tampak bak langit, kau ya. Bak penemu ya, senantan topik pagi tu mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai, nanti nyama community atau karaban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu, bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi, bermalam eh. Ya, ke jauh namanya, tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, yang mana tu sah, nanti bala kita iban, nanti udah ngelanggak airnya tadi, ngai belala kau ya.
0: Mama-mamanya ngai nyebut orang kau saya kumpul kan. Munyo ku indah ku nyau tumbuh akar yang tidak mudahnya.
1: Nas mayan.
0: Tapi ama nanti kita berarti nanti ba restoran tu kan madah nak mana. Mana ke bari segi kita nyebut tu nuan data itu amatnya dia ke diri ka berami ya. Lebih bagi kita kumpul ngawal deh. Pria pala bola kena pada pala laba kita pun nanti datai tu kan kita nak nyapa bala tu moy kita tai jadi kita pun patut nyedia kru ga sama ga bakal berong punya bisik ga kru kita baru tentang environment yang lain
1: aman tun
0: laba siti baru baru tentang nuan ngagai jam nuan belum bak ngo jam berarti kena
1: ya ni ke bakal pai lama tahun ni kemarin nak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 ni tadi, pukul 7 pukul 8 start kau.
0: Oh, 6 tu orang datai.
1: Nasib gak main yang datai tu mu. Amat pukul 6 tu. Syak pukul 6.
0: Nanti semua pengalaman tu main aku. Nanti waktu pengalaman orang bawa pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pengalaman lain dah saya dah. Ibarat yang benar-benar malam dah. Terlain memang dah. Mata kita was.
1: Ini orang dah berjaga. Dapka isi itu.
0: Siti lagi nanti diperhatikan ke restoran tu deh, bah tentang adat, orang kebijakku ke adat.
1: Yeah.
0: Hanya bisa yang nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya bah hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijakku ke adat tu selalu nak lama, nak pada. Panjang entang nanti kalau dipuntang ke bah tentang kita berjaku ke adat, apa nanti ke siapa semua tak kenyal deh. Selalu ya utanya nanya tua.
1: Nya datai.
0: Anak datai bah balau raya ke datai. Nya mesti penanggul ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu bah hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis bah hotelnya tadi, bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita yang berdiannya tu.
0: Hanya belanja baru ya. Kurang hanya spek deh. Amat punya deh. Walaupun kita tanya after partinya sih bisa. Yang pun selalu after party itu aku besar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Punya Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu. Saya ku semua ketaiban sampai sawak nemu megang. Pama sida ketera atau ke restoran yang kena buah. Kadang mengasuh kita pulai.
1: Oh, ya.
0: Jadi udah kena buah. Anak sesekali nanti kita pergi ke dia. Anak sesekali tinggal ke meja.
1: Oh.
0: Laban pama dah tinggal lebih jauh. Lu udah guluang orang.
1: Agulung orang yang nyanyi sekarang.
0: Okey, sama pagi menggagai peninggal kita ke pagi tu inai jangar puncak Borneo. Utai tu mesti pro kontra magang ke tang. Sita memang punya kan ni ke budget dari impu. Tang personal nanti bayar segi bang menua meh. Mana lagi nanggap pengalami laban. Semua kabar belayan jauh semak oleh di kangau datai magang.
1: Ya, Sita lagi itu nari nyawil. Mamba muari di miri. Bila bisa pengalami anggap pengurang pro ngokon sekalian. Bakaya bisa anda meet nyamai lagi berumah atau ke bang menua meh. Nanti buat restoran atau ke hotel anak nyaw tinggal kasih agak mendak ku ya. Dan kita ngai ke jadi request bangku genap diri sebilik aku ya segi adat kita yang di kangau nya tadi nya ditemuai aku ya aman gini ada
0: ya. Okey, jadi datuk lagi tua bercerita lagi mayu kami peninggal kita nak kan itu mayu pro ngadu ba rumah panjang Daniel
1: ya.
0: Jadi siapa kita ya ke pro ba hotel ya tau beri mega buah penemu kita ngambil ke kamar ke kunci kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima mai lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Wi-Fi Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi Wi-Fi.
3: Ya, kemudian penggerak pagi YFM kita pagi area 2. Tuh komen area peningkat kita Johnny Kel Juan pagi tu Anil. Jadi ya, apa komen itu kaya fokus lagi area segi pengelantang atau kepenyamai lebuah maya ngerja sensitif mengawak lebih lagi pak pengrami itu. Jadi baik ya, nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bajet kita yang magang. Jadi kita itu tadi nang patut ni mah sebias ya ke mana lalu pian mengak nanda itu kiru wah ngaga tim lebuh maya ngerja pengawak nantu buna ketubuh kemayu wah mepiak ke ya leban na balap ngabang ya ke datai itu tadi nang ya udah disediakan dua-dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pian mengak nanda itu irau meba pengawak kelebih lagi baka ba agu kebersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah megak ndurnya celap ndur kita yang ngatu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong nak kipas apa namanya kemietnya
4: kemietnya mobile fan kah namanya
3: ya kemietnya au lalu apa megak aku yanti lebih banyak udah temu pengrami pan ni bah pedih pala saya pasti sekarang tu pedih pala nyak di giga limpu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang saya tu bisik ke kontra ya lebih lagi bah tentang pengabang ya ke nak oleh di kangau kita mayu bisik limit magang tanya lalu pihak mega kadang-kadang bisik mega tekat ya kita nemu restoran toko-toko biar lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke lagi ke berami kadang nyau mansuat ke duit baru
4: ya
3: nyak gak penanggul ya tak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang semua kangau magang ya kena di kangau pan datai
4: ya.
3: Lalu pihak mega bab pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau leban serumah tu selalu kelebih lagi deh nang ya kak datai gutur yang belak bersahup ke pangan diri lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam leban kita nemu baru mapanya itu nang ya dibuka maya semua nadai bila pan besir wai nur kita ngali ke diri kelimpari merit tolong duit pengabang mega uliah kening betul tadi menolong.

0: bakal segi babaik ke upah utai pakai kebukai airo beras kopi gula pan bisi gak bala antari nyangkuang mai ke kita. Nah pihak ko peninggal kita jenis kejuan ke pagi tu.
1: Ya mementeliti kita ibantun nanti bakal nak dikangau niat tadi ringan kan eh?
0: Ya.
1: Nak dikangau eh kapak datang dengan kita sebab nak daya ngangau ke
0: ya jadi sebenarnya ngangau tu ni agak penanggul kita ba restoran tu tadi ba kita ngejar pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia. Lepasnya kita tu sensitif. Bisa menggasiti case tu tadi ne? Itu amat kalah nyari itu. Lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang bapak mah pengawal Abrami pernah bisa stikes tu laki orang ke bersandi yang malamnya muar dua dewung pengandiri
1: laki ini
0: laki wino
1: laki awal laki ngau pengantiannya lah
0: pengantiannya ke dua dewung pengandiri ini mau kebuah ha nya mah nyong lebih ke balai aja aku kok enggak lama kadang kita nemu nanti uli ya bapak pengawal teh tu tadi bapak pengantian pun dak bayang tang bapak apa yang wina pengantian
1: ya hari ini ya ya
0: presiannya datai ke sidak ya. Kadang-kadang bakal poin itu tadi bukian 10 meja angkop kita ni sepianya minta bukian enggak sepian tu minta bukian kadangnya kan nanya balah pengandiri deh jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi laki bini tu tu jadi hari masa mua lepasnya me presi hari poin ni
1: apa carut ke utai bukinya me presi hari poin ni kapan kita itu mayo hari tu balah tunggal hari mayo
0: belah pai lagi bedau belah indah lagi bedau kata sikup kena belah pai belah bedau indah lagi bedau sedangkan kadang mijau si 20 aja ketika magi lagi
1: iya lama limit dah belanja nakatnya aja
0: belanja aku bisa nakatnya aja nya gak jadi penanggul kita tu tahu jadi spoil mood kita ibak malam kepatutnya kita jadi raja sari
1: iya
0: nya jadi ulun sari
1: nya kita yang kepedih hati gak pengen diri mainnya. Okay, itu bisa resis Lucy Sun. Nanti bayar lagi bar rumah panjai mai ko ya. Dan nanti kan ngagak pengerami bar rumah panjai patut ngagak atur dulu ngau kira ke nombor ke EJK dulu ko ya. EJK penglikun.
0: Betul.
1: Nak patut berlimit ngau ke kabang belayan ko ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi tahu mai ko ya. Ketiga ya ngerapat ke kawal ngau pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari aki ini nak dikelala nak dikelala nak kalah di pedak dikangau datang bagi angku ya. Semadi ke bisik pengerami begitu baru nemu dari nya tadi bisik sebala atau segaman gitu
0: ya ini betul suat
1: keempat hari sukut belanja nya bisi oleh ngelimat ku ya bakal kita nya tadi oleh ngupak pantu upak lengki upak lengki itu jarang kita mudahnya
0: jarang orang nak kan itu nah upak penanda orang kang upak gitu semua pasar gitu ngupak
1: beri subkon aja ngagai orang ke
0: akhirnya ada subkon pasar ni
1: dan yang tadi dan pasak cangkuk yang tadi boleh ngigak ke kebun ku ya hari suka penglikun nanti namanya tadi pama bisi orang ke dah maboknya tadi anang kau ngasuh pulai ku ya nanti bakal bawa hotel ngai jadi kita naga
0: ana pulai di sana dulu okey kita management dia management muruh dia pulai tentang Siti Abbas tentang penglikun tu aku kan amah memet Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi tentang pelikunnya ba limit orang kelatai. Munyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu magang. Bisi kamu gak balapang ya kelatai. Jadi kadang-kadang ba tentang penyarut mai kita ke berami tu tadi. Lepas nak semua orang datai ngau tuju hati ke sama kang rami ketua deh. Bisi ya ke datai kianang ya tuju tadi nyame kita peri.
1: Ya.
0: Kang uli aku makai janganlah tu anak.
1: Makai. Makai peri ngiru pan peri mainnya tuan.
0: Udah ngiru peri ada limit alu kang agak penyarut bah pampai. Anya agak pedih ya. Nanti bah restoran tu uleh diseliah ke kita city. Tuang ngelala separa dekat ngau.
1: Ya mak.
0: Udahnya tadi kita nemu tiap restoran tahu mungkin dari hotel ya persis kriti yang pun nanti bakal orangnya ya kena silah nemu cara mai orangnya keluar awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya bida yang kita ingat dulu bak menua tu tadi ianya Siti ya tadi mensia kalau mayu nuan nak lala sapa ianya sapa-sapa ulih agak hal
1: mainnya
0: hanya agak kontra ya.
1: Bah hotel ngau restoran tu kita yang limit ke orang menyukai tadi bah rumah panjainya tadi orang segi nadai boleh dikontrol kita. Mana kalau kau dengar orang carut bah hotel ni tuan? carut pengantinnya tadi, hanya hal pengantin.
0: Hal pengantin.
1: Oh, ia carut berkawal dengan orang kedatainya tadi. Nadai kalau ini mana?
0: Abah dalam jarang. Bisi-bisi banyak kayak baluar dah habis tembuk ngawak deh.
1: Angkana.
0: Tapi dalam segi jarang. Bukan jarang. Nak kalah
1: tiba-tiba. Nak kalah aku nengah.
0: Tang bar rumah panjainya. Kita ba rumah kami bawa menua aku. Segi suah pampai carut kadang-kadang.
1: Ya, matun. Ini berbuat kendo. Laban udah. Pala udah nyamai magang.
0: Oh, si kita yang magang, banyak magang. Tapi kepedang. Ni carut kindo carut macam eh layak kadanya meh siti ari kontra ya kita yang ngadu bab menuanya bab tentang security itu apa kadang meyo megak menyi kake sebab ngarap ke pegar-pegarnya ke make padi ya yeah. Orang kasob jaga numunya orangnya ketina tembu tujuh lagi lu meyo udah ramai
1: siti ari cara sedak kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa. Anak ngasuh yang hirup.
0: Anak
1: tarik,
0: ya.
1: Tarik ke stek lah.
0: Oh, tarik ke stek. Tak punya tarik. So, kepala tadi ngumbuk main pulai. Ia ke raya lagi, ke kasar lagi pada aku dah. Pada pemain tadi nak tanya-tanya, terlanjur, terlanggak. Saya langgak yang biar. Awak kaya lu tindak sekali.
1: Asuh gol terus.
0: Asuh gol terus. Bisa ikut kerja. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi punya utai kadi kenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi Rami di menua tahu ke Rami bar restoran
1: terus mulai ngau kami berdua pagi
0: YFM.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, bawa YFM, segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sekalian kami ya, YFM ha, pagi tu. Okey, jadi aku bisik terpedak ke komen dari pendengar kita yang pagi tu, Neil. Yang tadi cupu akira, pendengar kita yang hari Sibu Hajaya. Jadi aku ya, nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai bak si panggai bak limpu bakal nikah terima berpanjai ngambil ke kamar pelayan tadi oleh datainya ke guna kamar laban menyi kesebut tadi dia lah tusut kita baru kita nemu deh lebih banyak datai bak pengerami sikut-sikut baru nemu nya kena kebala nya kena katanya tangan ti bak sedak hal ke apa pengerami ngambil contoh ya ke kena ngintu kita diri sendiri aja ndak berguna ke orang baka pengerami yang ngintu hari pengada tahu kena tadi makai selamat ke pemujur pelajar tahu ke pengawal kerja mana lagi diatur ba restoran lah banyak reward yang kita diri sebili ya. Mesti betul ke ya?
3: Aman ke ya?
2: Cepat kira tu tadi deh.
3: Ya. Lepas diri sebili hanya tadi nama yo meja ya. 2-3 meja aja ya, ke dibeli tadi. Kira lah siti mejanya.
2: 10.
3: Bar restoran 10 ikut, 30 ikut 3 meja. Siti meja 500 dalam 1,005 pial lah.
2: Buat ya. Ongkos tadinya. Kena reward kita diri sebili ya. Lepas nyadi gak kadang-kadang deh ngambil ke contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa beranya aku ke nyonyong mai dulu aku punya kerja
3: nyekiru agar
2: nyonyong stres ke terim pujur kan lalu katanya reward nuan lalu pihak mengga dia kan reward anak dia ke dah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi tempat kerja aku beranya dia ngasuh nyonyong mai mihun kena anak orang lagi nyoke reward ya
3: nyonyong anak ngasuh beli kebarang lagi ini
2: nyonyong pulai ngulun kaya baru kena makan selamat ya jadi betul kerja aku cepat kira tu mana ganti utai ke skill meet ne ni buah mai nanti berguna aku orang mayuh nak buka pengawal kita berbelah pinang tu segi restorannya mana no reward dan pun kau di respili ya
3: amatun leban nanti baka kita menyuka capok kira tadi nyoba baka kita yang reward orang kan tadi kita kira orang ternyak amat segi mesti amat kaya
2: aku yang kukang reward dari nyorang bila reward dari pun jadi hulun bapak yang reward dari pun.
3: Okey, hari waktu di sekini tu buat penemu ya pengawal rami baru meh panjai meh ke madunya maiku ya. Kita boleh duduk mana betul enggak berandau enggak bala ke datai lantang lagi meh rumah hanya tadi dua kita ngerjau pengawal ku ya. Kita pun kak pansut ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima nyamai penyamai ya ku ya. Maya ngagap pengerami besai buat rumah panjai hanya tadi nyamai lagi ngagap buat rumah panjai ku yang maya pengerami ke besar-besar hari what it is ni tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kan nanti nanti bak ya paling-palingnya mai si rami bak menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datai magang lalu piam ke kelimparnya jam nadai limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan ti kelebih lagi dia bak pasar kak nangin mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini nyebut tu tadi dia berluar bukan bakau tentang bisik megak limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain dan menangi ke Siti ya, pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gak kelebih lagi kita bak rumah bak pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mudah sekian ti urannya udah boleh-boleh dah ada mulai limit lagi
3: ya pendirinya majak bengas-bengau kan
2: aman nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti kita ngadu bawa pasar ke ko bawa rumah di limpu pasar deh aku udah belah baru udah aku udah belah Allah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5, 6, 7 kali udah lah song aja
3: nombor lah slow nama selamanya bengas-bengau lah
2: ya bengas-bengau lah lah song dah ya tadi udah kamu dah langsung banyak biar nyamai ujung-ujung cerita lampu biru.
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, Koya. Apa penemu ya segi berumah terimpo, meh, Koya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal belayan di Kangau nadai besekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besai bajet, Koya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Nanti bah hotel ngau restoran ko ya. Sigi berumah panjang menyamai ko ya. Nanti baka kita ba rumah panjang atau ke bah hotel deton. Bah rumah panjang atau ke hotel meh. Ri segi pemeri ya mega berkini ke bakan nuan tu nentu ke pemeri pemesai pemeri ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan ke
2: aku nanti mayu nanti di menua kami tu tadi deh Nil mayu kira ya pengawak berbalas deh berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya nuan mesti pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh ambil contoh yang beri nuan tu menjerti kita iban kita saya ku deh ya udah beri nuan RM50 jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak mencari tinggi kita ya deh nama aku bapak mencari pelawak kenyana putus kenyana reti yang bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang beri RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya. Bak tua bersawab ngawa pangan diri bak nengira me bak pengawak senang tokoh pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lombe seta lu kena ja oh dari kawal gi kurang
3: aja ya ne bisi ge logik ya kena ne tem pada aku dia tok le ton tai ke anti bakal kita ke nan tu jawa nan tu semak ya ne minimum pada aku dia tu RM50
2: ya ya motor duit mari amanya pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak ke 50 saya agi ke orang nyua 38 nak ditak kita noleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu si pengawak kan nanti kan mereka orang nak duit tentang pemisi nak tetap
3: pemenatai pemisi siko-siko ni tadi nak sama
2: nak kita, sama
3: nyak meh
2: nak konsisten ke kita negeri tau kita aman. Negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit dari anjuang je baru bisa ya, nyak konsisten konsisten dari bulan nas bakal
3: maya ke sawit nak ditumbuk ni tadi kira ke kurang ya meh
2: kira paham-paham benar man sawit tu ya jangnya meh limitnya pada aku 50 main ada tu. Ya kami jadi tira.
3: Average ya lah.
2: Average pukul rata ya. Bisa orang mereka lebih agaknya tang pukul rata ya. Dalam lah 50 biar lah kita ke bersawab ngupangan diri itu tadi ni. Okey jadi berpindah baru kita ke sekali tu menuju balaya kenyakannya agak restoran malam tu. Makai selamat saya kepegila pemisah ini ni.
3: Makai selamat di Malaysia.
2: Ya mak. Tiba lagu hari Malaysia ke pagi tu dunia emputua.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu dengan kita ikan undi lagu ya ke Mandu Terbilang pihak mega artis Mandu Terbilang ba SSC satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah jadi Siti ke baru nanti sebab kita undi ya, penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nyo mesti lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey jadi ya tu apa nyo dah tiba penghujung 2 pagi ke pagi tu Anil. Tang aku rindu muda Siti poster ke di kirim peninggal kita ya 2 pagi kita tu berkenan ke bab pengawal orang Rami tau ke ya. Jadi kita tahu ke apa poster tu mana Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemerik tak dia kena terima 7 politik utelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ia kedatai 350 dia kena terima 30 ringgit utelnya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman macis insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyombe sandat. Nyombe bagus. Baja kalau lebih
2: kalau mayo baja diberi. Entah nganya tadi semua tetong dengai ke madah kita ibannya semua mesti penanggul maka dalam society dah.
3: Aman.
2: Tanda ke semua ke pengrami kita iban pengujuangnya jadi berkata
3: ya.
2: Nah, ya.
3: Ni agak ngasuh habis ke dicerita kita.
2: Ya sebenarnya aku tundi aja ndak ke semua ya berkata lawan kita apa percaya kita ibannya majak lama runi apa nya majak modern
3: ya, kita. Ya kita pun nyu majak mayuh ke educator dah tuan.
2: Ni dah nemu gali min pamang ni bo bukain dah ke kadang-kadang orang makai selamat deh orang ngau kita ke rumah deh tetap kita mai lawak ke rumah ya
3: ama tetap mai ambil nadai kita mai bisi butulnya ke baik kita ai bo butulnya lah
2: ai bo butulnya
3: baik
2: oh sing ke sekolah mai butulnya ai nadai power dah lebih menyentuh dek ya kita tadi dah nemu ubah dunia kita pernah nemu cara sekel dunia itu orang berbudi kita berbalas akhirnya ya
3: ya okay terima kasih ke komen kita semua nak kata aja dua pagi Y hari itu 15 hari bulan pergi lah pergi kita pemisi Hari Malaysia
2: ya jadi mana ni ingat malam pergilah konser Hari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1 lalu pihak mengat konser tu naya dekat di Atur Bah BCCK di tu neh
3: di Kucing itu
2: di Kucing itu kalai kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah atau kepalan alai ngatur Hari Malaysia ia ke tahun tu jadi anak ingat kita patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita
3: ya selamat hari dua selamat Hari Malaysia
2: bertemu baru kita bari ke buka meza bos tutup kelang kita ingat lagu Kaya Rock
3: bye bye.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Kumon kita orang nak dengar? Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil, dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang timpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.

ini bertemankan Iza untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semestinya 3 jam pertemuan kita menerusi Spektra 9.12 edisi khas kita bawakan untuk anda sempena Hari Malaysia untuk hari ini. Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak ke Bandar Simanggang, mungkin juga nak ke Betong, ke mana jua destinasi anda, Iza doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin mungkin ada yang kurang sihat, Iza doakan agar anda cepat sembuh. Dan sekiranya sakit anda mungkin hari ini makin bertambah teruk tu, dapatkan rawatan atau fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Dan seperti biasa, jangan lupa hantarkan mungkin ada yang nak berkongsi cuaca di tempat masing-masing. Alhamdulillah semalam Bandar Simanggang hujan lebat ya. Diharapkan agar keadaan ini jerebu di tempat kita semakin beransur pulih dan bolehlah kita kata orang bergerak bebas melakukan aktiviti seperti sebelumnya. Dan hantarkan komen anda di ruangan Facebook Seraman FM, Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa terus setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung siang kita, kerana edisi khas Spektra 9.12 Hari Malaysia kita bawakan khas untuk anda. Dan siapakah tetamu yang akan bersama dengan Iza untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti, sama-sama kita nantikan. Dan apa kata kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan lagu dari ini, dari Odah, lagu Gelanggang Rasa.

9.41 minit pagi dan anda masih lagi bertemu dengan Iza untuk waktu ini. Dan jangan lupa temu janji kita untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti menerusi Spectra edisi khas sempena Hari Malaysia. Apakah perkongsian yang akan kita bawakan untuk anda? Sama-sama nantikan untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti kita bawakan tetamu khas untuk anda untuk pagi ini menerusi Spectra Sri Aman FM. Jangan lupa terus setia bersama dengan kami. Dan untuk anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun komen di, hantarkan di ruangan komen di Facebook Sri Aman FM, mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing. Adakah jerebu masih lagi melanda kawasan anda? Mungkin dapur berkurangan, mungkin juga waktu ini hujan ke? Seperti biasa, hantarkan ya. Mungkin nak kita putarkan lagu, kita cubalah ya, kita cuba andainya ada kesempatan untuk kita siarkan lagu anda, kita akan siarkan. Sekiranya tidak, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kita susun aturkan untuk anda. Dan kita tepat pukul 10 pagi nanti, seperti biasa kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi. Dan selepas itu Iza akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia untuk anda.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini menerusi Spectra 912 Triaman FM. Dan seperti apa yang Izzah dah katakan soal pertemuan kita untuk jam yang pertama tadi, untuk jam yang kedua ini kita akan bersama dengan tetamu yang kita datangkan khas untuk anda sempena dengan Spectra edisi khas Hari Malaysia. Siapakah tetamu yang akan bersama dengan Izzah di Konti sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Sebelum itu, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengarkan lagu ini.

0: MHz.
1: Assalamualaikum, 10.15 minit pagi dan Iza masih lagi bersama dengan anda. Merasi Spectra 912 edisi khas Hari Malaysia. Kita buka untuk anda untuk hari ini. Dan seperti apa yang Iza dah katakan soal pertemuan kita tadi, di Konti bersama dengan Iza pada hari ini, kita ada tetamu yang akan menemani kita untuk jam yang kedua ini. Dan kebolehan kita nak memperkenalkanlah tetamu kita pada pagi ini.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi Puan Iza, kerana sudi menjemput kami di sini. Okay, itulah saya perkenalkan diri saya. Saya Pegawai Ren 2 Muhammad Nur Iza bin Muhammad Nordin, selaku Drum Major Battalion ke-13 Regiment Askar Melayu Diraja. Untuk pagi ini saya menggotai untuk band pada pagi ini, untuk ke pada pagi inilah kita bersama lah pada pagi ini.
3: Baik, saya Corporal Muhammad Ridwan daripada Battalion ke-13 Regiment Askar Melayu Diraja, selaku vokalis bagi S13 Band.
4: So, saya Corporal Amar dari Battalion ke-13 Regiment Askar Melayu Diraja, selaku gitaris utama dalam S13 Band.
1: Okey, untuk pagi ini, untuk jam yang kedua ini, kita bersama S13 Band dari 13 RMD Camp Pakit Sri Aman. Okey, mungkin Cik boleh kongsikan sedikit peranan utama band ini di dalam tentera darat.
2: Okey, untuk saya teruskan soalan Puan Izzah tadi, saya cuba sini saya cuba terangkan apa peranan utama dalam band dalam tentera darat ATM lah, seluruhnya. Okey, untuk peranan saya dalam band dalam pasukan, saya adalah pacar ragam. Di masa yang sama saya ada live band atau kogiran yang sedia maklum yang kita tahu. Okey, kat sini kalau untuk peranan band dalam tentera darat khasnya lah, dia memang peranan yang amat penting. Sebab pacar ragam ni kalau ikutkan dia lebih kepada regimental, yang di mana regimental-regimental ni harus dikekalkan supaya lepas itu menunjukkan di satu suatu pasukan tu, menunjukkan bila adanya band ni regimental, bila ada band ni nampak kita punya istiadat regimental kita di setiap bila adanya pacar ragam tu tadi. Tapi seterusnya untuk kita fokus untuk pada kita pada band, berkenaan dengan band itu pun peranan atasnya moral lah, moral kepada anggota saya juga. Untuk dalam saya sama untuk pertengahkan bakat dia. Walaupun dia tentera, tapi dia boleh ke depan. Sebab main dengan live ni, saya ambil kuas khasnya band lah kan, dia main kena dengan yakin lah. Kalau tak ada keyakinan atau apa, tak boleh lah kan. Tadi salah satu tentera bagi benda perkara benda berlaku dalam kami dalam peranan ni dapat memberi semangat lah.
3: Okay. Betul.
1: Okey. Bagaimana pula seseorang boleh menyertai band? Cik, adakah ianya ada pemilihan khusus ataupun secara sukarela ataupun bagaimana?
3: Okey. Baik. Saya jawab kot.
2: Okey, terus.
3: Jadi kalau untuk syarat dan cara untuk menyertai ini, dia melalui beberapa fasa lah. Untuk yang pertama, kriteria yang pertama sekali mestilah dia akan melepasi ujian kecergasan fizikal. Kerana sebagai seorang anggota tentera, jadi perlu fizikal tu amat penting lah pada seorang anggota tentera. Jadi kalau untuk menyertai band, dia akan melalui beberapa uji bakat. Ya, seperti ujian pendengaran, oral test, mungkin teori. Dan jika sekiranya kalau ada sijil-sijil, mungkin dia pernah belajar muzik di luar sana.
1: Adakah secara sukarela untuk menyertai ataupun dipilih oleh atasan pula? Macam mana tu?
3: Dia bergantung. Kadang ada yang dipilih, kadang ada yang sukarela.
1: Okay.
3: Tapi macam saya cakap tadi lah, dia perlu melalui beberapa fasa lah. So kita akan kebiasaannya kita akan mengadakan sesi uji bakat lah.
1: Okey. Seperti yang kita sudah maklum ya, boleh kita kongsikan sedikit di antara jenis-jenis muzik yang biasa dimainkan khususnya untuk band S13 Band ni lah.
4: So jenis muzik yang selalu kami mainkan, kami sebenarnya ada 3 bahagian lah. Kami mashing untuk khas untuk korang kawat. And then untuk indoor macam mass night, event mass night. Lepas tu yang ketiga adalah band. Untuk live band lebih dikenali sebagai kugiran lah. So untuk muzik istiadat macam selalu dimainkan dekat padang kawat, lebih kepada brass band. Brass band. Untuk kugiran, lebih kepada instrumen kugiran lah.
1: Dan boleh mungkin kongsikan sikit mungkin pengalaman, mungkin cik boleh kongsikan sikit pengalaman di dalam band ni ataupun bidang muzik lah.
2: Okay, pengalaman saya dalam muzik dah hampir 20 tahun ni. Yang ni banyak sebenarnya puan, pengalaman tu tak terkira, banyak ada pengalaman. Sebab peranan saya ni besar, meluas daripada segi muzik. Jadi saya nak cerita tu, banyak ada contoh hari-hari TYT, hari-hari Malaysia sebelum-sebelum ni berlaku kan. Banyak saya terlibat. Banyaknya daripada, kalau itu di segi pacaragam, segi kalau dalam segi pergi live band, kami ada mengikuti daripada dunia awam, maksud saya itu kami ada follow battle of the band di Syed Ahmad, di kawasan-kawasan yang ada pertandingan live band lah. Dia masih yang sama juga, tentu darat ada buat battle of the band di antara peringkat formasi ataupun peringkat brigade. Kami ada pertandingan kami jual naik juara, banyaknya kami naik juara dan naik juara dalam live band ni lah. Itulah.
1: Okay, mungkin pengalaman Ridwan?
3: Kalau macam saya pernah, saya rasa yang paling besar lah pada saya, saya pernah terlibat dalam Hari Kebangsaan di Putrajaya. Ketika itu saya berkhusus di Kuala Lumpur lah.
1: Okay, mungkin kalau Amar, dah berapa lama dalam band?
4: Dalam band hampir 10 tahun.
1: 10 tahun.
4: Ya, dalam 10 tahun. So, saya juga banyak menimba ilmu dengan incas-incas yang lama yang so kami dibekalkan kursus untuk meningkatkan lagi mutu permainan dan mutu pengendalian instrumen masing-masing.
1: Okey, selepas ini kita akan kongsikan lebih lanjut lagi apakah latihan yang dilalui. Mungkin ada pendengar kita di luar sana, latihan macam mana, kelas muzik macam mana, adakah kita akan kongsikan lagi. Jangan ke mana-mana, kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.
1: Spektra 912 warnai hari.
0: Suasana yang tenang, makanan yang memenuhi cita rasa tempatan. IC Cafe, pilihan kami mengundang rakan menjamu selera.
2: Okey, kembali lagi kita 10.26 di pagi dan anda masih lagi bertemakan Iza dan juga S13 Band untuk segmen Spectra edisi khas Hari Malaysia. Baiklah, kalau tadi diorang tetamu kita dah pun berkongsikan peranannya, bagaimana penyertaan di dalam band Tentera Darat ini, dan mungkin Cik boleh kongsikan sikit apakah latihan yang perlu dilalui oleh ahlinya pula, tempoh masanya. Silakan Cik.
3: Okey, terima kasih soalan yang Puan Iza bagi tu, memang saya betul-betul minat lah. Okey, untuk muzik ni, untuk kita bermain dengan muzik ni, keperluan yang saya perlu adalah, kalau kita ingin main muzik ni, pertama sekali oral. Tu masa dulu main muzik ni, dia nak kata kalau dah ada bakat pun kena latihan. Maksud dia kalau kita ambil kita muzik ni. Jadi apa-apa buat imbas segala muzik pun dia latihan lah. Lepas tu sekali minat. Minat lah paling kuat sekali lah. Jadi kalau minat tak ada, macam mana pun takkan dapat juga perkara tu. Jadi dekat sini saya boleh tanya, saya kat sini Puan Ana, saya boleh pasti kepada anak buah saya berkenaan macam mana kehendak saya, so, apa yang perlu ada setiap kepulangan yang saya ada waktu. Okay, saya pasti
4: untuk latihan yang perlu dilalui oleh anggota tentera sebelum diserap untuk menjadi seorang anggota pemuzik. Untuk awal mula, pertama mula, setiap lapisan anggota perlu menjalani latihan khusus, iaitu rekrut selama 6 bulan di pusat latihan asas Tentera Darat di Port Dickson. So selepas latihan rekrut selama 6 bulan, akan dibahagikan kepada unit masing-masing. So untuk trade music, lebih kepada core infantry, macam Regiment Askar Melayu Raja ni memang daripada dulu lagi memang ada tertubuhnya band. So bila dah habis latihan rekrut, dah lapu ke unit masing-masing. So daripada situlah anggota yang kita dapat tapis mana yang minat muzik. So untuk ikut uji bakat untuk diserap masuk ke dalam band ATM.
5: Jadi seterusnya, kalau untuk pada saya lah, kalau latihan muziknya secara khususnya, selain di pasukan, kami juga mengikuti kursus muzik ketenteraan di pusat latihan muzik Tentera Darat Puzida. Jadi di situ masa yang dibutuhkan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tu kita akan memantapkan lagi lah skill-skill tiupan, ketukan dan dari segi kalau overall ni secara permainannya lah. So dia bukan macam mana, dia bukannya terpecah kepada itu saja. Bagi pemahaman nota pun, cara membaca rhythm apa semua, itu pun merupakan satu benda yang penting.
3: Teori.
5: Betul,
2: teori. Selama 6 bulan tersebut.
5: Selama 6 bulan.
3: Itulah main muzik ni, kalau kita ambil part muzik dalam tentera, kita ambil cerita part muzik, memang main muzik ni memang bila teori dengan praktikal tu adalah perkara yang berbeza, tapi perkara yang sama nak dibuat sama. Jadi dia muzik untuk masa macam tadilah, macam nak beritahu 6 bulan untuk khusus, adanya 8 bulan dan seterusnya sampai ke 12 bulan lah, ada sampai ikut tahap-tahap kalau dalam muzik di bidang kami lah. Jadi untuk muzik ni, saya boleh cakap kat sini, siapa yang berminat, betul-betul berminat, ada dalam jiwa, InsyaAllah benda ni boleh diteruskan. Walaupun kita tengok, jangan kata uniform dalam kerjaya muzik ni tiada. Ada uniform lagi tentera, dia menyeluruh. Dia bukan sekadar muzik, tapi dia pelbagai,
4: pelbagai cabang.
3: Pelbagai cabang. Ini salah satu yang cabang yang ibarat kat dunia awam, yang kita ada bakat, yang kita nak bawa ke dalam tentera. Ini sebagai contoh, sebagai yang kami buat ni lah. Sebenarnya bakat yang sedia ada tu taklah terpadam. Maknanya dalam tentera ni dia menyeluruh. Maknanya adalah salah satu bakat yang kami bawa.
2: Cabaran terbesar pula Cik, sebagai ahli band Tentera Darat ni, mungkin setiap

0: apa kata orang yang kita lakukan ada cabarannya bagi band Tentera Darat ni, bagaimana pula?
1: Okey, saya nak kata cabaran lah, saya luahkan sikit lah. Untuk cabaran ni, mana-mana pun ada cabaran.
2: Betul.
1: Apa-apa cabaran. Tapi macam kami pun, nama pun dah tentera. Nama pun dah tentera. Kami macam mana pun, peranan dan tanggungjawab kami dalam tentera ni kena ada. Walaupun dalam segi peperangan dan tidak peperangan lah. Tapi kat sini saya lebih fokus kepada muzik. Cabaran dia, kami kena tahu semua serba-serbi. Walaupun kami seorang pemuzik, kami tahu dan tanggungjawab kami sebagai seorang tentera. Sebab etika sebagai seorang tentera dan semualah. Dalam aktif tentera. Maksudnya kami kena tahu semua tu. Ibarat kami ni dalam muzik ni, muzik-muzik. Tapi kita dalam muzik, dalam mood tentera. Keamanan kita kena jaga juga. Muzik-muzik kita main-main juga. Tapi dalam masa yang sama, keamanan tanggungjawab kita sebagai seorang tentera tu kena ada. Kalau kata perang, kita pergi lah. Jadi itu adalah tanggungjawab kita. Maksudnya dalam tentera ni dia meluas. Itu saya kata perkara meluas.
3: Platoon kami ni dikategorikan lebih kepada sebagai platoon pakar. Sebab kami berbakat. Satu, kami berbakat dan kami juga boleh buat kerja komponi yang lain.
1: Dekat situ macam saya cakap tadi lah. Jadi perkara ni dah, kita tentera kita kena beritahu. Tapi bakat sedia ada, kita cakap tadi, bukan kata dalam bidang muzik saja, berbagai bidang ini salah satunya bakat yang kita boleh bawa ke depan. Maknanya tak ada kata bila tentera ni semua keras. Tak ada, ada yang bidang-bidang. Contoh kalau kita nak sukan, ada sukan, ada kita minat macam ni, ada macam ni, benda meluas.
2: Bukan tertumpu pada satu benda. Dia multitasking lah sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Okay, macam mana pula dengan pembahagian masanya pula? Pastinya yalah kan, kita sudah maklum dengan tugas gigi lagi, mana lagi muzik, mana lagi nak pergi latihan dan sebagainya.
2: Okey, kalau mengikut tugas hakiki dan apa semua tu, memang kalau ikutkan jadual perkhidmatan memang padat. Tapi sebabnya kami sering ditugaskan untuk majlis-majlis rasmi, macam pembarisan, mass night dan apa ni, jemputan luar juga untuk bermain band. Kayaknya tapi kami kena pandai manage masa sendiri. Kena pandai lah.
0: Masa kan?
2: Ya, betul.
1: Masa tu walaupun ialah
2: terhad.
1: Jadi masa tu kena pandai organize.
2: Betul.
1: Tentu kita kita tahu kan askar 4 jam eh. Kalau kata arahan, kalau arahan kata besok kau pergi sana, pergi sanalah. Kita ikut.
0: Siap sedia.
1: Mana yang kita harus terdengar apa yang pihak atas bagi tahu kita ikut. Maksudnya itu adalah satu arahan. Namun berkaitan tentera, kalau kami bukan tentera, bukan tak ada arahan. Jadi kami tentera, kami mengikut arahan yang telah sedia ada lah.
2: Ya, bermakna masa lapang tu dengan masa bersama keluarga tu, kadang-kadang tu terpaksa lah dikorbankan.
0: Itulah pengorbanan tentera.
2: Mungkin orang luar tak tahu.
0: Yang tak tahu kan. Hanya orang yang melalui keadaan tersebut yang tahulah. Persembahan yang paling memberi kesan lah kepada band ni ataupun
1: saya ambil band Kugiran lah. Kesan tu nak kata tu banyaklah kesannya, kesan yang bagus lah. Pertama sekali kami bila ambil band, kita ambil battle of the band peringkat awam lah. Maksud dia peringkat dunia awam lah. Banyak pengalaman kami menimba lah. Ada, kalau kami ni nak kata bagus sangat pun tak adalah bagus mana. Tapi daripada situ
3: Pengalaman
1: lah. Kami pun nak kata perfect
3: berbanding dengan awam.
1: Dengan awam kita nampak
3: di mana awam ni lebih
1: kita ambil sedikit ambil sedikit ilmu yang dia ada, kita bawa kami pun nak kata kami kan sepenuh masa. Itu pun salah satu yang kami bila main kat luar tu, itulah yang kami dapat pengalaman yang puan cakap tadi. Itulah pengalaman yang kami tak nak apa dapat
2: paling,
1: tu
2: paling
1: bahagialah. Sebab kami pun bukan nak kata satu patuh dengan ni, jadi pada situlah kami itu kami dapat apa tu pengalaman
3: selain daripada bermain dekat dalam organisasi.
1: Apa duduk dekat selain pada dalam organisasi, dekat luar pun kami pun ada
3: luar, panggil
1: ada function apa-apa, kalau kena panggil okay lah. Setakat ni alhamdulillah lah, kami pun okey-okey lah.
0: Kiranya dah jauh lah perjalanan band ni.
1: Okey, saya ambil untuk assistant band ni. InsyaAllah dah, bukan kata dah memang dah, dah jauh dah, sampai ke Sabah dah sampai mana-mana nak kata ofis pihak sangat, apa nak kata hebat sangat tak ada. Tapi nak kata
2: tak terkira dalam
1: nak
2: pengalaman
1: terkira tu ada sebab kami biasalah kami tentera berganti-ganti
3: semua juga atas tanggungjawab
1: bila ada ganti baru, orang baru masuk macam ni, orang baru masuk macam ni, jadi nak bawa dekat band ni ada nama lah tadi tu. Baik. Kadang-kadang nama pun tukar juga. Tapi tak apa, dia askar ni bagus, dia tentera ni bagus, dia saya suka sebab dia ada lapis-lapis untuk dia takkan hilang semua habis generasi ni generasi baru. Jadi kita tengok lah generasi mana, setiap generation tu ada aku tak apa ke
2: identiti
1: sendiri. Untuk takat ni alhamdulillah,
2: kayaknya dia takkan terkubur tu.
1: Untuk takat ni
2: kayaknya ada anggota yang posting dia takkan terkubur.
3: Untuk berganti lah
1: untuk takat ni pengalaman yang
3: memberi kesan
1: apa yang segala yang kami tugas kami dapat ni dekat dunia ni alhamdulillah lah takat ni.
0: Okey, selepas ini kita akan kongsikan lagi pengalaman assistant band di dalam tentera darat, dan apa kata kita berhibur dahulu dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 9.12.

Pelbagai hidangan untuk dipilih. Harga berpatutan. Tandang Sunny Avenue di Sri Aman memang tempat sesuai untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.

0: Baiklah, kembali lagi kita bersiaran menerusi Spektra Edisi Khas Hari Malaysia. Sebelum 44 minit pagi, anda masih lagi bertemukan Izzah dan juga Estin Ben. Cik, mungkin Cik boleh kongsikan bagaimana muzik ini membantu membentuk disiplin dan semangat berpasukan?
1: Okey, untuk maklumat Puan Izzah, pengaruh muzik ni dengan disiplin dengan semangat pasukan tu memang penting di dalam setiap pasukan. Muzik ni penting, dan lagi saya ambil cerita dekat sini melibatkan pacaragam. Jadi kat sini muzik dia lah menaikkan semangat setiap pasukan untuk kita boleh kita berkawal lah. Sebab muzik ni dia mengatur kita untuk menjadi disiplin. Kalau sebagai player, dia kalau sekiranya pemain muzik tu tidak konsisten, dia ada disiplin, suatu alunan muzik tu tak akan berbunyi. Maksudnya dia ada disiplin. Maksud dia kat sini, kalau sama tak ada komitmen yang tinggi nak main ataupun main tak, cara tak betul, jadi muzik dia tak akan bagi efek kepada siapa-siapa. Siapa yang mendengar, baik-baik seorang pendengar dia lah, contoh dengar di radio maupun di mana-mana, kalau main lagu tu tak ada memberi semangat ataupun image sesuatu lagu tu, maknanya lagu tu tak ada apa-apa. Tu lah betul cakap, lagu pengaruh muzik ni adalah amat penting untuk mendisiplinkan baik seorang pendengar dan pemain muzik. Itu amat penting, betul lah?
2: Betul. Kalau pada saya lah, dia lebih kepada memupuk fokus dan rutin. Kerana bagi seorang pemain muzik, bila dia mempelajari muzik ni, dia terbiasa dengan latihan berulang ataupun repetitive training lah. So secara tak langsung disiplin tu ada dalam diri. So dengan tu dia boleh, orang kata, meningkatkan daya tumpuan yang kuat dalam tugas harian dia. Dan bila perform tu, dia akan lebih cun lah. Lebih kurang macam tu lah. So dan bagi, tak akan merosakkan lah keseluruhan persembahan tu.
3: So bagi saya, pengaruh muzik terhadap disiplin amat-amat besar kepada seorang pemain. Contohnya macam saya, saya sebagai gitaris utama, saya perlu mengorbankan banyak masa untuk membuat latihan secara berkala dan berulang-ulang. Disebabkan sebagai peranan gitaris utama ni adalah amat berat dan besar. Dia punya risiko tu bila live, kita sebagai player bila live on cam, kita akan banyak buat silap. Itu adalah salah satu sebagai gitaris utama kan. Itu salah satu ciri-ciri keselamatan lah.
1: Keselamatan lah.
3: Berulang kali untuk cover.
0: Ayat muda.
1: Itu bagi instrumen yang dia main lah. Bagi saya, semua sebagai ahli pemuzik ni kena ada disiplin. Sebab kalau tak ada disiplin, yalah, kita kan jadi satu muzik tu.
3: Konsisten lah. Latihan
1: konsisten. Jadi kalau kita ambil dalam muzik dalam tentera ni, kalau ambil muzik dalam tentera, amat penting. Sebab orang cakap apa, kita nak bagi semangat kepada pasukan, kepada anggota, contoh daripada kawat, kita ambil daripada pacaragam. Kalau benda tak berlaku pada pasukan, maksudnya macam kami brass band, kami pacaragam, kami tak ada disiplin, macam mana kami nak cuba disiplin ke orang sebab tu orang berkawan.
0: Okey, masa kita amat mencubu kurang 2 minit saja lagi. Akhir sekali, nasihat kepada generasi muda yang berminat dalam bidang muzik dan harapan cik terhadap masa depan band Tentera Darat ini.
2: Okey, kalau kepada generasi muda, pesanan daripada kami, teruskanlah mengasah bakat yang ada tu dengan latihan yang konsisten. Jangan cepat putus asa. Lepas tu pelajari teori dan praktikal, sebab benda tu penting bagi seorang pemain muzik. Dan kalau boleh, harapan saya lah, buka minda terhadap kejayaan ketenteraan ni. Sebab dalam ketenteraan ni, macam cik saya cakap tadi, dia besar, luas. Dia terdapat pelbagai bidang dalam ketenteraan ni. Macam itulah.
0: Okay, Baiklah, kita dah pun berada di akhir temubual kita bersama dengan S. Tetin Ben untuk sesi yang pertama ini menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia. Dan selepas ini kita ada lagi seorang tetamu khas yang kita datangkan khas untuk anda untuk Spectra edisi khas Hari Malaysia ini. Siapakah beliau? Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja nanti. Dan kita nak mengucapkan terima kasih kepada Estetin Ben kerana sudi datang ke Konti pagi ini berkongsi pengalaman dan cerita pengalaman mereka di dalam band ATM Tentera Darat ini. Dan jangan lupa pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Selepas ini Izzah akan kembali lagi menemui anda.
4: Pelbagai hidangan untuk dipilih, harga berpatutan. Tandang Sari Avenue di Sri Aman memang tempat sesuai untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baby, you're money.
1: Sekarang anda sedang mendengar Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
2: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi kita menerusi Spectra edisi khas sempena Hari Malaysia. Masih lagi bertemukan Iza untuk jam yang kedua ini 11.04 minit pagi. Dan seperti apa yang telah Iza kongsikan untuk anda di awal pertemuan kita tadi, untuk jam yang ketiga ini kita tetamu khas yang kita datangkan khas untuk anda untuk segmen kita pada hari ini sempena dengan Hari Malaysia. Kita bersama dengan Brigadier Jenderal Zulkarnain bin Yunus, Panglima 3 Brigade. Assalamualaikum Panglima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Iza, terima kasih banyak mengundang kami ke Radio FM Seri Aman pada pagi ini untuk berkongsi maklumat.
0: Baik, Panglima, mungkin pendengar kita nak tahu berkenaan dengan peranan utama ATM dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia khususnya. Sejauh mana hubungan antara ATM dengan masyarakat ini, khususnya masyarakat awam, penting dalam memastikan keamanan negara, Panglima?
1: Nak menjawab soalan ni, so yang pertama dia yang kita kena jelas ni berkenaan dengan peranan utama ATM lah. Iaitu untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan juga kepentingan negara lah, daripada sebarang bentuk ancaman. Yang mana tanggungjawab ini menuntut ATM untuk sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi, sama ada dalam menjaga sempadan daratan, ruang udara dan juga kita punya perairan negara lah. Ditambah lagi dengan situasi kita punya perangan sekarang ni, kita ada banyak dia punya bentuk ancaman selain pada domain cyber dan juga elektromagnetik yang mana semakin kompleks dan juga dinamik. Walau bagaimanapun, berdasarkan pengalaman sepanjang lebih 3 dekad lah saya dalam perkhidmatan ni, saya melihat keselamatan negara dalam konteks yang lebih jauh, yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan kita punya persempadanan negara daripada sebarang ancaman. Yang pentingnya adalah keselamatan sebuah negara akhirnya adalah mengenai rakyat, iaitu memastikan mereka dapat menjalani kehidupan, bekerja, membesarkan keluarga dan membina masa depan dalam keadaan yang lebih aman dan juga selamat. Sebab itu kalau apabila kita negara berhadapan dengan keadaan yang memerlukan bantuan ketenteraan, ATM turut bersedia membantu pihak berkuasa awam. Yang kita melihat perkara ini ketika berlakunya bencana alam, operasi mencari dan menyelamat, bantuan kemanusiaan dan pelbagai situasi kecemasan lah yang memerlukan keupayaan kita punya aset, kita punya kepakaran anggota-anggota ATM itu sendiri untuk digerakkan. Dalam keadaan begini, anggota tentera bukan saja hadir biasanya sebagai pasukan keselamatan, tapi juga sebagai sebahagian daripada usaha negara untuk melindungi nyawa dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi balik kepada soalan tadi mengenai hubungan ATM dan juga masyarakat awam, Puan Izzah. Okay, pada pandangan saya hubungan ini amat penting lah. Pertahanan negara kita tak boleh letakkan di atas bahu tentera saja semata-mata. Sebuah angkatan tentera yang kuat ianya memerlukan sebuah masyarakat yang memahami peranan pertahanan itu sendiri, mempunyai kesedaran keselamatan, berdaya tahan serta mempunyai keyakinan terhadap institusi yang mempertahankan negara. Dalam konsep hanroh, iaitu pertahanan menyeluruh, wogos yang kita masukkan, iaitu pertahanan yang melalui world of government dan juga world of society, yang rakyat adalah menjadi mata dan juga telinga kepada keselamatan negara. Selain itu juga kita memberi perhatian jugalah kepada kerjasama awam tentera dalam civil military cooperation, lalu kita sebut dia CIMIC lah, untuk melalui program kemasyarakatan bantuan bencana, projek jiwa murni dan juga pelbagai bentuk engagement bersama dengan rakyat. Program ini bukan sekadar untuk aktiviti kemasyarakatan, tapi ia juga membina kepercayaan, dan juga kepercayaan ini merupakan salah satu komponen penting dalam ketahanan sebuah negara. Jadi sepanjang pengalaman saya lah, sebagai seorang tentera, Satu perkara yang saya pelajari ialah keselamatan tak pernah dibina oleh satu pihak. Dalam sesuatu operasi, kejayaan itu bergantung kepada kepercayaan, kerjasama dan keyakinan antara sebuah pihak. Prinsip yang sama terpakai dalam mempertahankan negara. Tentera memerlukan kepercayaan rakyat dan rakyat perlu mempunyai keyakinan bahawa apabila negara berhadapan dengan ancaman ataupun situasi, ATM akan berada di paling di hadapan untuk melaksanakan amanahnya. Yang pada akhirnya, keamanan yang kita nikmati hari ini bukan satu yang boleh dianggap sebagai perkara biasa saja. Ia perlu dipelihara secara berterusan dan ATM akan terus menjadi benteng pertahanan negara. Tetapi kekuatan pertahanan Malaysia yang sebenar terhasil apabila Angkatan Tentera, agensi kerajaan dan seluruh masyarakat bergerak bersama-sama. Jadi di sini apa yang nak katakan, pertahanan negara adalah tanggungjawab ATM. Tetapi keamanan negara adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Semestinya Panglima. Ya. Baik, boleh Panglima kongsikan pengalaman ATM membantu masyarakat dalam sesuatu situasi kecemasan? Apakah program kemasyarakatan yang dilaksanakan ATM dapat dilaksanakan oleh ATM untuk mendekati masyarakat khususnya?
1: Okay, dalam sepanjang perkhidmatan saya ni lah, apa yang saya dapat lihat sendiri, bagaimana anggota Angkatan Tentera Malaysia ni digerakkan dalam pelbagai keadaan. Bukan saja dalam konteks operasi ketenteraan, tetapi juga ketika rakyat berhadapan dengan kesukaran dan bencana. Ini ada tanggungjawab kita, jiwa kita, untuk bersama dengan masyarakat dan juga rakyat. Antara situasi yang paling memberi kesan adalah apabila kita terlibat dalam membantu masyarakat ketika berlaku bencana seperti banjir. Dalam keadaan sebegini, anggota kita akan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin baru kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, terputus hubungan dengan kuasa-kuasa luar, dan ada keluarga juga yang perlu memerlukan bantuan, dan juga ada kawasan yang tak lagi boleh dimasuki menggunakan kenderaan biasa. Jadi dalam situasi seperti ini, Puan Iza, kita biasanya lah akan menggerakkan apa saja keupayaan yang diperlukan yang kita miliki untuk membantu dan juga mendukung masyarakat dalam kita punya tugasan dan juga kerja. Jadi apa yang saya pelajari daripada pengalaman-pengalaman tersebut, dalam keadaan kecemasan, kehadiran kota tentera membawa makna yang amat besar. Bukan sekadar bantuan fizikal. Kadang-kadang apabila masyarakat melihat anggota ATM tiba di kawasan mereka yang menerima bencana, ianya sahaja telah memberikan satu bentuk keyakinan yang bahawa tentera telah memberi bantuan, dan apabila mereka sampai dan mereka tidak akan berhadapan dengan keadaan tersebut secara bersendirian. Dia lihat tentera, dia dah ada keyakinan dah. Kita dah sampai, kita akan bantu mereka secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir. Jadi sebagai panglima, kita ni selalu melihat angka lah. Berapa ramai anggota kita gerakkan, berapa banyak aset yang kita perlukan untuk mencapai satu objektif dan juga keperluan. Tapi apabila di lapangan ni, dia berbeza. Kita melihat manusia, kita melihat anggota-anggota kita dengan penuh ikhlas mendukung warga emas keluar daripada rumah yang dinaiki air, membantu kanak-kanak naik bot dan sebagainya. Dan juga kita bersama-sama penduduk membersihkan rumah mereka, sekolah, rumah-rumah ibadat selepas satu bencana itu berlaku. Jadi perkara seperti inilah yang mengingatkan kita tentang makna sebenar khidmat kepada negara. Jadi balik pada hubungan ATM dengan masyarakat pula, kita tidak hanya berlaku ketika bencana. Antara program utama yang dilaksanakan selalunya, yang kita dengar itu yang kita panggil program Jiwa Murni. Sebab melalui program ni, anggota ATM akan turun ke lapangan bersama dengan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kita buat di gotong royong, penambahbaikan, membaik pulih, kemudah awam, sekolah, rumah ibadat dan juga kemudah-kemudahan lain yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kita juga ada pakej kita tu. Kita ada program yang berbentuk kesihatan, memberi perubatan, dan kita juga ada pameran-pameran aset dan juga kejayaan ketenteraan. Bagi aktiviti yang bersama generasi muda serta pelbagai program kemasyarakatan yang kita laksanakan tu, mengikut kepada keperluan setempat. Yang semua ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk merapatkan hubungan kita antara tentera dan juga awam. Jadi pada pandangan saya, program-program seperti ini mempunyai nilai yang sangat besar. Kita tak mahu masyarakat hanya mengenali ATM ni apabila berlaku peperangan, ancaman atau bencana. Kita nak rakyat mengenali anggota tentera ni sebagai sebahagian daripada masyarakat itu sendiri. Jadi pada masa yang sama, anggota juga akan dapat manfaat daripada hubungan tersebut. So apabila anggota turun ke kampung, sekolah dan kawasan masyarakat, keperluan rakyat adalah lebih dekat. Ini penting kerana akhirnya rakyat yang kita temui itulah rakyat yang kita telah bersumpah untuk mempertahankannya. Pasal kami ini kan pengabdi negara. Dan kami dah berjanji.
0: Yeah.
1: Jiwa, darah, hati, kosa kita, ikrar kita adalah untuk bangsa dan negara ini. Untuk rakyat ini. Inilah jiwa kita. Yang saya yakin dan percaya juga bahawa rakyat pun berharapkan bahawa dengan janji dan ikrar kami itu, yang mereka akan aman apabila kehadiran kita tu berada di sini. Jadi di sini saya selalu percayalah bahawa hubungan tentera dengan rakyat tidak boleh dibina hanya ketika kita memerlukan satu sama lain. Hubungan ni perlu kita pupuk ketika negara berada dalam keadaan masih aman, supaya apabila kita berhadapan dengan satu krisis, kepercayaan tersebut sudah pun wujud. Sebab tu kita ada konsep tadi yang sebut awal tadi, kita sebut world of government, world of society, HAMRO, pertahanan menyuruh, tentera ada peranan dia, agensi ada peranan dia, dan juga masyarakat ada peranan dia. Yang sebenarnya sebenarnya ada sistem, cuma implementasi dalam konteks itu perlu kita pertajamkan untuk akan datang. Jadi di sini apa yang saya nak cakap lah, menutup pada apa yang nak masukkan lah. ATM ni mungkin berada di bahasa hadapan ketika negara menghadapi ancaman, tetapi di hati kita, tentera dan rakyat tak pernah terpisah. Kita datang daripada rakyat, berkhidmat untuk rakyat dan mempertahankan negara demi rakyat. Itulah.
0: Baik Parlimen, selepas ini kita akan kongsikan lagi bersama dengan anda menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, kita dengarkan lagu ini.

0: Terima kasih kepada rakan strategik program khas kali ini, Tandang Sunny Avenue, yang menyediakan jamuan untuk para petugas dan tetamu kami.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
0: Terima kasih kepada rakan strategik IC Cafe kerana telah menyediakan serapan yang begitu enak untuk tetamu program kali ini.
3: Okey, kembali lagi kita bersiaran untuk jam ini 11.21 minit pagi. Masih lagi bertemankan Iza menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia bersama dengan Brigadier General Zulkarnain bin Yunus, Panglima 3 Brigade. Bella Panglima.
4: Puan DJ.
3: Ya, saya. Okey, boleh bagaimanakah ATM dapat membentuk disiplin kepimpinan dan semangat patriotisme tu dalam kalangan generasi muda? Pada pandangan Panglima, mengapakah generasi muda perlu mempunyai semangat cinta akan negara ini, Panglima?
4: Oh, saya kalau sebut pasal display ni, dia punya analogi ni mudahlah. Kita daripada awam, kita ditransferkan masuk pendidikan dalam ketenteraan, militer. Daripada kita tidak mengenal apa itu disiplin, tata tertib, bukan tidak wujud dalam kita punya kehidupan semasa awam. Tetapi di sana tu kita telah dipertajamkan lagi lah. Dan memang sinonim lah ATM dengan disiplin, dengan kepimpinan dan juga penekanan kepada kepatuhan arahan tu memang wujud dan ada lah. Jadi balik pada soalan tadi tu lah. Kalau kita sebut ATM tu memang peranan dia cukup signifikan lah. Nak membantu-membentuk disiplin, kepimpinan, semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda ni lah. Jadi nilai-nilai ini merupakan asas kepada kehidupan kita lah sebagai seorang tentera yang sebenarnya. Dan ianya sangat relevan untuk diterapkan kepada generasi muda walaupun mereka tak milih kejayaan dan bilang ketenteraan lah. Saya pun ada biasalah terdengar dalam ungkapan-ungkapan di kalangan kepimpinan yang membuktikan yang bahawa dalam kehidupan ni yang pertama namanya disiplin kita ni bangun tidur. Bangun tidur tu, first break dia tu kena bersihkan kita punya, kemaskan kita punya tempat tidur. Kalau tempat tidur kita tak boleh nak buat, tak boleh nak kemas, yang lain tu keparit lah. Kalau bahasa saya tu pergi ke laut lah, senang cakap. Itu fokus dia dulu. Kalau tak ada upaya yang tu, yang lain tu dia tak boleh buat. Kena buat tu dulu yang pertama. Ni untuk anak muda lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok generasi sekarang ni,
3: Gen Z sekarang,
4: mak dah cakap 10 kali pun dia tak jalan juga. Tapi itulah asas pembentukan pertama. Bersih tempat tidur, kemah tempat tidur dulu. Jadi kalau you pandang tentera, disiplin ni bukan sekadar mematuhi arahan lah. Disiplin ni lah kemampuan juga kita untuk melakukan perkara yang betul walaupun tak siapa pun melihat, menepati masa, menjaga amanah, kawal diri dan mampu melaksanakan tanggungjawab dengan baiklah. Kalau macam diri saya tu, saya ada pegang 6 benda lah. Maruah kena jaga, integriti kena jaga, disiplin keutamaan, kesetiaan di depan, amanah tanggungjawab tu kita kena buat. Itu saya pegang pada kedah itu dalam saya punya kehidupan lah. Jadi kat situ tu, kalau kita lihat ni, kepimpinan ni lah, dia bukan pasal pangkat, bukan pasal kedudukan, tetapi tentang kesediaan kita untuk memikul tugas dan tanggungjawab. Amanah, kita nak buat keputusan, kita nak mimpin dan menjaga anggota di bawah kita punya kepimpinan. Yang paling penting kali, berani bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Saya selalu juga ingatkan kepimpinan saya tu. Kalau berputusan, jangan gerun. Sama ada benar atau salah, kita kena akui. Itu adalah perintah dan juga arahan kita. Baru kita boleh jadi ketua yang baik. Barulah pimpinan kita memberi penghormatan yang wajar pada diri kita. Pasal kita ada keberanian untuk bertanggungjawab. Jadi nilai-nilai inilah yang boleh kita kongsikan dengan generasi muda mulai pelbagai bentuk pendedahan lah. Seperti program bersama sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Dan program kepimpinan dan juga motivasi, pameran serta program kerjaya ATM lah. Yang aktiviti kesukarelawan dan juga kemasyarakatan di samping platform pertahanan dan juga kenegaraan yang melibatkan golongan belia. Jadi kalau kita lihat sekarang ni pun, bagi Gen Z yang Puan DJ masukkan tu, sekarang dia cukup bagus dah dalam plan strategik madani ni. Yang pertama tu ada program PLKN. Di peringkat sekolah dah ada dah. Form 4, Form 5 dah diterap beberapa hari.

Tinggal ada satu ayat lagi itulah. Maksud tak banting tu buat macam mana pun dia tetap cekal. Dia tetap tegas dengan dia punya keinginan. Jadi bagi saya ni, generasi muda, kita perlu beri ruang lah untuk mengalami sendiri nilai seperti kerja berpasukan, ketahanan diri, disiplin, keberanian dan juga tanggungjawab lah. Yang nilai ini memang suka untuk dibentuk, hanya mulai ceramah. Kadang-kadang seorang tu perlu diberikan cabaran lah. Perlu belajar, bekerja bersama orang lain dan juga perlu merasai bahawa setiap tindakan yang dilaksanakan tu mempunyai kesan kepada pasukan. Dan dari situ jugalah yang karakter tu mulai terbentuk. Batu saya cakap tadi, yang program tadi PLKN tu, tu bagus tu. Dia bagi tas, dia bagi tanggungjawab. So masing-masing tu dah dididik daripada awal untuk pembentukan karakter, dan dia tahu yang hidup dia ni bukan sendiri. Betul. Saling memerlukan, saling bergantung. Dia tak ada orang yang boleh hidup sendiri. Kalau umpama juga lah, kalau mati bukan kita boleh tanam sendiri. Ada orang nak uruskan kita. Jadi kita saling terkait, saling memerlukan, saling tergantung antara satu Malaysia. Jadi sepanjang pengalaman saya ni, termasuk dalam latihan lah, tadi saya ada sedukut sikit. Saya dah 35 tahun ni, saya duduk dalam persatuan yang agak mencabarlah kesatuan saya tu. Tapi bagaimana kita nak manage dia. Jadi apa yang saya belajar, bahawa kekuatan seorang ni bukan hanya diukur daripada kekuatan fizikal yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sukar, yang menentukan sama ada seorang tu mampu meneruskan tugas ialah kekuatan mental, disiplin, karakter dan juga keupayaan dia untuk tidak meninggalkan pasukan ketika suasi dan juga keadaan menjadi sukar. Jadi nilai-nilai yang penting kepada generasi kita akan datang. Jadi dalam soal patriotisme, sebut soal patriotisme ni semua orang boleh sebut dengan mudah lah. Tapi kita cuba untuk terjemahkan sikit lah. Ya, kita perlu memahami bahawa cinta kepada negara ni bukan hanya ditunjukkan dengan pakai uniform, lepas tu kibar jalur gemilang, kibar jalur gemilang di jalan. Dia tak macam tu, kita tak nak macam tu lah. Itu adalah simbol yang penting. Tapi patriotisme tu perlu diterjemahkan melalui tindakan lah. Okay, bagi seorang pelajar yang belajar bersungguh dan menggunakan ilmu dia untuk memberi manfaat kepada negara, mempunyai nilai patriotisme. Itu kita nak masukkan. Seorang doktor yang menjaga pesakitnya dengan amanah, merawatnya dengan baik, itu juga ada patriotisme. Seorang jutera yang membina pembangunan, bangunan dengan selamat, tak runtuh tak apa, itu juga patriotisme. Pasal itu terkait dengan integriti. Kan? Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas pun sama juga. Dia adalah patriotisme. Guru tetap guru, tapi guru melahirkan engineer, doktor, pemimpin dan sebagainya. Itu nak masuk patriotisme, kecayaan apa yang dicapai pada waktu itu. Dan begitu juga kita lah sebagai seorang pejabat awam perlu berintegriti. Waktu integriti itu masuk dalam saya punya prinsipal yang perlu ada. Integriti kita kena fokus pada itu. Kalau kita lihat pada dalam konsep bisnes lah, keusahawanan, yang bila dia buka peluang pekerjaan, itu juga ada patriotisme. Malah seorang rakyat yang menghormati undang-undang dan menjaga keharmonian masyarakat, itu juga menyumbang kepada patriotisme dan juga kekatan negara. Okay, mengapa perkara ini penting kepada generasi muda? Kerana mereka lah yang akan mewarisi negara ni dalam beberapa dekad yang akan datang. Yang mungkin waktu tu kita pun dah tak ada. Okay, mereka lah yang akan menjadi pemimpin, profesionalisme, kalangan anggota keselamatan, pembuat dasar, usahawan dan ibu bapa yang menentukan arah Malaysia. Mungkin kita juga hidup dalam zaman yang sangat berbeza lah. Jadi ancaman terhadap sebuah negara hari ini tak semestinya datang dalam bentuk serangan bersenjata. Tapi generasi muda kita pada masa ini berhadapan dengan pelbagai isu dalam media sosial. Penyebaran maklumat palsu, manipulasi dalam ruang digital, ekstremis. Polarisasi masyarakat dan juga pelbagai pengaruh lah yang boleh melemahkan perpaduan serta keyakinan terhadap negara. Sebab itu patriotisme perlu disertai dengan ilmu, pemikiran misi kritis dan juga kefahaman tentang tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Itu penting tu. Kita faham apa tugas tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Jadi di sini saya tak mengharapkan si anak muda ni menjadi seorang tentera. Tapi saya berharap
Siap anak budak.

0: Dia mempunyai sedikit daripada jiwa seorang anggota tentera itu, iaitu berdisiplin dalam kehidupan dia, mempunyai keberanian ketika berhadapan dengan cabaran, menjaga integriti, menghormati orang lain, dan sanggup meletakkan kepentingan lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri apabila keadaan itu memerlukan. Jadi pada akhirnya, kita dalam ITM boleh mempertahankan sempadan negara, tetapi masa depan Malaysia tak boleh dipertahankan oleh ITM saja. Jadi masa depan negara berada di tangan generasi yang akan mewarisinya. Jadi ayatnya mudah. Cinta kita kepada negara bukan sekadar perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia. Cinta kita kepada negara ialah apabila kesediaan untuk menjadi rakyat yang memberikan sesuatu kepada negarinya. Bukan hanya bertanya apa yang negara boleh berikan kepada kita. Itulah saya nak masukkan daripada persoalan apa yang Puan DJ nyatakan tadi.
1: Baik, Pak Lima. Apakah pula kebaikan menyertai ATM ini, Pak Lima? Contohnya dari segi peluang pendidikan tinggi, kebajikan keluarga dan lain-lain lagi. Mungkin Pak Lima boleh kongsikan.
0: Oh, banyak ni. Banyak masa ni saya nak jelaskan ni. Tapi boleh
1: Boleh.
0: Okey. Okey, untuk menyertai ATM ni, dia bukannya satu kejaya je lah. Tapi satu ekosistem pembangunan yang merangkumi anggota dan keluarga lah. Jadi sepanjang seorang anggota tentera berada dalam perkhidmatan, jadi sebenarnya terdapat berbagai peluang lah untuk meningkatkan tahap pendidikan, kemahiran profesional, kepakaran dan kepimpinan lah. Di samping kemudahan kebajikan yang disediakan bagi menyokong kesejahteraan keluarga. Ambil saya lah. Umur 17 tahun selesai SPM, 18 dah jadi askar. SPM je pada waktu tu. Tapi dalam perjalanan kita punya career tu, ATM tu bagi kita banyak ruang dan peluang untuk melanjutkan pelajaran di pusat pendidikan tinggi, di mana-mana pusat pengajian yang kita mohon, yang kita inginkan. Kita juga diberi peluang untuk melaksanakan kursus-kursus di luar negara. Itu semua orang kata kita punya self-development, kita punya profesionalisme lah dalam kita punya military education untuk menjadikan seorang individu tu kompeten, profesional dan berupaya untuk melaksanakan tugas apabila peringkatan mengikut jabatan juga jawatan yang mereka sandang lah. Jadi balik kepada yang tadi tu, kita sebut tadi berkenaan dengan kemahiran profesional, kepakaran dan juga kepimpinan di samping kemudahan kebajikan yang boleh disediakan oleh ATM bagi menyokong kesejahteraan keluarga. Jadi kalau kita tengok dalam aspek pendidikan tadi, ni tadi saya cerita saya ada konsep atas diri saya, ni kat bawah sikit. Dalam aspek pendidikan, ATM sendiri punya banyak, kita punya skim pengajian tinggi lah di level ATM dan juga darat lah, yang memberi peluang kepada pegawai dan juga anggota-anggota lain pangkat untuk memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan perkhidmatan, pengkhususan dan juga kepakaran yang diperlukan oleh organisasi lah. Jadi ini merupakan satu kelebihan yang bagus lah, yang mana anggota kita bukan sahaja mempunyai pengalaman ketenteraan tetapi turut mempunyai kapasiti intellectual. Kita sekarang ni sebut pasal intellectual. Kalau tak intellect, dia tak boleh berkembang. Ini yang menggerunkan juga tu. Kelayakan akademik dan juga kepakaran profesional yang relevan dan juga selari dengan keperluan bagi angkatan masa hadapan. Selain pada tu belajar, kita ada juga skim pengajian tinggi. Banyak kemudahan yang diberikan lah. Terutamanya kemudahan seperti pinjaman tanpa faedah, iaitu tabung pinjaman akademik dan pengajian tinggi angkatan tentera, ataupun kita panggil tapat lah dalam bahasa singkat dia tu, yang boleh dimanfaatkan oleh anggota yang layak untuk menyokong hasrat melanjutkan pengajian. Ini memberikan satu lagi laduan kepada anggota untuk meningkatkan dia punya kelayakan akademik dan juga kompetensi mereka lah sepanjang berada dalam perkhidmatan. Dia tak terhad, cukup syarat, cukup kita punya apa nama tu, permohonan kita majukan, dia melalui satu proses pemilihan mana dia akan boleh disokong. Belajar tanpa bunga, siapa tak nak? Kan kalau kat luar pinjam duit dengan bank tu kena ada dia punya interest bunga. Ini askar bagi free, pinjam tanpa bunga, bolehlah masuk askar. Dan perkara yang menarik perhatian juga berkenaan pendidikan, dia tak terhenti pada anggota je tau. Mm-hmm. Jadi kita juga memberi skim penyamaan akademik anak-anak angkatan tentera. Kalau bahasa singkat dalam askar ni panggil SPAT, SPAAT. Bagi membantu pendidikan anak-anak anggota yang memenuhi syarat lah. Selain itu terdapat juga pelbagai inisiatif jugalah pendidikan melalui yayasan lembaga tabung angkatan tentera, seperti bantuan melanjutkan pengajian, insentif kecermalangan akademik, juga program pembangunan pendidikan untuk anak-anak warga pertahanan. Anak-anak kita ni yang ambil PMR SPM, dia ada free tau. Dia punya tuition percuma kan. Anak-anak dapat kejayaan cemerlang dalam SPM, dalam PMR, tapi biasanya dia fokus pada SPM lah. Dapat juga insentif. Kalau dapat A8 tu, nilai lah. Kalau satu A 100, dapat 800. Anak happy, ayah pun happy jugalah. Itu tu. Jom pagi ni, yang paling pentingnya apabila kita bercakap mengenai kebajikan tentera, kita tak boleh misalkan juga anggota daripada keluarganya lah. Jadi sebagai anggota, mungkin diarahkan untuk bertugas jauh daripada keluarga, menjalani latihan untuk tempoh yang panjang atau melaksanakan operasi dalam tempoh yang lama. Jadi dalam keadaan ini, ketenangan seorang anggota tu dalam melaksanakan tugas, dia banyak bergantung kepada keyakinannya bahawa kebajikan keluarga di rumah turut diberi perhatian. Kita tak risau. Kita pergi operasi berapa lama pun, kita berlatih berapa lama pun, ada orang akan look after kita. Keluarga kita di rumah bantu. Sebab mereka ni adalah keluarga kita, adik-beradik kita. Kita kena bezakan juga ni, adik-beradik darah daging dengan adik-beradik keluarga. Anything happen yang berlaku dalam base, dalam station, mereka lah dulu keluarga kita. Mereka lah paling dekat dengan kita sebelum darah daging kita. Sebab tu kita kena saling bergantung, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kat sini, kalau kita lihat kebajikan ATM ni, dia merangkumi banyak aspek lah. Dia bukan saja anggota, keluarga, termasuk juga kemudahan-kemudahan yang lain. Kita dapat perubatan rawatan percuma, perumahan ikut kelayakan dan juga ketersediaan, kuarter-kuarter seminggu ni selesa. Sekarang kalau Puan DJ pergi kat base kami tu, tengok rumah anggota kita tu selesa. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan atas keprihatinan tu lah. Bantuan kebajikan ketika berlaku musibah, kebakaran ke, banjir ke, so pimpinan prihatin. Kita lihat dia punya damage yang ada, kerosakan yang ada, so kita akan bagi sumbangan untuk meringankan dia punya beban keluarga. Dan juga selain pada tu, sokongan keluarga lah kepada mulai badan dan juga organisasi kebajikan yang berkaitan lah. Macam kita yang isteri-isteri ni, kita ada bakat badan kebajikan keluarga angkatan tentera. Mereka tu saling berinteraksi, saling membantu dan juga mendukung lah. Dan banyak program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang baik yang mereka laksanakan lah, untuk membolehkan kami yang ada di medan tempur sana di hadapan selesa bahawa keluarga kami sentiasa terpelihara walaupun kita tidak ada bersama. Tu yang pentingnya tu. Boleh cakap lagi ya?
1: Boleh.
0: Okay, pada masa sama juga, Kejaya dan ATM ni memberikan sesuatu yang mungkin sukar diperoleh dalam banyak kerjaya yang lain lah. Iaitu latihan dan juga pembangunan profesionalisme yang berterusan. Anggota berpeluang mengikuti kursus kepakaran, kursus kejaya dan juga kepimpinan yang melibatkan latihan teknikal dan juga bentuk-bentuk latihan yang lain lah. Samalah, mostly anggota dan juga pegawai ni kami berpeluang bukan saja mengikuti latihan dalam negara, tapi kami juga banyak berpeluang juga untuk mengikuti latihan dan juga pendidikan di luar negara lah. Ini yang tak terfikir. Saya budak beringus masuk tentera dulu, nak jadi askar, tapi dalam askar nak kena belajar. Dari askar, dapat peluang untuk pergi luar negara, berlatih dan sebagainya. Itu semua benda yang menarik. Kita punya, diri lah. Dan saya yakin dan percaya bahawa belia-belia ni, kalau dia dapat pendedahan yang wajar, yang betul dan tepat, dia akan suka untuk menjadi tentera sebahagian daripada orang punya kerjaya. Jadi di sini, apa yang kita dapat lihat ni, bahawa kita ni dapat membentuk tentera yang berpengetahuan lah. Yang ada dia punya knowledge force. Sebabnya medan operasi moden sekarang ni dah berubah. Kita ni berhadapan dengan perkembangan teknologi, sistem tanpa pemandu, UAV, AI, cyber, elektromagnetik dan macam-macam lagi lah yang begitu kompleks dia punya ni. Jadi dalam perubahan itu, kita punya anggota ni perlu dipertajamkan dengan ilmu-ilmu ni untuk kita mampu bersaing atau untuk mampu melaksanakan tugas kita bila situasi dalam keadaan perang itu berlaku. Selain itu juga dalam laluan pembangunan kerjaya ya, yang jelas bagi memasuki ATM pada usia muda, mereka akan dapat mempunyai peluang membina kepakaran, memegang tanggungjawab yang makin besar, pemimpin anggota serta meningkatkan kelayakan dan kompetisi sepanjang tempoh perkhidmatannya nantilah. So biasanya apabila sampai ke penghujung perkhidmatan pula, anggota teruk mempunyai akses kepada program persediaan peralihan untuk membantu mereka memasuki kerjaya kedua atau dalam apa bidang lah. Tentera masuk, dia akan diasuh, dididik untuk jadi militer. Bila nak pencen, nak berhenti, ada lagi program perhebat. Dia bagi kita tempoh pendidikan yang tertentu. Ada yang 18 bulan, ada 12 bulan. Transfer daripada militer ke awam untuk kita boleh sesuaikan itu. So lengkap dia punya ekosistem tu dalam tentera ni. Kita tak boleh nak petikai. Amat bagus, bagus, bagus. Jadi belia yang minat jadi tentera ni, masuklah. Join kami, ikut kami. Kami memang courage dan kami gembira kalau mereka memilih kerjaya tentera ni sebagai satu pilihan dalam kehidupan mereka nantilah. Jadi kat sini topik panjang juga, saya nak jelas privilege yang kita banyak yang kita terimalah. Tapi saya nak tutup dengan satu ayat jugalah. Kita menjaga anggota supaya anggota dapat menjaga negara dan negara kita, dan kita menjaga keluarga mereka, kerana di sebalik setiap anggota yang berdiri teguh melaksanakan tugas, ada sebuah keluarga yang turut berkongsi pengumbaranannya. Dan itulah yang kita maksudkan bahawa tentera, rakyat, keutamaan, kelebihan yang kita dapat ni sebenarnya kita bersyukur kita berada dalam organisasi tentera itu sendiri. Baik. Itu sajalah saya nak cakap, Puan DJ.
1: Baik, selepas ini kita akan kembali lagi. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, kita dengarkan lagu ini.

0: Terima kasih kepada rakan strategik program khas kali ini, Tandang Sunny Avenue, yang menyediakan jamuan untuk para petugas dan tetamu kami. Kembali lagi kita bersiaran untuk segmen Spectra edisi khas Hari Malaysia. 11.49 minit pagi, lebih kurang 10 minit saja lagi kita bersiaran bersama dengan Panglima 3 Brigade untuk pagi ini. Dan mungkin secara ringkas yang Panglima boleh kongsikan kepada pendengar kita, apa peluang yang disediakan oleh ATM kepada golongan belia untuk mengenali kehidupan tentera ini?
1: Oh, kalau yang tu dah lama dah berkurun kita buat. Kan? Cuma soalan ni tadi tu saya kena jawab jugalah.
0: Secara ringkas.
1: Eh? Okey, nanya sekarang ni kita ada satu platform tu. Yang kita laksanakan di bawah program Pelan Strategik Pertahanan Negara. Yang turut menjadi medium mendekatkan ATM dengan masyarakat, khususnya generasi muda lah. Ini program ni dia buat seluruh negara lah. Tang terbaru. Ni nak beritahu. Datang tak datang saya tak tahu ni, DJ and the gang. Kita 3 Brigade baru ni. Ni kita melaksanakan program Pelan Strategik Pertahanan Negara di Teluk Melano. Datang tak datang? Tanya lu.
0: Hari tu saya bertugas Panglima.
1: Bagilah excuse dia tu.
0: Saya ada alasan kukuh.
1: Waktu pergi Teluk Melano tu bukan sekadar buat program. Baru ni pun Sultan Pahang kan pun datang buat perasmian dekat masjid dekat Teluk Melano.
0: Perasmian masjid tu.
1: Itu kita punya program tu kaya tu. Jadi program tu salah satu keadaan lah yang kita jadikan sebagai satu bentuk hari terbuka kepada masyarakat, orang ramai dan juga golongan belia lah, yang berpeluang datang sendiri berinteraksi dengan anggota-anggota kita pada waktu tu. Yang pertama tu apa yang kita pamer kat situ, kita letak aset ketenteraan untuk diorang lebih dekat nampak aset-aset yang kita ada lah di dalam ATM ni lah, walaupun tak keseluruhan. Jadi kat Teluk Melano tu itu hari kita bukan sekadar mempamerkan aset ketenteraan. Kita ada buat demonstrasi tempur ataupun senjata. Yat tu.
0: Menarik.
1: Persembahan pancaragam tentera. Tadi bawa wawancara tadi, mungkin dia part of yang buat pancaragam pada waktu tu. Dan juga mini suburban village lah. Ini tadi kita ada sebualkan tadi kan. Mini suburban village tu memanglah dia letak dia letak ular atau apa. Tapi yang makan tu yang halal lah. Yang tu demo, darurat boleh kita makan. Nak memberi pendedahan mengenai asas ihtiyar hidup. Dan juga kemahiran lah lapangan bagi anggota tentera. Jadi pada masa sama dapat juga perkhidmatan kesihatan dan juga pergigian lah. Kepada masyarakat. Itu package lah. Apabila kita rancang benda tu, dia mesti ada berkenaan dengan melibatkan tempur, melibatkan dukungan daripada bantuan perubatan dan juga lain-lain agensi aset yang kita ada lah. Jadi pendekatan seperti inilah yang penting apabila seorang anak muda dapat melihat sendiri bagaimana anggota tentera kita berinteraksi, bagaimana satu aset tu kita gunakan dan juga bagaimana disiplin serta kerja berpasukan diterapkan. Persepsi mereka terhadap kehidupan ketenteraan menjadi lebih jelas lah apabila melihat sendiri bagaimana perkara itu disetup pada waktu itu. Jadi insyaAllah jugalah pendekatan yang sama akan kita rancang untuk diteruskan juga nanti dalam program Pelan Strategik Pertahanan Negara tu dekat Lundu. Tak lama lagi ni. Kita nak rancang bulan November. Tanggungjawab kami juga tu. So kita akan bawa ATM tu lebih dekat kepada masyarakat dan memberi lebih banyak peluang lah kepada generasi muda, khususnya di kawasan tanggungjawab kita ni, untuk mengenali sendiri kehidupan serta kejayaan dalam ATM. Jadi rakyat Lundu nanti please welcome lah pada waktu tu.
0: Mohon saya mencelah sedikit Panglima. Lundu, Teluk Melanau, tak ada tak ada ke perancangan nak dibuat ke belah bahagian Sri Aman ke Betong ke?
1: Itu kita discuss nantilah kan dalam rancangan dia punya perancangan. Kan tadi pun kita bincang mungkin satu saat nanti tu kita akan bawa lebih dekat awam agensi yang tertentu untuk mengenali kita lah dalam konteks bentuk yang lain lah. Kita ada plan tu untuk yang tu. Kalau bukan dalam pengarahan yang bentuk yang jelas untuk yang tu, kita boleh mohon untuk program tu dilaksanakan melalui kelulusan daripada kita punya pembinaan. InsyaAllah.
0: Baik, akhir sekali Panglima, kita dah pun menghampiri siaran kita. Sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, mungkin Panglima boleh memberi ucapan Hari Malaysia.
1: Singkatnya. Tak cukup masa. Tak habis cakap.
0: Tak apa, kita akan buatkan program yang lain pula. Kita akan ada kesinambungannya pula.
1: Okey. Oh, ni nak sebut berkenaan ucapan Hari Malaysia lah. Bila sebut ucapan Hari Malaysia ni, semalam saya dapat berpeluang lah jumpa dengan Puan Hajah Dayang Johanna, resident Sarawak lah tu. Oh, dia ni cukup mesra lah. Banyak ilmu juga saya dapat pada hari tersebut berkenaan dengan Sarawak tu sendiri lah. Jadi kat sini ni ucapan saya lah. Sebenarnya Hari Malaysia, saya ingin mengajak seluruh rakyat untuk berhenti sejenak dan juga menghayatilah apa sebenarnya makna Malaysia kepada kita ni. Malaysia ni, dia bukan sekadar nama pada peta. Malaysia adalah sebuah amanah yang diwariskan kepada kita hasil pada keberanian, pengorbanan dan juga kebijaksanaan generasi terdahululah. Saya pun baca itu tadi, tengok yang YouTube Tun lah. Bagaimana keberanian dia, fasa-fasa dia dalam field force yang menentang pengganas komunis dan sebagainya. Yang itu kita tak raksi baru sekarang. Yang itu yang kita nak mengangkat nilai mereka, pejuang-pejuang terdahulu yang nikmat kenikmatan kemerdekaan yang kita lalui ini pada waktu sekarang ini adalah hasil daripada apa yang telah mereka sumbangkan. Jadi di sini apa yang kita inginkanlah, pengorbanan dan juga kebijaksanaan generasi terdahulu yang telah ditampilkan. Jadi pada 16 September 1963. Besok 16. Tapi itu tahun 1963 tau. Okey, Semenanjung, Sabah dan Sarawak memilih untuk melangkah bersama dalam sebuah perjalanan yang kita namakan Malaysia. Yang sejak itu perjalanan kita mungkin tidak sentiasa mudah, banyak dia punya cabaran. Tetapi kita tetap memilih untuk berjalan bersamalah hingga ke hari ini. Jadi sebagai seorang tentera yang telah berkhidmat lebih hampir 35 tahun lah, saya berpeluang bertugas bersama dengan anggota daripada pelbagai negeri, kaum, agama dan juga latar belakang. Ada yang datang dari kampung di Sarawak dan Sabah. Ada yang datang dari utara, selatan dan pantai timur Semenanjung. Bahasa dan budaya yang mungkin berbeza, tetapi apabila kami memakai uniform yang sama, perbezaan itu tidak pernah menjadi penghalang lah. Jadi di medan latihan juga operasi, kita belajar satu perkara yang sangat sederhana tetapi cukup besar maknanya. Kita perlu mempercayai orang yang berdiri sebelah kita. Macam DJ lah, Puan DJ dengan operator tu, kena saling percayalah tu. So kita tidak bertanya dia berasal dari negeri mana sebelum hulurkan tangan. Kita tak bertanya apa kaum atau agamanya sebelum membantunya ketika susah. Kita hanya tahu bahawa dia adalah rakan kita dan kita mempunyai amanah yang sama. Saya berharap semangat seperti ini sentiasa hidup dalam masyarakat Malaysia. Jadi kepelbagaian yang kita miliki tak sepatutnya menjadi garis yang memisahkan kita. Sebaliknya, itulah kekuatan yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang istimewa. Kita mungkin berbeza cara hidup, budaya dan bahasa, tapi kita berkongsi langit yang sama, tanah yang sama dan masa depan yang sama. Jadi khusus kepada rakyat Sabah dan Sarawak, Hari Malaysia mempunyai makna yang sangat dekat di hati. Kedua-dua wilayah ini bukan berada di pinggir cerita Malaysia. Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada asas pembentukan negara ini dan akan terus menjadi sebahagian penting daripada kekuatan serta masa depan Malaysia. Bagi kami yang berada dalam Angkatan Tentera Malaysia, setiap inci bumi negara mempunyai nilai yang sama untuk dipertahankan. Daripada Perlis, Perlis tahu tak Perlis kat mana?
0: Utara sana.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari pantai Semenanjung hingga ke pedalaman Sarawak. Tidak ada tanah yang terlalu jauh dan tak ada rakyat yang terlalu terpencil untuk dipertahankan. Semuanya Malaysia. Kepada generasi muda, jangan warisi Malaysia hanya kerana sebagai sebuah negara yang namanya tercatat pada kad pengenalan. Warisilah Malaysia bersama tanggungjawab untuk menjaganya. Jagalah perpaduannya, hormatilah perbezaannya, Peliharalah keamanan yang telah dibayar dengan pengorbanan generasi sebelum ini. Dan apabila tiba giliran anda memimpin negara ini, serahkanlah Malaysia kepada generasi sebab anda dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika anda menerimanya. Setelah hampir 35 tahun saya di perkhidmatan ini, semakin saya memahami bahawa perkara yang paling berharga yang kami pertahankan bukan semata-mata garisan pertahanan negara ini pada sebuah peta. Yang kami pertahankan ialah kehidupan di dalam sempadan negara ini. Jadi keluarga yang dapat tidur dengan aman, anak-anak yang dapat pergi ke sekolah, masyarakat yang dapat beribadah dengan bebas, rakyat yang dapat memberi rezeki dan membina masa depan tanpa hidup dalam ketakutan. Jadi itulah harga sebuah keamanan. Dan itulah Malaysia yang perlu kita pertahankan bersama. Sebenarnya hari Malaysia ini, baru masuk sikit Marilah kita kurangkan perkara yang memisahkan kita dan perbanyakkan perkara yang menyatukan kita. Negara ini terlalu berharga untuk diwariskan bersama perpecahan dan terlalu banyak pengorbanan yang telah kita lakukan untuk membolehkan kita hidup dalam keamanan hari ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, selamat menyambut Hari Malaysia. Kita mungkin dilahirkan di tanah yang berbeza, bertutur dengan loghat yang berbeza dan dibesarkan dalam budaya yang berbeza. Tetapi apabila tanah air ini memanggil, kita berdiri di bawah satu bendera, mempertahankan satu negara dan membawa satu nama, iaitu Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia milik kita bersama dan Malaysia kita pertahankan bersama. Sekian, Puan DJ.
0: Okey, itu dia tadi temu buat kita bersama dengan Panglima 3 Brigade sempena Spectra edisi khas Hari Malaysia, sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dan ini saya memohon undur diri, jumpa lagi. Terima kasih Panglima di atas kesudian Panglima untuk hadir ke Konti Seriaman FM pada pagi ini. Selamat Hari Malaysia untuk anda.
1: Tak nak cakap lagi.
2: Ungkup pengarap bukai kediatu berserimbai ngau pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 di Kuching Demalam. Teks jaku ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak ti numbuh ke uniformnya ngayan ke Perintah Sarawak udah berbendar dekat nentu ke Rumah Sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu 90 juta ringgit udah diagih ke kena ngagak serta ngintu pemanah Rumah Sembiang, lalu 30 juta ringgit agihnya diberi ngagai Sekolah Mission. Enti dikira semua sekali, Perintah Sarawak udah mendar ke duit 685 juta ringgit ngagai Unifor, sekumbang Unifor ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 suba. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke jaku tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami Hari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih 285 ribu ringgit muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan tahun 2026. Berambai kejakuk Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, pengeraminya kesekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Hari Pupu Raban Bangsa, ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, Madaka Budaya Ti Saman Remak Pangandiri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity ndangnya Siti Ari Pengerian. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belum mati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakut bangsa ngau gempung antara wilayah ti ulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang arimayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkak penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempuang lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhati-hati ngau penglandiak sidaknya bekawo ngau penglikun ari penusah angus kelimpah ari tik ngasu sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusah angus serta pengawak kalai raban bomba ke landiaknya berkunci ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusah angus ndo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyen bisik nyadi. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun indo utai ari service center Sita Konsil Negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawup sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban Konsil Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Ambas madaka tolongnya berguna benar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai udah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tumega oleh nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta oleh merik penglantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah aritik nambah ke asia utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngela tengah hari kita terus sebegulai ngau YFM Bintulung.
3: Bintulung 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita bawa gelar tengah hari sehari itu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Guleng aku Cheryl Ludan bawa gelar tengah hari dari Bintulu FM. Berengkari pukul 12 nyentuk ngake pukul 3 ngali hari itu lagi peningan. Jadi terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing ke beritanya tadi serta mega anti dari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke saritu nadai berubah peningah kalai pukul 12.30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Mudahnya pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Rut Ampung buat program manmu kita. Pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ngau temu aya ke minggu tu. Siapa nak temu aya sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita boleh buat program kini kita sari tu lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita. Nengah Facebook Live tau ke nengah TikTok Live Bintulu FM. Jadinya tadi tusun program kita sehari itu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari. Hari Bintulu, lagu hari Francis Ketegal Jaku Orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo Bekawul Ngau Pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat bedak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK Pegilak. Kita megak uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8.15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawam pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia. Si megak simbolik memotong pulut kuning. Ngawak mandang kebudayaan ngau konsep. Konsert tik ngawul artis baka Dayang Nufaiza, Stacy ngau Faizal Tahir, kelimparnya megak pengawak pemerintang teater musical Bekawul ngau Penumbuh Malaysia serta segmen Begulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak megak dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke Bungai Api tik di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi di pelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun tu ke dekat mantai ke penjerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sida setepak ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak berkawul ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergilak. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8.15 malam biar megak dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadik ya ianya insum anak tuan kena 14/9 tahun 2026 pukul 11:30 malam tadi nian dekat dibaik ngagai rumah Tuan Rumah James Udit anak tuan Sungai Selulit Atas sebatang buak tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15/16/9 serta dianjuang kena pagi 17/9 bak pendam rumah panyai di sebatang buak tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buak sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau Teru Long Teran Tuyut, Bayin, Nat, Nipa, Selepin Atas dengan Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat dengan Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon dengan lumur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngupas entepalu ngau berantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/9 tahun 2026 bak lot 1344 RPR Sebiu Lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam.

pengawak Dintu ngena jalan sembian tik dulu ke kereta kes Edwin Julai. Jadi pengawak ngetah sulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu. Lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas terbalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak engki mega. Jadi semua pengawak tu diatur ngah jalan sembian magang. Lalu pesan tu dituju ngagai semua kapal pelayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Sab Selitut, Serupai Mas Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Penasuk Sibu, Miri Ngau Brunei Ngau semua kabar melayan ke Ngelala. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya Bak Ambrose Jo, Bak Lumur Kusuang 13 573 7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan Bak Lumur Kusuang 19 489 5944. Jadi ke sini tu pesan pemati datai ari usun jo ari rumah banyang nangat kalit tatau. Pesan pemati tu madah kelaki ya ambau anak ayung. Ambau anak ayung udah nadai kena 14 hari 9. Bak spitalnya bau bintulu lalu niang tu dekat sengai bak rumah banyang nangat kalit tatau. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak long bedian ulu beram. Rumah tiut sungai setulan jalan jepak. Kuala Tatau, nanga biban 4 buah rumah. Kabar melayan di rumah Pual Kibung, nanga sidang Tatau. Kabar melayan di Pasir Nangkak Tatau, nanga Kelebu, nanga Kakus. Rumah Ros buat nanga buan Tatau. Kabar melayan buat sungai Sap Tatau, buat tapang dagang Anau Tatau. Sangan Tatau, kabar melayan di rumah Jelia, nanga Buluk Tatau. Kabar melayan buat rumah Nomi, Sayah Putih Niah. Ngau semua kabar melayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipintak datai ngagai rumah banyang tatau. Lalu niang tu dekat dikubur kena 16 hari 9 bak pendam sungai Begiau tatau. Penerang ke Siliak kita tau bertanya ngagai Sisilia anak gerasi bak Lumur Kusuang 14 588 7123. Jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai dari Cikgu Iku anak Merdan madah ke pemati apa ya Merdan anak Maran ni yang udah nadai kena hari Minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak sari itu serta dianjung pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untat, Rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, Rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, Kabang Belayan bak Nanga Entangai ngau Nanga Ibau, Rumah Remang Nanga Ramung Sungai Gad Kapit, Kabang Belayan bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua Kabang Belayan sebarang alai diau kengelalan yang Merdan, anak Maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3/16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai hari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Uta anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 ba lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7:30 lemai pengawak getas sulit diintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan kengelalan yang Ellen Chai Uta anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo ba lumur 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak lumur 019-805-3858. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, jadi ya peningah meri selama tengah hari lalu ke sekali itu datai ba Maya kita antara ibu lain aku Ruth Ampung ba program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah bakawal ngau siti pemedias ya. Kau nyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban lutur bedau tertemu ke nama punca nyalah ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tang tu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kedia sai ke siku nemia ya nyalah kita terus ngau halu terus ke nemu kita kita ke sekelitu peninga ya ngambi kita sama boleh nemu mimit bekawul gaut nama tak ke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Nah, nyak ya. Ketegal pemediasnya tadi peningal. 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka pendiau bala nebiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nebiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bak peguang. Ya ngerendam diri bak peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India, Iqbal nadai tacat tubuh, nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu besi pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ia angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ia ngasai ke seluruh tubuh ia nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis. Nyau terit asai ke mertas. Kelaluangan. Ya. Nyalai Siti ajak cara. Jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya. Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah. Pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi. Tubuh ya majak angat. Yang ngasai ke angat ya majak balat. Nyedi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ia nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngujuang ke Iqbal nak uliah ngerecap ngawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia buat rumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tang nyak meh, ukai sidak ya bisi air payib, nak uliah ke apa yang ngayna ya, teka sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu, ngerendam diri buat peguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi, apa inai ya, udah mai ya ngakai spital, siapa mengapa inai kendak sinuk ke anak ni peninga meda anak sakit. Tang menaka ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal. Lutur pan bedau tertemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakenyak. Jadi berubat cara menua pan udah nadai mega oleh ngerai ke Iqbal. Nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berendam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ya nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Tingayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang kebaruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ya danjuang ke baka kui ruti kerupu air iruap pan. Orang anjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ke makai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Ya. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbal nyak peninggal. Nang ya angat.
Nanti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ke peningga. Empat pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peningga. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngagai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngwindaya nurun ngagai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampiah ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak nganatai ke penanggul ngakai Iqbal. Laban Iqbal nak ulih jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak ulih jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja ulih nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inai ya. Nurun ke Mumbai ngenak bilun. Tidi pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai agik ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peninga. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin, nadai green tea gerai. Lebuah ya ke dasuah berubat buat hospital di Mumbai. Tang berpegai buat jaku anang ndak nguji. Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak nguci tajak pan nadai jamin, nadai green tea, nadai ditetap ke penyakit ya ulih gerai. Tamunyi bakal kita semua apa ni ngau? Amo kita dah sakit. Dini nur pan kita dekat nganjung diri berubat laban kok gerai. Ya. Nyalai kenyak muka Iqbal ngau apai peserta muka indah ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke mucu ramat. Nyalai nadai nekul buat belanja sidak ya dekat nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngagai hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital Sir H. N. Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu nakak ke dia tu meka lutur pakar buat Mumbai benom jalai ke pansiak ngigak punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu ke dia tu nya tadi nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar ngau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja. Tang meka dalam ya pan berasa angat. Kita semua saya ku kalau ngasai angat dalam nepiak ya. Jadi nyak mutai ke dasai ke Iqbal nyalai pedias amat tu dah tuai. Nyalai nyak ti kujuang yang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ka pena nanti kita yang ke nyawasai ke nanti kita lama berendam bawa air kini tau ke jari kita lama bawa basuh tentu nyong ngerjut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam jadi Iqbal tu nadai nama kita nyong ngerjut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap jadi Iqbal tu laban tubuh ya ke kelaluangan nyalai tubuh ya, kulit tubuh ya, kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisa ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya. Nyalai nyak meh penanggul pemedis ke diasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu mereka boleh nemu nama punca tau bansanya ya. Jadi ke dia tu ke siku Iqbal ke bansanya bisik pemedias bansanya bisik orang bukai mega bisik tang ukai seluruh tubuh lalu nyangka ngi Iqbal tu ndak sebakar leban bisik sekedap mega depan siap madah ke bisik orang yang tadi nanti jangan ba tapak kaki aja angat amat kena sekedap ya tang Iqbal tu ndak seluruh tubuh ya nyalainya meh penyelai pemedias ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedar atau ke siku orang. Tak semua orang
ngasai ke pemedias ke sama. Lalu ndak semua penyakit tak ke pemediasnya sama. Bisik ke nyelai, bisik kena kalau ditemu kita. Inah anang ke kita, inah orang ke landi, orang ke pakar, bela sintis, saintis mega. Nanti tanya nyelai baru ditemu pansi dak ya. Ndak nemu berkeni ke cara ngerai, nyelai sedap jalai ke pansi, ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Lalu dah tu lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon, bak ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datang pada pukul 1 ngali hari. Jadi munyi kaku ba tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci. Kelebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua. Jadi ke ngali hari tau peninga bergulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya sikut juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na?
1: Mana?
0: Mana mega berita tu Puan Michelle terubah ya tu neh hari dia talk tu terubah ya. Udah ngawak. Udah tau ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal yang peninga neh. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segitu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ni. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne?
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah kelebih lagi nantinya nari sesayis jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke penglama kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dengar kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagi nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ni. Sawat nuan pun bunyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gigi dengar bala peningar tu ke ngali hari tu ni. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagih angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadu mudah tau ke ya ke pemadu nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk mereka ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tahu keregangan yang mudah buat tempat gawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tahu ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi sebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerja aja ke
1: hau lamunan ku orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan tadi kita selalu nyamunya kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si kok nyak kurang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyati tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya boleh munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngagi sidak ya tok tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua baka ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sigi tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nya utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu agik dengan Puan Michelle.
1: Okay, terima kasih.
0: Bertemu bari kebukai.
1: Okay.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mic kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, niat tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo bersama ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawal pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jakut koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipejadi ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembiak Lumbak ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawem dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawal mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai sepemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional habisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawal pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tok Megak serta palan tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawal pemandang. Jadi intik ba Sarawak di Tok getai bisik pengawal tu di Suriaman Sibu Miri Limbang Serikai adanya Kapit Bintulu Mukah Betuang ngau Serian. Jadi intik ba Bintulu di Tok Peningah dia kita uliang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu. Laban utai tu dah diatur sidak yang berengkah. Hari 10 hari bulan tu kemari, nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba, dia megak kita boleh medak mayuh info berkawal ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawal ngau pengawal pemandang pengerami berserimbai ngau Hari Malaysia Renggat Nasional 2026. Agar tu sebelum perinan, kita ngau setiap lagu hari harapan masterpiece menyadik.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke sitik program untuk peningah program kendang yang diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena berlabuh hari sehari itu kebenarnya 15 hari bulan untuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi untuk agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu di tu. Agak terus peperinan kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suka Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Lagi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peningat berkursi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu bulan 9 tu. Kalai 19 hari bulan tu ilap peninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Dia pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayu manusia mayu di perancang datai sama ngau merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Apa megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba balai bomba dan penyelamat Bintulu. Pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal tau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Lagi terus berperindah kita ngau lagu hari siku megak finalis ACSJ ke 9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sari tu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau ke menua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Pat tebal lagi ngagi kita nama Lanjak Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya nyadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemandu tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninggal engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari sukut geografi, ia berpalan betul-betul bak tengah bukit tik nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau, bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansi ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta tegira tu. Tau dikumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjakup pasal jelus sigak tu peninga. Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas. Di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dul tu. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nying kaum burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. Laban numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik moden. Basukut di Jawa gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pebadanan Kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati berkaul ngolanjak timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Isik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayut tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau berhulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayutnya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kito ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Nyentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita berkau ngolanjak anti mau sarito. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKS minat disukat hari pemansang di Jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Ludan madah kediri. Mumpuk dulu ko. Bye-bye.

Ya peningah hanya tadi lagu hamai kita ngage jam pukul 2.16 minit ngali hari. Agi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, Peningah, berkongsi ke Siti Info untuk Peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu elak hari berengkari pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar diatur pengawak kalau dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge dengan bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke Dipo Pasar ke diadang menjadi pengawak nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenal ke kita nangiranya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badukiruah hari heli.

Ya, ngolah lagunya tadi ngujung ke jam kita dari pukul 2.31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett selamat ngali hari Mambam Ngau Guntur hari kami di Supi baru awak pakan itu nanti bisa minta lagu Hujan Ngalih Kelemai hari Jackie Incun ku ya dikena yang merindang dirimpu ngau kaban muabub ngau semua ke ngelala ngarap ke terperindang meh ku ya. Udahnya Andrew Ibi hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju Kia Ngegai Jambai Fabian Jadam Mumung Indah Rin Indah Siti Indah Ilum Bak Rumah Awin ngarap ke gerai Belama ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke pengawak kuih hari Lambir Miri minta lagu hari Ricky Anderson. Bungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik untuk sebilik di Bintulu. Ngau sidak serumah megak kuih ngarap ke Terperindang. Setelah cerita sama berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook.

Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur saya sebab. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngali hari serta sama berjalan ke pengawal minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang dikenai merenang diri empu ku ya. Oh, balakaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey. Hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana hari sekitar Limbang minta lagu Ari Nelson Heru berai ke luar negeri dikenai Merina Derimpu ngau siapa tu tadi ne ngau Gai Indaya ngau Jang Bak Sabahdin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony Bak Thailand Wati Koni Bak Melaka Mariana Bak Hospital Kedah Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris Ibu Ayat Bak Lawas ku tuan rumah Clarence Midan di Pakan Peter di Skuau, Rudy di Marudik. Ngau pesan ya nama berita kita ku ya. Ngarap ke kita semua terperindang ngau lagu ke bisik dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao, selamat berjalan ke pengau minta tebah ke lagu dari Roslina di Ngam Medara di Kenak Merina Derimpu ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ku ya. Udahnya apa lambai minatnya apa selamat berjalan ke pengawak. Puna Selapuk hari agi sebun kami di gedung Datuk ko ya minta pasang lagu Utai Orang hari ini. Okey aku nguyang ngegai TikTok Pintu Lu FM. Hari Tiara Putih selamat ngali hari DJ boleh mutar ke lagu hari Mawat ko ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung minta lagu hari Alex Wan Merampau. Eric sama ngali hari ko ya boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawang madah ke engkau kak labuh baru jan dia tok bak sebawah dia tok ko ya tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tok ko ya lalu Philip T ha minta lagu Edi Sigat Apai Orang udahnya siapa tu Rini Sabai Ujan disuruhkan DJ minta lagu Seminat Keluluk. Okey, baru dah berlagu lagu Seminat Keluluknya tadi. Okay, kita terus berperindang. Ngau lagu ke bisik diminta peningah kita dengan live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah Ngunjung Kejam kita dah tu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bersih awak 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus maca pesan Rindu Ati hari page rasmi Facebook RTM Bintulu hari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu hari Joni Aman Belalak Nanggam Pengerindu dikenal yang merindang Rengga Sangga Friend News Solomon Pagang tu rumah Igang apa yang mok ko ya. Ngau bala bak rumah Christopher Gayet ni ya. Ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari tu. Rita Philip seminak nyapa hari Kapit. Okey, Ibra Mat Akib selamat berjalan ke pengawal hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh hari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Rica Unuk selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di tu buat jalan simpang semunjan minta lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang dirimpu kaban Facebook ngau balap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua. Kami di Tok, ya. Angkanya bab betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Suelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao, ngau semua ke Ngelala. Okay, terima kasih aku ya. Stemos, Tevi, Stelov, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Sarito minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Okay, Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali hari, kuya selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang Ngawak Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai Richard Unuk di Simpang Semunjan Ngawak Mayuh Gik Bala Kaban ke bisik di tag ya bak Facebook di Tok. Jadi aku ngueng ngagai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke sitik tu ya mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngelari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang sebarang lagu. Okey, dunia dangih jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu Dikenak Yang Merindang Dirimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nang asak ke peningat kita kemai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

Ya, peningah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi, tungkat semangat ngujung ke kita bak program ngelah tengah hari-hari Bintulu. Nak berasai 3 jam kita boleh bak awak ngelah tengah hari. Nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai dengan kami 24 jam bak YFM Iban. Okey, datang lagi kita kita dekat mulai ngapunglah program kami hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari ngaunya kena ku ngangkat diri hari konti itu lagu ke bisik dipinta sikut hari peningat kita ini jang. Ya minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey, ngaunya bertemu baru kita ba awak kebukai. Mumpu dulu ku. Bye bye.

0: ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penutsah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telefon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawai FM. Segulai sejalai.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
2: Selamat lemah istirahat, selamat bergulai ba rentak ngalih hari. Nama berita kita sehari tu wai. Benung ngerja pengawak kita tahu ke benung belelak. Rentak ngalih hari bakal selamat bergulai ngau kami 3 ngagai 6 lemah itu lagi. Nama cerita kita sehari tu, nama berita kita nakak pukul 3 tu. Lagi kisah ngerja pengawak tahu ke kitanya udah ngetu belelak, udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari ndak berasai jamnya tadi. Nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang ngasai ke baru terengkah, baru ternah kita itu duduk. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Kelebih lagi nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya meh pergi duduk ini ya bakal orang ya ke belumba perahuknya meh ya. Kenyau hari kita yang celak pagi hari, nurun gawak, kita ke DUPS-nya, jangkanya bisik pengawak ke, mesti ke ditemuk kalau bisik meeting, kita ya ke gawak bak tanah baga, pan sama belak bekanya, sawitnya, ngainya di delak, mesti ke dikerja kita, ngainya di delak kan ya. Ketika pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu, nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026 nemunya nyau kak bekalih ga tahunnya. Nah, nuju kita ya ke kisuk berjalan ke pengawal jerimpu kenyari pagi tu tadi bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belalaknya ngetu dulu mak kita ya. Sintak seput dulu ngetu ndak lama anak membas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita ya, tadi julu hati tau ke utai ke dimimpi ke kita ya, ke kedekak ke kita yang lama tu. Kita siku-siku yang tadi nang bisik ngembuan tuju ngembuan julu hati. Dan dalam perjalai kita nyulih nyapai ya anak megak kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ya kemitnya besai benar erti tau kempas ya buat penghidup kita siku-siku. Tengok aku tu tadi diri sebili ya belakaban kita pengerai kita ya. Nyak ya ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai ngau kita peninga. Lebih lagi nyerubah pegerami hari Malaysia ke diintu kita barengat Sarawak ditu ianya ila ba palan au Borneo Kuching tau ke BCCK. Mayu lagu-lagu kena perindang kita ba rentak ngalih hari begulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima. Biar enggak kita bisa lagu dari Priscilla Jane ngau Sullivan. Tu Clement Joyce, Nadai Penanggul, bawa rentak galih hari YF.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tangi yang boleh berlagu rek.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind.
2: Nikelah sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukar kadiah sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sila serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngendai datun.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
3: Oh.
2: Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Yeah. Baik keruai.
2: Oh.
3: Maya manggil meluar baik. Meluar
2: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar jani. Baik ke penaik.
3: Yeah.
2: Dia orang yang mulia jani. Sekarang aku bawa penaik dia. Oleh baik penaik. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngah.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

petang kali hari 2 3 ngagai 6 lemai tu peninga bekeni gaya angin ba ndur kita dia tu bisi belinzur manah kini ngarap ke sebuah nasab bisi kurang mimit laban ukai nama tenitih ke report ke di pansut ke ba my EQMS ba website DOE nak pukul 3 ngale hari itu tadi semina dua bengkah pelilih menua ya kagi mengkang gerikut ketika pengamah angin ya ti nak manah ke pegerai ianya Kuching ngau Serian kalai Kuching ngerikut ke 155 lalu Serian 174 API. Bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke Jalan Pemersi baru hari 100 API. Jadi ngarap ke sebuah nasab tu jauh jampat lagi lenyau ambil ke menua kita tadi oleh gerai oleh pulai bakal selama kita pun lantang megap jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya. Sarito tadi mayu bala kita ya ke kunci ke gambar-gambar kunci ke gayari tau ke tikas pemersi angin bagi menua dari mpu ni ke gambar bukit gambar gunung gambar langit tadi madah ke langitnya biru nyola lengau lama asai ndak bedak langit mana curak ya. Alaban ngelama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi nyaunda pedak magang-magang utai tadi nak mana lagi rampak menua jadi garap ke jampan meh hau sebun asap tu habis lenyau terbaik atau ke barang bakar ayam meh asa kian ada lagi nah pihak pengharap hati kita siku-siku ok ngelansak berkawal dengan Ari Malaysia ya ke diatur Kuching tahun tu ianya ba palat aum Borneo BCCK. Pegeram itu dekat di Gulu tuai pemegai benua Sarawak ngau binia serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam bila TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung ngau. Ngau pihak megak platform digital media rama RTM ya ke bukai megak nyak berkawal ngau Hari Malaysia 2026 pagi lah kita ke misi okay. Kini penunggak kita nama program kita Maya Hari Malaysia nanti hari nyau belinsur mana angin nyau nak kamah lagi nada sebuah rasa nada salah gak kita berjalai tau ke ngelantang kati mai jadi sebili mai suluh hati pagi lah ya nyerumah kemisi Hari Malaysia. Okey, Hari Malaysia, Hari Malaysia aga. Berperintah dulu kita bawa rentak ngalih hari itu ngau lagu-lagu kau dah ditusun aku Brian Rundi ngau Monica Elliot berindang kita dah lepas tu. Dan sebedaunya terima meh tu Sullivan Bakani bawa rentak ngalih hari YFM.

0: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
0: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
0: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
0: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yuk. Mama tergenung. Haram, lupa tu.
0: Ada eh. Terperundi yang kedi ni, kau minta sponsor deh. Ingat yuk, main

0: YFM segulan sejalan.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo. Jadi kupulnya 2G ya telu manang waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merah jod pakoyo tu apa-apa na ulah mayung mah. Nuna angka ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua seputar. Maru du suba setiap mulut kami tahu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas to penuh penuh kujak ku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: nak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
1: Bah, yo, mama tergenung. Haram, lupa tu ah.
2: Adai, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat yuk, main

0: Nah ni apa yang dai aku harap kepada kita, laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak dek gitu ke ya aku ngikat duit ndak tahu bekerja kita ya anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ini jalan kita maju anak nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki nanti kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu harap kapan indai bisi ini ngom
1: ya pukul 4 lemah itu lagi peningan dan kami main kita mendiang ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih lagi kita kebaru mendiang ke kami lemah itu lemah hari 2 menuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa pindah sehari itu pergilah ke komisi kita hari diau di rumah hari Malaysia 2026 labakku bisik kita tadi ke mindah tahu ke nyangkanya bisik berjalan ke bukai kini sama belah berjimat mehau kita berjalan lun dan ngawak kita tadi lawan datai hari orang asal meh kita likun selamat datai bandur ya kedekat delawak kita nyak aman tak okey terus boleh kau kami tu lagu Ari Penny McLean sebelum kita mendiang ke hashtag demi aktif gubai diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa

0: berjalan.
1: Hai, hai, hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry. Hello.

0: #numbiaaktif.
1: BAYFM.
2: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gelengau kami BAYFM baka daripada aku bapun program tadi. Saat itu aku dekat beranda engkau siku pasta ke dekat beranda aku berkawal dengan pengeransing nembiaknya di pemula gereja. Akhirnya awak kenda masau jam kita tu terus aku ngangau ke pasta Remy Anan ke dekat beranda aku. Hello pasta.
3: Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Nama berita hari itu dan pasta?
3: Berita tu mana puji Tuhan.
2: Ya. Di ni dia tu pasta di rumah.
3: Ya, benar di rumah tu. Ada di jalan kan kita.
2: Di Sibu ne?
3: Ya, di Sibu.
2: Hanya meh nanti ulah limpang kita tadi nyaman lah tu tadi ulah berandau kena ke berandau betul ngau mua
3: buat ya kak pendak leban nama kena jarak memisahkan. Oh.
2: Nyobunya lagu ne pasta.
3: Iyalah nyobunya lagu.
2: Oh pasta. Jadi kau mayuh mega peninggal dekat nemu nama ke buah isis ke sekali tu beranda ke beranda kau pasta. Inya utai ke narit ati ke tu pasta ke dekat beranda ngonuan tu. Inya berkawul ngonuan tu tadi ke nyadi siko pemela gereja ke bendaria ke nemu mega meh nama kini tanggung pengawak nuan apa yang mega nama utai ke bisik di kerja nuan buat gereja yang tadi serta mayo lagi mah randau ke bukai ke dekat ditanya ku dengan nuan tang sepedaunya minta nuan atuk madah ke penerang diri berkawal dengan nuan po serta pengawak ke dipercayai ke nuan buat gereja tu pastor.
3: Okay. Jadi nama aku menyika disebut DJ tadi nya nama aku nya Remy Anan anak Joel. Jadi asal ambek kita nemu di ni asal menua itu kore. Jadi asal menua ianya hari kespia indah aku ianya hari semeh daro lalu kespia pai aku hari nengah selawat ba ngemah lah. Jadi umur nya agak biaya 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja ianya di gereja Calvary Calvary Church Sibu pian mega ngau gereja Calvary di Bintulu pian mega aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya ba gerempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siku hari komiti lalu mega dikarap ke bala seda di exco nama toba AG Malaysia jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu jadi aku jadi ke siku coordinator tau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser ba sedikit lah tentang aku.
2: Nya meh Siti Ari utai kenarik aku tu tadi leban nanti di pada hari umur nonton the pastor cukup biar gila aku pastor.
3: Ya kak tak tua aku tu tadi leban udah megai pala tiga
2: biar nuan nya meh hari nanti aku berarti ke gamal nuan buat gambar leban tu kena bertungok tu tadi nang temu aku nang biar gila aku itu pastor tu kaku. Jadi nyameh cukup bertuah meh leban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemela gereja tu pastor lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuh tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
3: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu. Hari leka jakuk youth alive. Jadi kita berarti ke leka jakuk alive tu. Ya okey semina hidup. Eh? Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi. Hari jakuk sekadar hidup. Ya berarti nya nem biak tau ke raban biak tek dihidup ke tek dihidup ke oleh Tuhan ya alive lalu to you alive titik arif platform tek dikena gerempuan gereja Assemblies of God Abab Menua Malaysia to jadi mayum renan mau dijahat nama Assemblies of God to jadi Abab Menua Sarawak gerempuan kami to ya nyak site ari denominasi gereja bakal sida bakal Methodist bakal Baptist no gereja-gereja kebukanya tadi deh jadi gereja kami tu dikumai Assemblies of God Sarawak lalu tembaka gereja kami lama tu dia bertapak ba sibu ngabintu lu tapi 37 tahun ya ya ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia lalu AJ tu nyengkaum seluruh dunia denominasi ya titik-titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikena Assemblies of God Bermenua Malaysia tu kena nedu kena mela nembiak rebat dudik rebat baru lah nembiak baka youth bala teenager bala muda-mudi nyata dek kena ngenyemak ke diri platform tu dikena ngenyemak ke diri ngau sida ya melayani sidaya merik perangsang sama ada dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di JNC untuk kita datang ngagi nembiak tu untuk bagi orang tua dah pedia kita ke ke nama tu kan nyemek ke diri ngon nembiak laban cara sidak ya nak sebakar dah ya nanti sudah boleh kita ketuainya tadi oh. Sidak ya kan nama aku kita ya jaga diri sedak ya. Maka maka ada nama-nama deh.
2: Bisik gap.
3: Bisik gap. Yes, yes. Bisik gap sementara urat tuai ngau nembia. Nya layu pelive sitik platform dikena laban urat dia nembia magai antik kita beda you pelat tu bala orang ke melayani dia mayu hage bala nembia. Mayu ko ge belajar suba DJ ba sekolah kita di Bible College Malaysia Baselangor. Mayu nembia bahkan bisik sikok ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga ya biar gari aku habis 5 ya masuk sekolah Injil lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia jadi dia tadi lebuh nembia begulai sama nembia sidak ya lebih terbuka jadi sidak ya lebih nyamai ya ge nur kita ngelala jadi platform tu dikena ngelala dikena mansia dikena medak nama cabaran struggles pergumulan bala nembia ya ke dia tu laban nembia ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembia nya mayanya tahun 2000 sebelah tu subuh kan nembia ke dia tu lain lagi nya lain nembia tu ya patut dilayani bala nembia lah jadinya kebuaya Youth Alive tu dikena reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi jadi dia tadi sidak yang pu aktiviti program Youth Alive tu sidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gay lah hari kita meda aktiviti bakal camp keluarga macam-macam program gereja kebukai lah jadi you pelat yang lebih kita medak sedak ya puji sembah nu jengkak-jengkak sedak ya dalam puji sembahnya deh jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu bak menua Malaysia serta kelebih agak bak menua Sarawak tu dia tu ya nyak ya
2: nyamai ama mana ganya pastor lebang bunyi kunoan tadi nyak siti ari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebak dia tu kunoan
3: ya ya
2: jadi tu ngue ngagen nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemela gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia jadi pemela Tuhan tu tadi
3: jadi aku berengkah mela gereja kenyau aku maya sekolah asal sepi aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya aku dah berpun melalui Tuhan kengkia ngobala pastor ngobala pemimpin gereja Jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu ubah umur aku 25 maya 25 kuninga panggilannya kangau Tuhannya tadi. Jadi pengalaman aku dah jadi pastor tu asai kemasuk ke tahun kelima tahun keenam. Walaupun hari aku ngagai sekolah kitab mayanya subak dalam 2018 19 20 maya kubiat mayanya. Jadi 2021 nya aku graduate graduate lah dari Bible school. Jadinya lepas aku graduate aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita dia tanya tadi dah. Nama kubu aku milih ya. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor atau kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utama lah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi aku kumpul lah. Jadi nyalai pian bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan. Lalu nanti dia tahu dia nanya aku, nuan nanya aku dia je. Nanti subak adanya kan jadi pastor nanti asai aku dia tahu aku sikit kak laban aku ngasai bisa suka cita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah tu, panggilan khas amat untuk orang-orang yang tertentu.
2: Amat.
3: Ya, ya DJ.
2: Lepas tu semua orang boleh ya anugerah kebakarnya pastor ni.
3: Ya, nyalah aku ngumbai tadi kangau special lah panggilan khusus. Jadi seorang tadi panggilannya nak bakal lah kita itu. Ya, tapi tetap nyak tadi hari Tuhan makan.
2: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engau nembia engau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega apa nemu nuan nama kini pemar atau ke cabaran buat nembia rebak dia tu.
3: Cabaran nembia ke dia tu hari praktik aku berapa tahun tu udah. Ianya nembiak kita dia tu intinya terlalu banyak informasi.
2: Amat.
3: Ya, terlalu banyak informasi. Ya, very educated lah. Tidak ya terlampau berpendidikan, berpenemu. Ya, tak nanti informasi kuakunya tadi. Lawan kita dia tu senang mah. Ujung jari aja informasinya. Tengok ujung ke informasinya. Tapi kita berarti deh. Bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah indah, informasi tentang kerohanian bega mayuah, informasi-informasi te ngelik te nama kitanya limpang ya, te bisa kesesat, terbabas kena. Jadi nyak meh bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi, te ada tapisan, te ngasuh. Kita itu tadi nunya nak nemu nama teka digagak age ha? Jadi pe megak cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya. Ya dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi ari sosial perkara tebukai desakan keluarga lah ya. Lebih lagi mayun nembiak lebuah kami ke melayani dah lebuah bisa konseling kan nama selalu nembiak dia tu mayuh yang namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family ya bisa keluarganya tadi tidak ya bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figure sosok apai tau keinai dalam keluarganya. Jadi tu meh siti hari cabaran nembiak ke dia tau mungkin tegal hari dunia makin maju media bakal menyadai kau lah balap apa yang ina kediri ane atau kediri main telefon kediri. Jadi nadai keharmonian dalam dalam keluarga nya tadi. Nya tengah ujung kenembiak tu mayuah nama ketanya mayuah terpejuah ngau terutai ke nak mana cabarannya. Lepas tidak ya, no boleh berkunci deh. Ngopi naik tidak ya, ngokaban tidak ya. Dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial dengan orang. Main masih tidak terlalu. Oh, padahal bilik aja sudah ngurung dari rempu, main telepon. Nyalai bila cabaran bisik dalam penghidup tidak ya. Nyak ke ujung ke tidak tu, bala nembiaknya tadi bisik kemurungan, bisik anxiety, stress, tekanan penghidup lah. Jadi nyaklah beberapa utai kenyadi ngagai nembiak kita kemaya hari dia tu lah.
2: Ya, mai ama muni konuan yang tadi mai pastor lapan mayo utai ke ngaco kau ngacau rundiang pikir sedak ya lapan laban dunia majak mansang mayu utai ke di pedok sidak ya penglandik sidak ya pan jauh mana hagi hari ukai gak ada orang ke dulu subak ndak untuk landik tanya mata di hari mayu teknologi ke dia tu media rama mayu utai ke ngasua sidak ya tu tadi nanti ndak nemu cara sidak ya ngadu tak ke kene ke bisi baka kini kita ngombainya nah bisi batas saya tadi pastor nemu au ya nyak ngaso sidak ya tu tadi terpejuah menyekonoan tu tadi
3: ya.
2: Jadi laban nembiak dia tu munyi kunon tadi mayuah baka pemerindang mong ko aku tu tadi utai ke ngaso sidak rindang deh
3: hiburan
2: baka telepon baka komputer utai ke bekanya semua berujung jari aja de pastor ba rundian wa mega nama kini utai ke patut tau ke nama sidak tu patut kini kini ke terlibat engkau aktiviti gereja baru dia tuan tu pastor.
3: Jadi baru dia aku sikit patut lah ya nembiak tu melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja. Laban tu meh sikit hari cara sidak ya bertemu engkau komuniti lah ya sidak ya boleh bergaul belajar bersosial laban kita mendak dalam aktiviti-aktiviti tadi gagak gereja bakal contoh lah bakal program youth alive kami tu berbisik camp bisik conference. Jadi dalam campnya tadi kita ngajar sidak ya maya aktiviti lah tidak dia bukan seminar belajar buku dua saja bukan seminar bersampai ibadah aja yang dalamnya tadi bisik hari tim aktiviti tek membentuk nampak penghidup sidak ya bekeni sidak ya uliah membina keyakinan diri lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminat ke diri aja ianya bisik orang ukai kesama dengan sidak ya keulih nyawut sidak ya lalu nyak mega hari lu sedang ngau aktiviti tu biar tadi sidak ya nemu menyeimbangkan dunia sidak ya deh ngambil sidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah ya, jadi asyik aku sikit patut ukai bala nembiak jalah bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai bala nek sedak itu ngansek bala nek sedak itu terlibat ngau pengawak-pengawak di gereja laban ngambil membentuk awak sedaya bisik-bisik seket sehat lah banyak ya.
2: Nyamai terang amat nya pastor nama kebuah nembiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kini ke suah agi ngau aktiviti gereja pihak kenuan ya pastor.
3: Ya, laban bisa aktiviti gereja tu bakal kem keluarga, seminar kekeluargaan. Jadi dia megak nyawut bala pindai, bala nek bekeni kusidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bukan ni aku sudah ya menangan ni bila bisa isu dalam keluarga lah tak bergerija tu yo ukai fokus dia semina semari minggu aja mayo kita fikir tadi oh gerija tu semari minggu aja nah dah sebenarnya dalamnya mayo activity mayo seminar mayo kelas-kelas ya bila kita labanya kena membantu ia ukai mendekat pendekatan ia ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngobala nembia ngobia mega community kita jadi ni lah aktiviti gereja untuk mayu sebenarnya tetapi nak mayu orang ke ngau terlibat dalam hal berketau lah ya.
2: Hau amat kan ya engkau kebuah hari tadi hari kenaikan hari sukut jam awak sedak ya ke nyak pastor nyak ngasuh sedak ya kira ke nak nak uliah nangkup pengawak bukannya pelabak aku nyak pastor
3: tidak dinafikan kan amat ke matanya tetapinya lah setiap hari kita untuk uliah lah beri yang dia semampu kita.
2: Amat. Amat. Hanya amat tadi pastor laban no bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul buat ruang bilik tu tadi dia pastor berkeni baka gereja berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantun biar ke bisik penanggul bapak penghidup baka tusuk rundi yang stres menyeku-jaku kemayari itu pastor atau ke bisik mega balon biar tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup
3: gereja sudah uliah nulung ya dalam merik nasihat lah konseling bekanya ya sudah ya gereja sudah bisa sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja laban gereja sepatutnya nyadi ke tempat yang selamat lah place untuk kita ngunci ke utai kediasai ke kita deh. Ada yang malu lah bagi ada yang lembah, ada takut, ada nani kita berkongsi dengan bala kedipercaya ke gerejanya dalam handle kita tempo isu bukannya lepas tidak boleh nolong, counseling beri nasihat, lalu dia mega uliah bersampi ke kita lah hanya yang ke paling penting sampai bergulai dengan kita journey with them lah gereja tu sepatutnya di berjalan journey ngau sidak ya deh sama ngau sidak ingasai kutai kedatai ketidak ya tadi lalu gereja patutnya nyadi ke kaban ya ngagai selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nulis ngakim orang gereja ya nulis oh deh nak tahu tu tahu nah dah bukannya deh tetapi kita menerima seadanya kita menerima segala kekurangan lalu kita dekat merangsang orangnya ya kita ikat sama-sama ngiga jalai bekeni ko kita uliah nyawup sedak ya ya paling penting lah kita mesti terbuka lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya untuk kita bekeni awak ke awak ke gereja nemu nulung kita ya jadinya lah bagi aku lah nanti
2: nyamah manahmat tai ke diterang ke nanya pastor berkawal ngau gereja berkini cara gereja tu tadi oleh nulung nanti jemaah bisik nembiak ke bisik penanggul ke berketuk lalu bakal ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundiang sedak limpang mega bakal reti suah meda kenika bakal kita dia tu kemari bisa semua orang bisa telefon yang kau mereka nembia ke bah ke biak lagi hari 10 tahun pan dia tu nya bisa mereka telefon menyeka bakal pada kita ya matu pastor nuan pan pelabur aku bisa memada utai bukannya jadi jadi berkini kan perkara nama kini perkara kepatut dikerja kena narit nembia ke berketuk ne baka narit nembia rebat dia tu kerja pengawal ke jauh mari penguntung penguntung ku aku tadi hari baka sidak bisik penglebih ya sidak ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sidak ya tu tadi
3: Asus aku hanya kena narit nembiak tu. Sebab kita meda. Jadi ni sudah itu lebih tertarik gek. Ia nya apa media ramah nah. Jadi ngambil ke bandel media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah ya. Main guli, main gasi yang bakal kita sebagainya deh, laban nak relevan deh untuk masa kini. Si guys sudah ya asuh deh. main tikau selipar deh. Dan kita coba mendekatkan sidak yang ngau utai media ramah agak. Tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti ke pekit ke ngagak konten ya ke mana-mana lah. Ya ke bisa merek message te mana berkawal contoh te berke gereja message kerohanian eh. Jadi bisa berke sedaknya bisa games adanya gagak sedak aktiviti sedak ya adanya dengkah sedak ya bak media sosial sedak ya jadi orang medaknya begak pen oh mana nak sedak tau dah. Jadi ya bisa merek satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja bukannya ya jadi nyak kena narik bala nembiak mega awak kesidak ya namanya sidak ya bisik tertarik hati mega ngau program ke baketo pengawak media ramah tumpu lah kita ngena nama utai dekat-dekat kerinduk kesidak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif lama media ramah untuk DJ mana ya ada ya nanti kita ngena ingo betul ya sehingga mana ya nanti kita ngena ya salah ya ke salah ya jadi nyala ya saya ku kita mesti berundian ke tau kebala kelani landia gaya ke kreatif empur undiannya tadi cobalah kita

0: Kau mayu hagi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tu maga pastor eh. Jadi
1: okay.
0: Sekali tu peningan mai kita sama mending ke lagu tu engkaunya bisi maga ngayat takut ngawul di kita magang tu na pastor tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: Ya, terima kasih. Kali kita akan mengkam kulangan kami berhashtag Nembia Aktif. Jadi, hari itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke BC Baru Selipun. Lagi kulangan aku, Pastor.
1: Ya,
0: okay. rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor leban tu berkawan ngau nembia deh. Tapi tu kok megak nemu berkeni cara runding pikir sih dok yo berkawan ngau nyemak berkasih.

0: ia bisik penanggul kini utai tu bakal kita bakal nuan kendang ia ngembing sidak ia kenikah meda utainya nama utai kenyadi buat nembiak rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan penemu nuan bekeni cara tak perkara kepatut awak ke nembiak rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat meda nembiak kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok yang tadi sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bakal gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembiak bala raban kepada kita ya ke dijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi ke bisik tidak ya dalam kepimpinan biar juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatutnya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga mesti ketua keluarga jadi kita tu kepatut di nama kita jadi tempat kita kenyau umur tidak ya agb ya ianya kita empu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya nama tetap kumai leadershipnya tapi kita semina ngatua sedanya di pemimpin dan kita nak mantai kesedak ya nunjuk kesedak ya nama tadi kumai pemimpin pen pedias lah sedak akan nemu nama tanya lalu sitai hari pengawal baka gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk tidak yang pun keyakinan laban bakal contoh dalam programnya tadi aktiviti tidaknya di sebagai ketua kumpulan jadi setiap kali lebih kita ngaga aktiviti tu deh nensinya mayo kali kita ngasuh nembiak ya ke malu-malu dah jadi ketua jadi tidak ya ken oh aku tenang yakin jadi orangnya ke dipush kita awak ke tidak ya berani lebih tidak yang agak membentang bentangan kini lebih tidak yang ngiring kini lebih tidak tu salah lebih tidak yang ilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyalah ke tidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai no tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan di mana contoh tadi bakal aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tu awak kesedak ya berani awak kesedak ya ka jadi ketua lah bantik ketua ke ketua itu contohnya kita sebagai ketua deh ketua tu nyu timpang pengawal tua di pedak ya tentu bala nembiak tu akan berunding ngadai gunanya di ketua bukannya ngai aku jadi ketua hanya runding sudah jadi nya akan jadi nya dekatnya di sitik hari teten cool tidak ya dekatnya di ketua dudi hari lah ya banyak ke ketua dalam nama-nama pengawal lah ya
0: nyameh harap ke kita lebih lagi nembia rebak baru ke engkau nya bisi mendiang ke randau tu tadi boleh berarti ke nya engkau nya bisi julu ati deka jadi ketua kini ukai semina munyi kenuan tadi ukai semina ya ketua ba pengawal aja tang ketua jadi ba ruang bilia ni nemu na pastor jadi apa pan siku hari ketua menyak ga pastor na
1: iya betul Laban kita beda adalah keluarga Maiwa figura apa itu nak jadi pemimpin indah jadi pemimpin sedangkan kanyau kita nya apa itu jadi ketua dua dalam ruang biliknya
0: engkau tanya berupai kini ke berupai mangah lagi kini indah hari apa nah pastor sih kenyau
1: ketuhai tu nas mesti yang mangnya.
0: Iya, aman.
1: Nas mesti yang mangnya, tapi ya bisik sitik kebolehan dek diri yang lah. Ya, ya, ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear. Akhirnya.
0: Iya, aman ya, Pastor. Nyak mata dek. Ngarap ke sama berarti kena lebih lagi bakal apa inai nyengkau makumpu tu Pastor.
1: Yeah.
0: Berarti kau tak keberketu leban bala anak kita, berarti kau lah kita nama tak kedegagak kita itu tadi nyadi kecuntuh sidak ya hari mit sidak berarti ke bekeni gamal keni gaya kita ngerja pengawas siti-siti pengawas tadi nyak mah nyadi kecuan sidak ya nyak ya Pastor ne.
1: Ya, ya betul.
0: Oh, jadi pendengar, berengkah hari dia tu terlagi kita benar nganti signal dari TV1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bergulai dengan kami untuk ngagai pengunjung program dan Pastor. Minta ampun Pastor. Lepas lagi rancak tu berandau tu lagi harap ke kini ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu Pastor. Lalu tu bisik siti gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu Pastor. Lepas nuan tu Pastor mayu mayu teka di pedak nuan tu tadi hari nembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh tak ambil ke bandian tu ne Pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi bekeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak oleh mansang bakal orang bukai Pastor
1: sidak yang boleh kena pengelandian sidak ya atau dalam sidak yang melah gereja lah sesama gereja dua ke sidak ya ke melayani lalu sidak anda malu nanti sidak ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang maya musik tau ketarian tau ke nama-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban baka ba gereja baka you ya bisa ketuai you atau kebala pastor jadi kita oleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pi mega bala pemimpin bala ketuai nembia kita mega perlu medak namanya kebolehan potensi sidaknya tadi lalu ketengahkan penglandia sidaknya laban pemerik tu nensi pemerik arialah tala dah kita boleh kena pemeriknya kena kita mela Tuhan mela gereja Tuhan jadi nyala ane malu kita ane lebah ane takut oh bahasa nerima aku nak pandai aku tu oh pandai dia sanuknya ane berkenyak kita perlu madeh nama nama kri, pengerindu kita nya jadi berkenyak lah lalu dia megak maka pindai mega perancang mesti dah yang kita bisa meda penglebih penglandia sedak itu eh mana ada ada lemau de ane kita lain mengau sedak ya jadi nya cara kita lah bekeni ko kita nya tadi uliah ngambil ke penglandia kita nya tadi uliah dikena kita dalam komite dalam gereja ngau dalam utek kain
0: Aw, enyah meh. Ni nemu bisik penglandia. Kini ke main kini instrumen kini. Ne pasti tanya tadi uliah. Jadi ke kini kita mana?
1: Jadi ke berkat.
0: Berkat. Buat sedak ya, Maya sedak ya. Engkau melobok gereja ne pasti.
1: Ya.
0: Oh, nanti pesan nuan tu Pastor berdau ke tu ke Brunei Pastor. Tanya kan nemu pesan nuan ngagai nembiak ting asai diri sidak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup Pastor.
1: Ngagai kita ke engkau bisa kita belum nembiak di tu dan ngasai ke baik ulat tuai kita ngasai ke oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini-kini ke tu nadai jauh nadai masa depan. tok ke orang Mumbai ini ada masa depan anak tanuknya aku sedar ya. Dan bala nembiak semua aku rekam ada yang kita ianya penghidup kita tahu Tuhan bisik pelan ya, Tuhan bisik pelan tek badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11 aku nemu pelan aku ke kita pelannya aku yang kena mai pengelantang ngagai kita nyalai lebuah kita ngasai ke diri ada tujuan sebenarnya bisa tujuan kita ya kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digaga Allah Ta'ala neladan gama yang pu bisa tujuan bisa pelantik mana ngagai penghidup kita pu anda ngasai ke anda ngumai diri tu nadai tuju penghidup laban Allah Ta'ala bisik vision bisik tujuan dalam penghidup kita kita hanya berga bermata Tuhan kita hanya bisik panggilan setiap ikut kita ya walaupun kita nak jadi pastor yang dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik kangau Tuhan dalam penghidup kita jadi nya pesan aku lah ngagai balan yang biar kita DJ.
0: Jadi nadai jakuk dari tuju penghidup kita itu kebenaran apa
1: sahaja.
0: Jadi terus bersemangat meh kita ke rebak baru rebak dia tu entinya mau bisik penusah penanggul nyebut nyamai mah tuan pastor sabar nak penguji penanggul ke ditapi tang utainya tadi laban kita hidup bisik munyi kunuan tadi bisik kebuah nama kebuah penanggulnya datai bapak penghidup kita jadi utainya ndak kenika ndak datai ngapo enti utainya ndak boleh tapi tu napi ana pastor
1: iya
0: berasai nemu ge kalau main okay pastor jadi tu menggal sekali lagi randau tu dah tu lagi berandau berkawal ngau pengawak tak ke program ke bisik diatur gereja ke uliah nyawap abala nembiak ke bakal ke di tusui tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyak ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
1: Ya.
0: Okay, ke sekali tu menggal lagu ke udah disedia ke kami bah hashtag nembe aktif bukulai baru kita udah tu lagi bak randau bukulai ngau pastor Remy Anan.

0: na ingat, tinggalkan
1: hashtag media aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak.
2: Hello Harry.
4: Hello.

0: hashtag Lumpia Aktif.
1: But YFM.
2: Ya, lagi berkelai dengan aku, Berandau. Hanya Pastor Remianan dah berasai jamnya kat pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelai dengan aku. Pastor tu, awak kena masau jam tu, tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu, ne Pastor. Okay, tanya, dua tanya ke penudi tu, tu kira ke Siti tanya ke penudi tu, Pastor. Awak kena nerang kau nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke digaga Youth Alive about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti itu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Ianya Bah Youth Conference di Miri kena ke 20 agak 21 Mas bulan 3 ke tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun Bah Rumah Tabuh Hanerimau 24 ngagai 26 Mas lebuhnya deh. Jadi mayanya megak kami bisa nama tu ngau camp the day lalu bisa YB dah time mayanya mulu program kami camp bak nangangungunnya lalu program tu kedekat dah time tu ungkup nemiak di Kuching ya. Jadi bisa youth camp youth alive camp bak Kuching bak titik menua bak kampung ianya Danau Melikin. Jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedar gawai bak Danau Melikin. Jadi tek semak lah bala belum biak ya ke bak Kuching atau ke Rimbai Penua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka dan ngira nuan nyari gereja ni dan ngira nuan bedau ke gereja. Jadi nanti kita kan ngau tu ya kita ulih nama tu boleh informasi atau kemaklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita boleh telefon atau ke WhatsApp ni gaya ke ngambil kita nemu silik agak lah ya tentang camp tu ianya balumu 013 8280201 aku mulai baru 013 8280201 atau ke kita boleh nanya kumpul megak Pastor Remy bak nomor 012-430-4127 012-430-4127 jadi itu aku menanduk baru 25 ngagai 27 hari bulan 5 lalu bisik bila begak program-program kebukai bakal pertemuan you bak bahagian Sibu ngau bak bahagian Bintulu jadi kita uliah megak ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita boleh ngigak ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisa info-info program Youth Alive ya ke dekat datai. Jadi ini ada beberapa programnya DJ yang boleh dikongsi ke aku dalam daun tua ke sekali tu.
2: Ini ada mana hamat program ke dekat diatur kita tu elok Pastor. Lalu kena ngujung ke randau tu tu Pastor. Nya nak berasai ke berandau ke nu lagi. Kau berandau dah tu elok ke kini. Kau nya bisi nampu randau baru ni Pastor. Tadi salah nya pelabur ku leban. Nya meh bisik maya itu tadi. Tu kat ni ngam motivasi. Mungkin kau ajak ke dia tu ngagai lebih lagi ngagai nembiak ke nangya bisik penanggul atau ke kau nya benung napi utai ke nak uliah di kene kita boleh di tapi sedak ya meh Pastor engkau dah tu elok mak aku tu Pastor
3: boleh
2: jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembiak ke bisik penanggul bo ruang bilik sedak ya bo penanggul di rimpu lalu ngagai sedak ke baru dah nerima pemutus perasa pelama tu tadi Pastor.
3: Okey, jadi lagi aku bersampi kita jadi aku kak merancang kita dengan Siti Jako Aribu Kudus Izaya 43 ayat kedua. Jadi Izaya 43 ayat kedua tu nyebut menyitu lebuh kita berjalan dengan air ke dalam aku dekat meruan dengan kita penusih tinuntun kita nak ulih ngalah ke kita lebuh kita berjalan rencah api kita nak betul penguji terdesai dekat datai Nda uliah ngemedias ke kita. Jadi tu jakut Tuhan kena aku merangsang setiap ikut kita ke lebih agi ya ke dalam penusah, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu ngagai bala kena biar SPM. Aneng kita ngasai keputusan kita nyana mana ya kini. Aneng ngasai penghidup kita nadai tujuan. Tapi Tuhan ya bisik plan ke kita lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita. Kita nak ke diri ya. Jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya. Kira kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji, terima kasih dengan Tuhan Tuhan. Kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh Tuhan, aku bersampai kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil pemutus perso SPM tidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampai awak ke Tuhan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi tidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar tidak ya. Apa yang awak kenuan ngiring tidak ya ngagai sekolah, ngagai kolej atau ke universiti atau kenapa pengawak terbukai dekat dia suah nuan di kerja tidak. Dalam Tuhan beri pengeriang ngagai tidak ya Tuhan, beri penemu ngau penahu berkat ke semua pengawak tidak. Lalu awak ke tidak ya Tuhan nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai berlempai bernuan siku aja. Lalu berkat ke semua kami, kami keningau tu Tuhan sama-sama diberkat oleh Tuhan, awak ke penghidup kami, penghidup semangat kami semua sama-sama dikeriangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sawup nembiak kami, beri tidak inya penemu ngepenau tidak tayari Tuhan. Terima kasih apai, kami bersampai semua tu dipinta kami, dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus, Tuhan kami, kami sudah bersampai. Amin.
2: Amin. Okay, terima kasih sekali lagi dengan Genuan Pastor dah limpang berandau dengan aku buat program hashtag Nambil Aktif. Jadi harap ke semua pengawal kerja-kerja Nua Mujur meh Pastor bertemu baru kita bawa ke bukai Pastor.
3: Ya, ngarap kuliah bertemu baru ya. Tuhan berkat ke semua kita lalu Tuhan berkat ke Nuan Megak Ninsi ya dalam semua pengawal Nuan.
2: Amin. Terima kasih Pastor bertemu baru kita.
3: Okay, terima kasih. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik.

0: Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
1: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
0: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkos RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yes, gulai sejalai no. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam kepenundi kita bawa rentak ngelih hari. Lemai hari dua tu. Selama-lemai nuju kita ya ke Benung. Bak rentu jalai. Kita ke Benung Driba. Kita ya ke baru mulai Kediri lemai tu. Rentak ngelih hari baka selama 3-6. Lalu tu jam kepenundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita ya ke ngelih kati apa program Leman Berita Tangga sebenarnya peninga uji kita maliak ke langit maliak ke kibak ke kanan kita lemai tu begini gaya tikas pengamah angin tau ke IPU nya bisi belinzor mana gini nanti bisi belinzor mana bayak menya leban nanti nunda ke sarito nya tadi bisi diperhati ke nurun dia tikas pengamah angin tau ke IPU bak kanan menua kita di Sarawak di tu. Dah berapa minggu tu kita yang tadi nak benda langit, nak benda remang, nak benda pemanah rampak benua ketinggal tu yang tadinya dibalut sebun asap. Jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu dari majak mana belinsur mana ambil ke semua pengawak kita boleh dikerja bakal selama. Amin. Okey. Jadi udah lepas tu lagi peningat bunyi ke aku Leman Berita bergulai ngomis statement langi. Sebenarnya agi merindang kita ngau lagu-lagu ya ke udah disedia ke lemah itu kita ke menon deribanya lagu Ari Launas Empire tu ya ke dikumbai pengerindu nadai penyangkai bawa rentak galeri bak YFM.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusuang tu. 5 itik cerita dah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat di tusuai ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan kita main

Biluan swasta ia ke company biluan luar tu tadi ianya dikumai sida Indigo utai kenya di aba meno India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi stin dua nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau kurang pala mak ku dah lebuah sida ke depan biluan ah dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rami sida yang makai dalam biluan lah penti kita yang depan biluan bisi sekedar company biluan tadi nanti kita udah meli tambang apa semua sehingga bisi disedia kurang air disedia kurang pemakai habis sekedar yang tadi nah dari disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak me tadi sama mega nyadi ba company bilon Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sida to kelalu mayuah me tadi lebih hari 15 iko sidanya betepan ke biluan apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyang tadi bala menyadi bala ipar suku jurum nyak me bisik ngau depan bilon tu tadi lebuah datas biluannya penebai bilon tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai de dian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawa atas de pramugara pramugarinya tadi besaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan besaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan biluannya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi saya tadi kuah dal, bisa ya kuah-kuah ke varuvel, mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi besar doang agak balai. Benar, capuah sedak makai. Nyok me biluannya munyi ke sebenar orang sama nampan biluan tadi. Nyo bau rempah, nyo bau kari. Saya kedai apa kedai kari. Macam-macam sidak rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sidak capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi depresi sidak mana medebuai sidak ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tarik kepestiannya dia buai sedaknya menarik peningal nak leh tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah makai dalam biluan deh. Bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang ngagi leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata mea. Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang siku nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi belum TV. Dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey belum bulak. Okey ngagak cerita. Pedak kita empu au. Kisah tak kau dokumentari sirat tu. Sungai sirat dari dia. Tak ada dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua utai ada puruak ngagi sungai. Ada tempat luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sirat nu nganyut ke abu, bangkai, mensia aku dah ditunu. Serta main macam utai bukai ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi kebuah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia ajak mersi sungai. Inyak sungai Ajnar tip balat benar kamah bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngau sampah. Nadai gama sungainya tak penuh ngau sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti gini nak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita
apa pemayuh sampai nyop padat. Ni kenyolinai sungai menyak dalamnya penuh peninggal. Ke ngujung ke Nembia tu tadi baik ya bala kaban ya keterubah peninggal. Bisa empat lima kok kaban ya ngau pengau tu nyari pengau kita ya kau bersih sungai Ajenang tu bala.

Anak kami malu kita ya. Kita yang berbak baru itu ilah balak kaban kita yang menata siak datang itu. Kak medak sungai itu balak dan benar bau itu. Setuju balak kaban ke terbah peringat. Nama dia pengawak sedap peringat. Lalu tamak ke dalam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik itu. Dia ngumpul tepuk dalam karung plastik kebesar itu. Tepuk sendiri dia. Nak belanja dirim punya. Nada ditolong perintah. Nada ditolong orang. Pengawak sedap kerja ke dirim punya. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak ya ngelesek kita. Rajin dah ke kita dia nejang. Besik jaga dia jang. Kau petua air siku. Siku magam ada apa. Nanti aku nak aku tamak ke sungai. Teng memaunya. Besik hari sakit. Pedih kulit kita ilah. Sakit kulit gatal kita ilah. Ko apa tuai resiko ini tuai resiko mana hei birak kami dia magangnya berani dah gitu dah tu ko ini tuai resiko pun dengan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang pedingan nyo ngasu sida ya nyo ngelese ke belan nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke benawa bitu tabahi itu ngobala kabane ke bisi 45 ko nya tre nyo bulan-bulan sida ngerjanya pedingan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya, nang sikit datai dia ngemelik ngelesek ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelamak peringat balas kabar nyo nak nakal bisik sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai, kelalu benar kami jadi kengujung kabarnya tadi nyo nyo nak gek bulan nyo ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya bak dalam sungainya tadi, kira ya 8 bulan dia nyak peningan mbak tu tadi mujur meresi ke sungainya. Ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Nah, lalu nganjuang piko, piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena orang awak sungai. Lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang mbak tu meresi tadi ya. Jadi nyak muta tadi sungai Ajenarnya tadi pan bersih-bersih makuakunya tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah lagi berdau deh. Seraya akan melik korang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nadek ke sampah puh rajin gig sidak nampaluang tu sebelahnya. Majak dajar majak danuk peningatang sidaknya. Oh nadai ya kira. Nadai ya berdoli ke deh. Nyadinya mentadi peningat utai ke de pejalai ke siku nembia bernama Bitu Tabahi kebenar ya nama ya peningat Surendra Singh Chowdhury. Nyadinya mentadi pengawak de kerja siku nembia meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peringat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup manah nurnya nur kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peringat nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyamah putai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut. Ngenak kereta meserai sarinya tadi peningat maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranek Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama terpawan ni ngagai orang tu terengkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ni terpawan ni halo ini tukang urut ke ya ini tukang urut puan ni ada apa puan ko induk ke nyawatnya teng sini saya Minah Kumari saya mau itu urut badan saya sudah berenak ko induk Indianya tadi lu datang sini ya aku induk Indianya pada keseduanya mansang seduanya laki yakin peningat kira pihak tadi kan randau penyegi berapa aku nyak ada puntang ke aku dari bawah masyarakat masuk ngagai kanan dur genturung berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangaunya tadi aku baru dah beranaknya ligau-ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu daripada tu kau sedoi pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agai nya sedoi melaki bini ngena kereta tu tadi selo sedoi dari banti aku selo me tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan giga ni rumah sano ku jaku terbisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ku kita enak orang ke banduannya pening anak lantai ngerti medak sedoi tu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang baru
Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upada di sambai keritanya nanto berapanya kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuannya penyamuannya kau petuai risiko apo amai sambai legai ya legai uji kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening akan ujuang kora sebelahnya lalu begau belampat ke dua ikut tukang uruat tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergigak ke rumah sidak ya nuduh dua ikutnya tadi kat nabankan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sida dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu dah tegi gitu. Leban ia baru dah beranak jadi kami dua tu benung iga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu sekian-sekian nomor rumah ya sedua day kau petua siku nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya nyak amai punya kenuan ngal pedak dia gamang sedua itu pun maka penyamun nyen laki nyen balat gi nyen maka penyamun ketua penyamun nyen ngai malaki ada kumai bukan nyak penyamun penyok bercel ke sedak ya kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke pulis bisi netua risiko nyoba baik kau duku duku penebas manyua hucuk aku dito di bun dia jaga aku dito suruh adikan aban kucuk aku ku ini tuai terpilingan jadi nyaman tadi carut katakan nama salah anggap ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembi ya tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai ke depadah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ke mana aku kan nama tingat kempai lah mana nombor amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benar nyadi di benua Indonesia ada din besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku maya bini empu lalu terberap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak kebesar tu lepas sebuah kita utai gi oleh daripada Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Gaya kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilam kita ngigak tanduk ya. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsa ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kian di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke diri punya di nembiak berumur 12 tahun. Nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke diri nyadin biak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya tadi. Agik berbakan biak pendengar. Kau ngujuang ke uliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupir dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa ingat dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawa dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pernah ada aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada aku pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu dia penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sidak dia apa madah 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Nggak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bula ya Gabriele nya. Ya mandah nadai kuah. Aku tahu nemu kita kuah. Maya aku ngau ruang bilik bala pinai ku subak ngau bala menyadik ku ayah ibu ku ya kejai magangnya kuah. Dah so sida make pil aku dah so sida make hormon. Awak kagamal aku tu tuai. Ku ya ngelakar mula ku ranya. Oh, amai jai bala kabannya. Bala pinai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga sino ke oh gaga ya pedinga laban ni ureh ngelakar orang induk bernama Amanda tu tadi anak lama ada nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat munyu kurang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke diri umur 12 tahun, nyamai tadi nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipiat mianya tadi, serta mereka berjakuk, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngaku ulah bakan biak, kebenar umur ya 37 tahun. Ya, madah ke diri 12 tahun. Percaya orang, harap orang, ya, pendengar. Ya, mereka ngai dan nyom sekolah, ngai ku, dan nyom kita sekolah. Aku ya peninga ngeleban ngai ke de temu apa aku pria aku ialah diriat ya de jamaah ya aku ya mandah ngai apa nai iro nya tadi apa percaya mana tang nak lama udah nya nak nemu bekeni kati orang tetemu kayaknya tadi ngelakar bisi orang kalau medak ya bisi kalau orang ke de kelakar yang lama atau peninga lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang nyadi nya mengujung ke induk bernama Gabriele tu nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didakwa ngelakar orang. Okey Siti nya aja ruang bilik ke de kelakar ya. Mayu ah udah de gagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nya di induk berumur 12 tahun. Nya tadi Leman Berita kita keempat. Kita mansang ngagi Leman Berita kita ke Merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi ke tu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena nya bisi jakut sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjua tanpa panjua tu meruan nganti kaki pelanduak
Jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu di panjua di baik jadi. Ha, apa ni cerita ya. Siko lelaki lihat di baik pangan Indo ya jadi. Ianya tadi udah dikemula ke. Kata cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusiku Indo bernama Lenin. Lenin nama Indo tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan lebih hari 8 tahun 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung ke sedua nyobisi siku anak. Bedau kawin bedau semuanya begulai ngopangan diri ba, sama sebumbuang rumah sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak bini atau tadi kini ikutai kita ngomong bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketuk begulai nanti yang hari nyo makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu aja dia au jadi mana-mana nya mai ke aku ko indo tu mendah ngaga ya bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka kata anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belakaban ko ilak nyu tusah naga lantik nyu kaki jari udah derantai ko Felipe peningan tu satu Indo tu Brunei beno Brunei yang tadi aw kata ila dek ko bini yang tadi pangan ya mata Lenin tu tadi jadi Indo yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap apa indau udah dekangau bala kaban belayan bala suku juru udah dekangau. Jadi paginya sebelum mansang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe itu tadi. Oh solo ku Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi Sarito kawin ya Sarito. Jadi ya ngaso ku madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Oleh kena ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mana lelaki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngena jalan kian. Tamak ngegai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Udah nyak kepeda ya tadi. Pangan Indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin kian nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano, ku nuan kepada mas sano. Aku ngambil nuan jadi kelaki ku. Kita ni niki kata pentas tu. Ku Indo nya peningau. Jojo nuan kaban niki kata sekian. Lalu dekawin kurang sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai siti dekemelik kurang. Siti ki nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Yang mentah dari peringatan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke bukai. Aku ada menangi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak ke bukai. Bye-bye.

Rămâne să voltă, zicem că fenele scătai încă via angra, cearta, sapa, juara, că sunt bilan, diator de betu antiga, aribulan să pulu angau, la guia, de vrantai, pângingat, manisia, la gu că trebuie încă via sadel mai, lămai aridua sarito, 15 hari bulan 9 tahun 2023 3 jam di konti 6 untuk ke pukul 9 malam kau tu dapangan DJ MA tau ke TUWMC memesi hujan di Bandar Kuching. Ok, hingga nyagi hujan bala kita ke benda terbang jam ke detu ngarap ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah Anna mega berculik-culik ke handphone. Okey, kita kagi dengan kami di selampur menua kita. Ungkap pihak ke lemai itu. Terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mending ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi sepedang natai ke pesan berat. Orang di pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya, hari lagu ke berentak lundai. Romless Walter, kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sidak ia bulat. Atiku masterpiece moga yang raban ke sama mujur nyingkangkai pentas final ACSJ ke 9 tang malamnya sidak yang main lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program di dengar lemai tu ya udah tu kita terbaik ngagai Bandar Miri ngau Bana Jimbat nginatai ke Hello Wai Miri.

0: selamat lemai peningah tapi basang ke semua bala kita ke penemuan yang ke Hello Y mirik ke lemai tu muka Hello Y mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa bilun kabang servis lutut terbaik FDS cukup sino daripada bahawa pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah bilun kabang servis lutut terbaik tau ke FDS ni yang JC Payak Jog kau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemarin ya. Jadi ni yang JC si kau step nas nerima basa kenudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4:55 lemai. Laki ya Larry Biluang berkulai ngadui ko anak seduaya. Abijah ngau Jaden kelimpah ri sida sepilih. Bakia sama gawak ngau bala bakia rapat. Megak bisi datai. Merik basa ke penudi ngagai niang. Lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutuang. Sebedau dia baik ngagai pendam Inggris Columbia ngamik ke di kubur. Bini niang Stephanie Isah dua ikut anak sida sebilik kabang belayan ngau bakiah ke sama gawa Ariupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang. Kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang jisi ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah bilion engkabang FDS di labuh di Long Lelang Hulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainul Afiq Bisham niang Dr. Aino Varah Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musid. Kami hari wife and miri sekali lagi ngatai ke penyino ati ngagai sida niang sebilik ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi inginkan ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatur Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeramin tu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik kauliah begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah ring laku serta merik kelala Asia Sida. Perkara ti narirati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literature ngebudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngau bala penulis, artis, raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam aktiviti berpelasar ke literature. Jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Jadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita. Jadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup. Nyengkaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16/9/2026 hari 3. Jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17/9/2026 hari 4 ya. Jadi nya Siti Jakograh ke dikunci ngau bala peningak kita ya. Jadi berita ke penudi terbaik aku ba awak Hello Y Miri kita kelemai tu ianya jako gerah berkawan ngau program vaksinasi anti rabies ya. Jadi program tu bisa dekat diatur ba dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19/20/2026 ba Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai. Lalu program kedua ya 26/27/2026 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peningat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi. Jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFMD Kuching beri selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia. Selamat lemai pulai baru ngagai YFMD Kuching. Bye bye.
1: Sada lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM Kuching 101.3 FM

Ya, hari ke 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ngintu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan ke besi kaban kita ke besi program malam tu atau ke besi program adakah minda malam tu kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya besi hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput dari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuruh pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita agi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya selu aku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalah.

Ya, bila kita kena dari program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagi lah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bapak pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megak di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didengar kita secara live ba radio kita Sarawak FM tau ke ba FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentukah kitanya terus ningga kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD diterima untuk pihak sehari itu. Tang sebenarnya, kita ingin jauh di Peter. Engkau lagu yang kelalu dalam. Kena merindang atau engkau keliang di desa ilmu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninggal kami ke lemai tu. Sa dalam jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru renggat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tua rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia udah nadai, kena ke pagi hari 1, 14 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Sebawah, di Bintul Lu Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Iaitu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit, Sungai Tise di Sebawah Maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuhnya di penerang kesilit tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau en Sengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Singkim tau ke Apai Lilatan Maitan udah nadai 14 hari bulan 9 tu tadi hari 1 ba pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16 hari bulan 9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching, Kota Semarahan di Sungai Apung, di Tampang Lebat, di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipinta datai lemai tu 15 hari bulan 9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau en Sengai Iban kalai penerang ke silet atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmaton ngenak lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari Cula anak Abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak Lingan tau ke pengumbang udah nadai kena kari minggu 13 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Ulu Anap, di Tengah Anap, di Muput Kibak Ngau Kanan, Ili Anap, Batang Kakus, Mardi tuan rumah juga anak Anyi Belasoi, tuan rumah Nyala anak Kedit Belasoi, ngau semua kita kenala niang manca anak Lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat di Intu Balamanyuh 16 hari bulan 9 pagilah baru maya di Miri di Anjung ke Pendam ba tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17 hari bulan 9 pada orang kesilit tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu kena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang Nunya anak Joseph, pesan dituju ngagai bala kita kenglala niang Nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulung Gamiri nyadi niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tungku Miri kena ke 16 hari bulan 9 dianjung ke Pendam 17 hari bulan 9 penerang kesilet telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Lajar 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati ke lima tu datang hari tua lima sebi anak pawa madah ke ucu ya Pride and Power anak Charles Gerina udah nadai 15 hari bulan 9 yang tu dekat din tu kena ke malam tu ngau pagilah 15 ngau 16 hari bulan 9 dekat Dianjung kena ke 17 hari bulan 9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Ramba Penyangkai Akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Rangan, Rian, Rumah Bian, Rayah Ulu, Ngau Rayah Ili, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Bala di Lesit, Bunut, Jagoi, Tanjung Pungkang, Lipus, Pasar Kenawit di Maung, Kelepuk di Bintangur, Sungai Canting, Naman di Pidai, Ngau semua kita kendak ulih di perintah itu. Penerang ke silik tau telefon, ngagai apa ini yang tu, Charles Gurinana Canting, 0146053315 tau ke Lincoln Bunya, 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan lah berat ke lemai itu dalam sada lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai YFM.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan berenggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tahu ke apa hijau, madah ke pengawal kata sulit ni yang jauh anak ding kena ke 19 hari bulan 9 tu, hari 6 pukul 9 malam, pengawal diatur berumah Engkiau, Batu 31 Jalai, Bintulu Miri, Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapal belayan di Sedaun, di Sarau, Semabak, di Merudi, Miri, Labang atas, Ngabak baru ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di tembagang dipinta datai pengawal nyemin kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 bak pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kalau penerang ke silap kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 012845394 91 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan kata sulit ngga muai entah balu megak datari seliung anak limbai ngari ke sida ia sulit madah ke pengawak ngata sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari Minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak enteri tak ke rumah Moses anak enteri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oyak Sibu kalai pengawak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Kurnal, rumah Jurai, rumah Messi, rumah Mary ngau rumah Lucy pembegak kaban belayan kengelalan yang tu Cikgu Jarau anak tuan sebilik dikapit ex tuan berawah di Penasu Sibu, bala menyadi di Sungai Pak Sibu, Puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram, Puan Isah sebilik di Sungai Durian, Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit, bala di Awup ngau di Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence Radin di Nangabun, Tuan Rumah Doris serumah ngau ex pengulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu, Tuan Rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu, bala staff Velcra Borhat Sarawak ngau bala kengelalan yang tu di Kuching, Seriaman, Sibu, Kenawit Kapit, Bintulungga Miri. Penerang ke sila tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 tau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit datari James Jolin atau ke Apai Kankun. Madah ke pengawal ngeta sulit niang ini sedak tu, inya niang Simon anak unggan tau ke disebut Indai Jolin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, inya ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau ku yang mujuak di Julau, bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, gau bala di Rantau Pitak Julau, bala di Nangga Ayam, Nangga Ijit, Nangga Uluau, Nangga Rayah, rumah Liba Buak Julau, rumah Ramba Penyakai Akai, rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setros Julau, bala sida Ubit di Batu 5 Jalai KJD, sida Cikgu Wilson di Nangga Kota Julau, Aki sida ia Anggang anak Puan di rumah Daud anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor John Tiang sebilik di Sepupu Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh di rintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy anak Medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena ke lemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawal ngeta sulit niang Siman anak unggan dekat diatur nak cara sembiang bergerja 7 Day Adventist di Nangga Luau Julau pukul 11.30. Sebarang penerang sila tahu di telefon ngagai James tahu ke Apai Kankun dengan nak lumbur ya 013-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngeta sulit tu datai hari pesan ngata sulit tu madah ke pengawak ngata sulit inyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur inyak berumah linggi anak sawi yang di nangah selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngata sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke siliagi abak pengawak ngata sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Long di 0135324102.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, sudah nyingkang ngege jam kedua sadalema hingga program kita yang arah mansang meningkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Safa ke dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sada Lemai YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Safa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Araman Sang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Araman Sang ke sekali itu, kita mulai dengan aku Lee Hendrik. Kalau minggu itu aku dekat main, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke penatai misik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga Sungai Merating Sud Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Kabang.
5: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
4: Ulian nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali tu berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik maka ke dia tau.
5: Okay, dia tau aku bisa lupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
4: Naka akan dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peninga berapa penyampau mesain dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia dua nuan.
5: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entar dia peguang plus dia akunya bisa 5 itu peguang tanah ku bisa 6 itu ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya labanya penyampau tu tapi kunya pedih di sebut ke kena kada tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berpeguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
4: dari segi pemesai peguang tadi ulian orang badang ke balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.
5: Pegung plastik aku nya berketung ke 10,000 liternya 5 itenya pegung semian aku nya manyai kira ke 60 kaki besar kira ke 30 kaki sitenya pegung tanah aku nya nyam saya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar saya ngupa nya ya.
4: Jadi nanti kan nanti malah peninggal kita ke keninggal kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan kedai tu hari tinggi-tinggi jenis yang tadi
5: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia taunya. Hanya ikan semaya. Tengah ada ke nombor tiga ya. Ya ke dia tau.
4: Kulian nomad yang balap dengan kita kebuah nuan tadi milia jenis ikan kaluai, ikan semaya, ngau ikan tengah ada hanya tadi kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tadi.
5: Kena ikan tiga itu tau ke di tupe ke tau. Mereka milihnya tadi, lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitetnya lah pupus ke. Nya aku milih ikannya, tapi makin ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mahu harga ya. Nya aku milih ikan tiga itu, ya ia keberagaman tengah ada ngau semahnya mah, tak keberagaman. Ke majak ni ke harga ya. Nya aku milih ikan tiga itu tau, ditupai aku dia tau. Baik ikan tu bergar ya, bawa menua kapiat tau. Nya aku milih ikan tiga itu tau. Pasal ikan semai itu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai itu nan sikit yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita mereka yang kena baja biasanya lah. Nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain itu bakal semai itu. Bakal semai itu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala. Tengah dia tahu. Lihat beri baja ke biasanya. Bakal kalau itu tadi. Atau yang main ke itu dulu yang makai. Baja ya ka dan yang break kita ada kangguang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan pasam makai ya.
4: Maka kau daripada nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia ada nuan maya ngatur projek tu. Ulian nuan madah tuju balap ninga atur pengawak kebisik dia ada nuan maya berjalai ke projek tu.
5: Maka kaya ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantik pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya kita nyamai airnya mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
4: Pagi ya sikit pakai baja lah ne?
5: Pagi ya sikit pakai baja.
4: Cerita ngau madang ngau silat gitu, penyapa pun pemerat baja kena beri dua peguang garan ya.
5: Peguang tu nanti aku besar ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, setiap peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya besar peguang. Nanti peguang pastinya beri deh, 1,5 kilo aja agak. Peguang nyamian. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi ya, makai ya.
4: Setiap peguang nanti anggaran berapa ikut ikan? Oleh nama mana yang mana peningkat kita?
5: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pakai peguang plastik aku nya ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti dia semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni ibu kena oksigen pin akamnya. So makan tadi sebulan 4 guni ya.
4: 4 guni ya tadi. Uliah nuan madan berapa segumpul beras guni ya?
5: Nanti segunia 20 kilo dalam seguni.
4: Enggak
5: aja nanti bakap ya tau RM104 ke nombor 2.
4: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau siti tu aja?
5: Siti aja, siti bangsa aja.
4: Pasti pak kuliah nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nakak ke datu.
5: Okey pasal ke budget ke nganggap peguang tu tadi. Mula yang agak nasi kip saya. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kuria kena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko. Nganga ke belanja yang sebab bisa 52 ribu.
4: Kena ngadu. Tok bah tanah nuan
5: pun? Bah tanah kumpul. Ngadu bah tanah kumpul.
4: Dia kebukai ke mayan nuan kembali peguang ke nyanya?
5: Peguang kebukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngagak lepas semiannya. Panyai besar ke nyanya. Yang sebab bisa 14 ribu yang sebab.
4: Tak tahu mira kemaya pegang
5: sama mereka.
4: Tanya ya kepelestiannya.
5: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Kau ambil sekiannya. Sitenya 5,000.
4: Untuk peguam nuan saja.
5: Untuk peguam.
4: Peguam plastik atau peguam plastik atau kemaya?
5: Sama.
4: Sama. Jadi kena nuan kena belajar kerja atau buka ngaji kerja kan tapi saya.
5: Nyan sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja maya nyam sih mudah bimian lah gaji ranya sehari. Maya nyam sehari bisa uliah RM50 sehari.
4: Apa ikut pekerjaan nuan?
5: Kerja bisa 5 ikut kerja.
4: Dia tahu lah.
5: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas maya nyam aku dah kerja dah maya nyam. Dia tahu nyam nyam dia kumpul ada ulah benda dia kerja anjur pinjian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan.
4: Benih ikan.
5: Nada meling orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya itu. Pai aku bisa beli tapi oksigennya mayuhnya sudah beli aku. Kena mantau air ya. Leban kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Nak oksigen magang ya.
4: Berapa?
5: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih teh. 350 lah.
4: Apa itu nyanya?
5: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada dah itu.
4: Banyak kok pasal kebuka ke bakar kara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
5: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai tu apa pri ai bukit tu tadi. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena klorin nama lah. Tu ai sungai pun. Tu pasal karat tu. Karat ku dia nak kari karatnya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya ikan keritu pe no berpeguang dari projek Nuan Diato dikena dijual dalam kandang sebulan.
5: Mere dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah, udah mati sekilo tadi teh gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa api minyak gara-gara ya. Sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana ame? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 800 gram, jarang kunjungnya kilo. Nasi boleh jual ya, kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, ya jual dan lah, baru hidup deh, aku tu tadi, baru agak hidup ya. Baru ya nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang ngabak akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa nyawa anak ya lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kusiko RM10.
4: Ikan kaloi kan? Kaloi kini nuan nyawa lah.
5: Kaloi dia tahu aku, abang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia tahu deh. Aku dia tahu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makin ada. Siku anak ni tak kegeriat lah anak kaloi itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama ya mereka bisa mami ni. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM15. Tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke RM15.
4: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasal ikan semah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Tapi kan kalau terketi no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa kan, harga.
5: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kira dia tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 biar. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo 200.
4: Siapa yang mansel lah tu? Siapa yang mansel mana ikan semeh tu? Kalau itu bisa jual bekan orang mana tu jual hidup kena orang hiasan kerja mana ikan semeh?
5: Bisa. Aku selalu nyuah ya ke. Laban aku nyuah nak kalau mai saya lah aku menyukuk kendera saya sekali buat nyuah hiasan bekan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyuah. Harga tadi RM10 atau RM15.
4: Kan tengah ada atau keti nuan nyuah tadi dan ceng kabar. Apa pemberatan?
5: Tengah ada atau aku dia tu nupi tengah dia tu baru nupi tengah dia tu baru 14 tahun. 14 tahun. Aku empat tu nemu nak kan pasal pun ada tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kat beli tapi aku nan mu bapa tak harga ayah lah baru ngina tengah dia tu. 14 tahun aku udah ngadu tengah dia tu. Udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngiga tengah dia. Aduh ya. Saya aku bisa lah banyak ya. Aku tu ngiga hari sungai ni. Ngigak di lembu di sungai ni. Bisa nyuma nanti orang, bisa beli ya. Bisa nyuma nanti orang akan beli. Atau RM10 siko.
4: RM10 siko, nak tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
5: Sama.
4: Sama mesai dah?
5: Sama magang size.
4: Jadi ini yang kabang, di ini nuan nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan berpeguang dari hasil projek ke diatur nuan diatau.
5: Oh, kena nyuai ikannya kena ke diatau. dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kadang belah marketnya kadang bisa gara orang angkat sekali belah ke sida ba marketnya sebab ke masa pasal kapian
6: pun. Pasal kapian
5: market ke besar baka belah restoran semuanya sampai bisa lah baka sida kau ni kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa sida baka ikan semayah antara engkau kalau wain antara pasal jual belah supermarket belah restoran benda bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nalai kan semua yang nak bisa ke sedap ke tanam pis perikanan atau madah aku dah tahu lah ilah ada yang agak ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya
6: agak rekod
5: agak rekod
6: agak rekod berapa anggaran hasil untung kau bisa diulian dua dalam kandang sebulan ambil ikanan dia
5: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga kita nemu tak ke kakak dia tahu entah mesti ke mimin ya. Boleh letak kena kabar dia punya. Tapi cukuplah, cukup lembu. Anak ngai kerja kau beli kat tapi tanya anak dia nak masuk kasih aku tanya sa terlelap saya bayar lelap ke. Tapi dalam sebulan aku lepas semehnya mesti ke 10 iko 12 iko dalam sebulan. Kalau ya kerja main kurang lebih ya.
6: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat kena tahu
5: pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi itu ada perikanan aku tanya tapi yang ke yang kebeda yang keudahnya bisa ke nak ada itu mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke yang keudahnya yang ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
6: Eh, nuan mega pun si madah kepala peninggal kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merek nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
5: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin bakal sida dari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak nganya di me tempur data saya kukian au cara kata kan cara merek nupik ikan lah cara merek yang jaga peguang merek kanya au mereka ikannya dapat besar nanti aku kurang sujian kurang kaya besar yang kaya daripada saya selalu atai berkukian
6: nama Julak Tinwan Jemaah Rila dikenal ngeremai kakek projek akan diadu Nuan dia tahu awak akan datai ke bak tingkat kejawagi Jemaah Rila
5: kenapa kita tahu berikan tahu agak peguang ikan tahu nanti kita minat kuari susu bak kita tahu nanti boleh ya aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang kan ngadunya mana lagi nanti bala upih tanam bisa nuluang bisa mari bantu ngarap kita oleh mantu kita itu masa menyeku dan tak berjual kena tarik nanti oleh nyual kena lebih lagi ke dini no market no nyual kena ke dadu kak koma tak kena nanti oleh mereka masang kena mana ke
6: menyeku kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninggal kita yang ke benduang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upih ikan berpegang uang makan wantok
5: maka jakok ke macam ke padah kota pasal nupi ikan atau nupi ikan semayah ngau kalwai ngau tengah dak tu tadi kota tu anak ngai kita nupi laban kota tu makin setahun ke makin ya ada kurang ke ok makin bisa makin kurang ke kota tu makin ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti uliah nebiak ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kota kota yang menyebut aku bagi kau baka tu rumah kami tu rumah naga kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya kiah aku yang aku kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi baka kita ke berjalan tu kita dah terap anak yang terus layap aku ya rumah aku angkat lubah-lubah ni tiap perancang berjalan orang kita nak datai nak jaga tu rumah naga aku menyebut perancang aku kira ke nak jam
6: ya
5: Anang ngai.
6: Dia bagi contoh tadi, bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
5: Ya, cabaran. Cabaran tu nasi gemai. Wah deh ngejar pengawal tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Sikit nak untung deh. Ada rugi, tanya tau berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetek mati kan terbaduk ke kena pek ke. Terus rugi selama-lama menya ni kita kebijaya. Tidak dengar rugi, namanya ni pokok dia pula itu dah rugi.
4: Tapi Datuk pokok boleh manggang lah.
5: Kira-kira dia tahu, kira-kira okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu ke pincin tu.
4: Kami hari unit radio Indo-Opis bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang, Anasa, Laban merek awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Balap Ningah, Ningah Kerandau yang kebukai kena kita kongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisai orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, bila kita ke baru buka radio, dengar kami ke lemai tu sahaja lemai. Terima kasih, manyu-manyu berjam ke dua. Okey, hari bergulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti. 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey, di Filipin kalau 12 ikut lagi berdau ditemu, sudah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai bala temu itu angus di Filipin ke 9 dari bulan 9 tu tadi. Ini tiap ke penerang 44 ikut ditetapkan selamat. Penerang dikeluarkan ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 ikut kalai operasi ngigak engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiak pun kebuah penusahnya ti tahu nyadi. Ya nuntung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tas di perbandaran Koron. Ia sebuah palan kesuah di tapat temuai datai. Lebuhnya bisi 134 orang tambang nyengkaum, bisi 134 orang dalam feri tu tak ke kapal tu ti nyengkaum, 117 orang tambang engkau, 17 anak kapal tau ke kru kapal ya. Feri megat semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nurmindah antara pulau-pulau di Filipin. Benda kelagori Anthony Usan, lagu ya bungai layu patah ditangkai. Kedua lagi Judika, enggak lagu ya putus atau terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat lemai, mendengar kami naburkan berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyurakum Gaul Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyerubah Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana. JKDM Sarawak ngerampas Syambu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kedai mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagi lah. Penguraminya tiberambai ke Jakub Malaysia Medani ke

kedekat beri penatai permisi engkau pengelantang ke semua rakyat. Yang madaka pengawati ngatur pengurang minyak di Kuching di asai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerembak ulang tahun ke 63 penumbuh serakup Malaysia kenyau hari 19 hari bulan kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia renggat kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara keudah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Komunikasian telah menjadi pengari perintah penyuraku Datuk Seri Fahmi Fadel madaka pengurang minyak tidak diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching tau ke BCTK malam pagi lah. Megat dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjing kaum pengawal tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ya ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RTM Kuching sari tu tadi. Ia madah ke pengawal tinggerami hari Malaysia di Sarawak nyak endang seluruh singgau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazail bahawa Astana Negeri Sarawak sari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengrami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagilah. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madaka pengawalnya berjalan lancar lalu pengurami kesekali itu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebat sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengurami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengurami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan berbeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagi lah. Berbangunnya pengarami makai selamat berserimbai ngau hari Malaysia megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petrojaya lemai tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micromid Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang ngangkat ke pengelandi guna teknologi serta sama ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawal ti berjalan ke industri ngagak projek ngena atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama ulih di asai ke semua Raban. Ia maksud ke Jawa Ketub pengawal ndung ngelancar ke Malaysia BIMDE 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badaka teknologi bakal building information modeling nyak ukai semuti software ke baru aja laban nyemegak ulih nyau ngurang ke utai ti tebasau serta ulih ngatur aset mensia manyuh ke pengelantang rakyat. Datuk Seri Alexander madaka upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawal ngau atur digital. Upis Kustom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Upis Kustom Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari lebuh ke diperiksa kampitnya ditemu

0: Dan utang ke dipelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya dipelabak ke guna sebis kurier. Ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi dengan Seksyen 39B Brekat 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakudu ngagai pengarang berita di Bintulu sarita tadi. Mensemanyo di Sarawak tang lebih lagi Raban Anambiak serta orang kegawa perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenan degap ke sedadu penabat dalam Soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigad Brigadier General Zulkinain Uniform madah ke sukuang Hari Rakyat Nuatu Empu nang cukup berguna dikenan nulung raban orang ke gawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi bendar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanya orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanya orang ke masuk pengawatnya jam ke dia tu lalu berdau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu sudah tembuk rundown edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serang detuksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusangus bus station solar hybrid Long Atip di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM serang madah ke Penusa Angus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat serban orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyararai. Bilik operasi Upis Bomba dari Mak Kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung seraban orang hari Upis Bomba Marudik kelimpah hari diminta saup raban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bemang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Pegawai tinggi dia ke lumba enggak main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke 34 enggak lumba enggak main para ASEAN ke 14 tahun 2027. Benung cakah di pejalai ke ngena gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia masa 2027 ngau kluster pengatur. Tuai Pemegang Eksekutif masa 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob madaka pengawat ndur madu ke vendor ngau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawat ulih di pejalai ke ngau lancar. Ia megak disimadah ke bangsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari ngau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Engau, Johor. Berbangganya lumba ngau main para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keterubah sekali Sarawak Megak diberi basa jadi menua dur berjadi ke penuraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Pada ujung ke berita kita itu batang berita di Baca Baru. Penyurakut ngau semangat begulai meruan di Perhati nyerumbak Hari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat mantai ke berita mana JKDM Sarawak ngerampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita yang kembali lemai hari 2, sehari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Di Tusun Ratna Saimin, di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagam Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026.

0: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia. Dua kategori kata diundi kita. Kategori finalis SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 hari bulan 9 untuk ke 2 hari bulan 10 ya. Cara ngundi ya. Ha, tak ada benda kita buat page rasmi FB YFM Iban. Buat fan page Anugerah Carta Sapa Juara. Ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bunga Pendam. Udahnya mending ke main nasal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
0: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Yeunya baru numas keralan mai. Nyaro mana genai kak batumbuh mansiang bungainya baru kita dia tuai tak kepai kak kepai kau baya babangai ngumai diri panyalangai dini talaban kala.

manang kamara kangau nyari mai silau petang ngadia ukai aku ngangau apa ngangau saja aku ngangau kang mainuan ngamik kanuan ngau aku ngintup ngayung lantang mekang anak sania ngekitai katabian aba birian pedias nga dada au melansuk manang kamaran timuninya ujaku manang manyaya nama bakun nak ngau kamari kulamang anti nepa lepi jalai raya mansana kulamang ipak pedama bedau betakua kandang patang rumah ngaraya ukain aku silikan inang abah muga laban aku tuk tilubah lawan nak datai jauh haman wari menyawang tucuang bukit linga batak nak menyawang tucuang bukit linga segi nang tinggi remah-remah ngaruruk aman wari bisi atalaga

Babirien pedias baraduang pai nyamai dekari gae rusua ngari muang au kami ngau kanuan ningan kasih dia ada jari ujo aku doang rawang lampuang kanang apa buang kain nak nuan aku mai kami bisa rituba tu berawang au melangsu mana celuang timun nyak nama bakaminak.

kami telah menghenti depan lebih jalan lawan man sana kami telah mendangi pak pedama kami muda betakwa bunga jangka putih yang guntuan kai nanti ninang abang mansang basuruan kami segi kak ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuan laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan nak datai laban kami jauh aman wari manyangit bukit tangak ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangak ngaduang ti kalia talbak namunan saduai ni alun tuang nti kabawai suruh ang nyerang ama.

baru ai sama datai metuai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang ma magang sama duduk ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah hari dia beluah ku tinting iuwe danau langkang iye danau ngalangkang amat banyak iye sidak bala guya arela metak tintiang kamuyang

Kumae kitai wae ngiri mail mae silauria au nadae maku kangau bukae mede genae manaka mara laban aku isi ngangau ka kitai kitu pegalumu duduk ngasan mamae kitai mansiang mentuk tanpang bungai sa nangang ka urat bisik kata rangkat arisa milu batu sagalang keadaan bisik ka incan ila buah serta ka daun bisik ka basbun ngonya nyalai aku mai kita eka marah ila di

Mata kunade meda nu dara kumang sudan aku nang aum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palengah mari tarikan nyalai ni ngamunyi nyak tak lalu bajaku sedalan suka bantabaran nyalai ni nuan kungsi sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngamindai adang taruna darah inga sanban naninga nuan nuk tarbuk bakuk basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisi pekat musidar cap manang atuban kati bisi danji musidar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau tak kelap malam ngangau nyebut madahkan wan ngemulut tangkor aku teling kamageman hai dinga munyinya utanya dal ke kedarangan tak mengatang tangai ngari dan lebuah nancang.

Ya dia oh dia ain nak lemaknya ya taloba garik ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian serta ngepan peda tunjuk ternonu asok bentuk cincin ngaintan peda parengkau tu desa dia ae jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sidak cuk dayang asamban lalu nurun datukun tengok ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jale ubah munyi raya pangkuang lanjan pajale jampat munyi tempat sayap balikan tenyo sempat gaya tenyo sa tentang ka manang kaban tuban tenyo nyargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalong noang kak ngiong duduk abatiban tak nyanyi amawai nyayan manang orang kaban.

Ayet nyong iga ngagae ai letuang manaka pamsai kulu iga bidu nangka jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi Islam sedak tuban nangka tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiru tidak nga dembuak i nangka teluak batu nga canainya alai udahnya air rantau ada ajengau nanah hasa berai nadai gda timpai genai tengah bulai mata nampai giga ngagai ai aka besai ngagai ulai di ya besai kuruang ebu.

kau si mengau sida lantang ita jauh anak engkau ai tenyau beka dunga diau datas ngarba ai tak nadai urang di ia nunga.

layit nyamun dia inyara kaban ngasini nyota peda iksa mengau lantang tajau anak diri itu nyamun nangali dia.

Adang

Lalu tangkap cap menampung tepan kedaluan induk nga banduang suruh ngagai di ia bangku.

nyara kapan nga genait nyasa dia sama nangkap si mengat nurkat sat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik nga pulain ada simpan anak mudan induk barangai duduk kedawai lantai agagang ada hatasu wai gagang i atas ngagagang nyalai uji kejang kakita nyarok kaban menang juk ka perau lanju rasa tukang uka kita ira harinya tali alikang nyalai tak kayu haba guain nasida di

อาโอมนังติอปิยะอิตญโญกยังสิดัญญะระอิตุกะบันมนังอะ

Renggang Aulenggang Tejamah Matu Sidar Cap Ayuh Kajuang Bangkong Panjai Empat Ngai Kai Babuat Tus Ngalangkang Awas Sulat Bancat Kumenjang Tulang Ayuh Menjang Aku menjang tenyau barumpak ini perahu guya burung binga pada burung binga penyebetak kuat.

Ilkat da bungkuang akurian de bayi urajang Aurajang ti suara kita taruh benar gempuang au tumpang sangayuh taruh teguh giling au kajang akan ada eda kena kita lah nyarah pulai balelang akan ada di nyau kita dua au mansang ma manang nyabaru buka debar jaku unggal Kudumai bunta ai udumai au dumai baru so mengat namat amat ulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nuki tercap kepulai kemai au nuan tidian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tidian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tidian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tidian tabian tantai sutian ditu lagi gerai nyamai kelebih hari kesai ulama au lama baru kejang kungal manang arinya nyalu tepan kejamatan berimai tiga titik bedi jalai raya datai tangal laka dabonjang kana pegai parasau metuk lalau bala buluh ngai bala au bala talu tepan tangga tukan tuk ngelam dabuang dua jungap atap suruh recap baka sayap hei burung raya.

0: Jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mong kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Endah Mudah Aku Lengkap Doni Lang Perbi Chloe Ngau Lagu Yadim Puna Siku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mid Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang SCSJ ke-9 bisa nyedia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang. Udah bersedia bagaimana kita enggak lagu ya. Nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett. Enggak lagu ya. Tusah milih bungai.

Lagu keduanya Freddy juga biasa dalam mai. Lama tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat itu hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita nyawasi program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawannya mujur magang di perjalai kita. Ya, terima kasih. Kita kagi ninga kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyengkau bala kita keninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah kita bertemu baru jam ke sama megah ya sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk di konti malam tu ya pemerindang malamnya ya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita merindang kita megak 3 jam ungkep ya malam tu. Okey, malam tu belum langgawati ke juga belantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita nyadani ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9 mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menangkus 35 juta ringgit sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena hari itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu bergulang ke awak Raja Smoking Tau Ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Nur kita diau di Serata Menua Sarawak, okey. Di Kuching di tu, di Serian, pemegak kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini di Lubantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni aja nih, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang Lawas, serta Bandendur ke Bukai meh. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari Menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, pemegat di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegat portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara dikena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua, okey. Ya, jadi peninga kita ke Benuang Belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu neh, atau ke kita ke Benuang Gawak jam kedai tu yang bisnis sekiranya gawak shift malam kini. Kita ke Benuang deriba kereta baru terjalai, kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, gau kereta pengangkut ke Bukai, e-hailing, okey. Selamat ninggal ke kami, okey, pemerintah malam YFM. Jadi peninya lagu ke terubah tadi aku dah merindah kita semua, gau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita dengar ke lagu Ari Menoah, ngau lagu ke beri nama ke Bendaria. Tang semuanya, aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu tak ke Tiu kudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, ya dengar terus kita berinang, dengar ke kami pemberi nama malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninya ke lagu Ari Menoah. Lagu ke diberi nama Kebendarya. Jadi, Kebendarya benarnya Nya Siti Ari. Lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey, jadi nanti-nanti di pedaku ba YouTube tu belinya lagu Menoah Kebendarya tu. Lekang otewan tu digagak penanyi tumpu inya Menoah Empu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis ke dikeluar ke nanti nitiah ke buat Facebook buat YouTube tu 4 hari bulan 7 tu tadi peninya. Okey, dikeluar ke buat YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau, lagu Hari Menoah, lagu kira-kira nama Kebendarya. Okey, jadinya sebenar info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi diterima kami. Okey, jadi mari selamat malam menuju semua belakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua tumu sedaya nganjuang komen teke pesan about Facebook YFM Iban ke malam tu. Okay, aku baca komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di JRB. Selamat berjalan ke penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ku ya. Lagu Pelakun. Dikenal Merina Drimpu meh. Gau semua belakaban Facebook. Kesuah nuju pesan ngelama tu ngarap ke sedaya gerai belama pemegang Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Ok, Michael Marcelo William Jingat. Semalam DJ, selamat berjalan ke penyawa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah, lagu Napeh-Napeh. Ok, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya nih. Ok, Sheman Chin, selamat malam DJ Rajes. Selamat malam Margaret Unce, selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony, lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut and Desmond, Mary Bermartin, James Sanyau, Stamos David Seller serta semua peninggal YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke pengawal di Jarbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besar ku ya. Betul. Untuk boleh minta main ke lagu Hari Anthony Usan, ndak boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen Ari Sojo Simarino, semalam DJ Ari Tuba Ulu Sebuyau minta main ke lagu Ari Weekend Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sida Isan, Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emily, I'm Richard, Indu Kenawi, Richard Uno, Merbo Martin, Rosliau, Jepas Lagun, Stemmer, Stevie Sela, Ferjang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebanu Facebook, ngau semua kenalam meh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Biar-biar, selamat malam DJ. Bunuh dengar ke YFM pemberina malam ku ya. Okey, Sarini Shendan Sarini, semalam di JRB. Selamat berjalan ke penyawa madah ke diri Ari Suang. Bisu hujan kami buat Suang lemai tu tadi ku ya. Minta main ke lagu Ari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung. Di kena merindang semua berinya YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi dengan kenuan DJ berjiman maya pulai habis kawal lagi ku ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen lagi aku macam baru. Komen ke bukai kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repa Panti Jalai, lagu kita baik Linda Majam. Kita ke dia terbelinya pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami, yang kena baru masang radio, on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, Malam Ridua 15.09.2026. Okay, jadi peningnya Genang berkawal dengan pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Okey, jadi kebenarnya demalam, okey. Aku mulai cobalah kru RTM kebukai. Bisi ngau ngulu raptai penuh pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kediatur BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14.19 sudah diatur enggak mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 tu dekat diatur pagi lah pedinya 16.19.2026. Jadi pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan pagi lah dekat digulu tuai pemegai menua Sarawak sama usia datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Jadi pagila kita boleh mendak pengerami ngintu Hari Malaysia 2006 Renggat Kebangsaan tu bisi ditabur ke terus ba TV 1 RTM nanti dah selaku berengkari pukul 8.15 minit malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM. Okey, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kediatur ba BCCK. Okey, yang jadi peningnya lagu kita sudah tu, aku bisi milih lagu lagu Hari Urai, lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu, kuya. Baru hujan, minta main ke lagu Simpa Ndak Bertampung. Ari Veronica, dikena merindang bala ke benar dengan radio. Bakal ke malam itu, kuya. Ngarap ke sedaya.

Semampai gerai belama James Pangeran. Selamat malam di JRB. Selamat jalan kemewa. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Di Kena Merindang Sida Putra Borneo Peter Tengku Kujam Doni Lim Jupas Lagun Stemmer Savis Taylor Finu Kinawit Erinjang Daniel Alex Alberto Danielson Barau Polimasing ngarap ke sini semua terperindang meh ngau selamat dari Malaysia kena pagi lah kuih 16.9.2026. Okey, komen ke sekali itu dari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB, madak ke diri hari suang mana ke hari malam tu di suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu, nyokasalah sebut eh. Di tujuh ngagai Mary Bomatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Oh. Okey, Jess Iketan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke gari di bau pan celap malam tu baru dah ngetu hujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di Kena Merindang. Semua peninga teka peminat setia YFM Iban di Serata Menua ku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB, minta main ke lagu rock di Kena Merindang Balabab Meridian ku yang ngarap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam Ridwan DJ, selamat jalan kemewa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu ku ya. Di Kena Merindang semua orang kenglala kebesininya Radio YFM ke malam tu ku yang

Ya, terima kasih Brinya. Lepas itu terus saya gulai sejalan ini ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey. Jadi itu info ngau berita berkawal ngau pekit atau ke anugerah carta sapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita anugerah carta sapa juara. Okey, nama laban dia BC Link nur kita uliah ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega BC Link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke pemadu popular, paling popular. BC 2T kategori uliah nur kita ngundi takut diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang, lalu kedua ianya finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Ok, tahu ngelawak dia tu Facebook rasmi, fanpage rasmi anugerah carta sapa juara. Tentu kita follow dulu, tentu kita like dulu Facebook anugerah carta sapa juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa diingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu tik dikerindu ke kita. Jadinya info berita berkau ngau anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ngelati ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kuching.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

selamat malam. Dia tu kena borja berita malam 15/9/2026. Sarawak udah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip Op M sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tidak boleh dikenal memayu macam device hingga mesin. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Bejalai Keraban Nembiak terdiberi peluang nur nyedia langkar penyawak, Bejalai ke eksperimen, mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi, nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penuduk nomor satu, bak pekit reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat nengah pengawal ngena teknologi Building Information Modeling BIM bak pengawal jalai ke projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar kelebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembok nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses nyemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tindak ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya ulih ngangkat katur penyambung pejalai langit antara Sabah hingga Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni hingga Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia-nya di Japai berindi Ari Awam hingga Randau Bekau Randau Bedau Lama Kudah berkawal hingga pematut mulai ke baru kedua atur penerbangnya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 hingga 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi.

Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah di Padu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengke Hari Sari itu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di Mangku Pengawal nyadi Sapit Kepala Polis Menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengalami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat ke dikemata ke Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Bakpalan Pematih Polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebelum itu mangku pengawal jadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemari. Pemayu macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyadi medium ti berguna amat dikena nerenak ke aku dah baru dikena nerenak ke pemerhati-hati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia ti nyerakup ke nembiak Ari Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah UNIMAS sudah meri peluang agar nembia merti ke serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam beratai asal ngujung ke nembia pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi kepun pengering. Yang mansud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong perhatiin ti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lo ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ti ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Ti nai ngasuh ngai kerja pengonyari. Kita ingat keringat tama kepilih pamit pangkiang na dah nya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua oh kelapa
2: mana mentas enting kamu pintu
1: nah awak ke nyium baunya ne noi pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Milan, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Apa nama desem? Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Okey, terima kasih mendengar kita kaki nganjung komen hamba Facebook kami YFMI Ban ke malam tu. Okey, jadi apa dengar bakal selama jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergulai ngau penanyi Nick Rafensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Kita ke udah hanjung komen pak Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jelai ke pengawal. Nanti boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, selamat di JRB. Selamat jelai ke pengawal. Nanti boleh minta main ke lagu World Rock. Lagu Kaban Sampai Mati. Di kena merindang semua. Ke lebagi nu Julia Mambang Jack Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Ibrahman Akib ngarap ke sedaya gerai lama selamat terperindah mega doubling ke wajah selamat malam DJ selamat jelai ke penyawa ku ya selamat malam Dundang Das madah ke dirai ripakan semalam DJ Rajes selamat jelai ke penyawa minta main ke lagu hari ni yang Michael Juman Sayau Sayau Buah Kemayau ku ya. Okey, BBF Sado semalam DJ selamat jelai ke penyawa minta main ke lagu Kelanjur Sayau Suba Ari Edelman Lim. Adanya Clarence Cundang minta main ke lagu Iguan Teni Meligai Pengrindu. Boniface Joe ngarap kedua uliah main ke lagu Semina Nuanaja Arina Dinamik di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit atau ke MLSM minta main ke lagu Wendy lagu Anangan Sak Sesemak di kena merindang semua belakangan Facebook mayu nama di tag dia. Okey, Michael Elmi soalan DJ madah ke diri Ari Long Teru Tinjar minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan di kedai merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana selamat malam selamat jelai ke pengawal DJ salam Ari Limbang minta main ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell Franklin Saran. Udahnya Mem N selamat malam DJ RB selamat jelai ke pengawal terima kasih Ayu Birbi Ari Selangau minta main ke lagu Ari Roslina selamat malam Sulu ku ya. Indai Mila megap si komen tu semalam di Jari Miri minta main ke lagu Ari Julita James pengrindu pengunjung nyawa Leonard semalam DJ mana Gary di Sibu Jaya malam tu ku ya minta main ke lagu Ngapil Baru lagu Ari Riken Rosen udahnya si komen Ari Alex Delta Bina Watabarau madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentia Baru Kelili selamat malam DJ tu boleh minta main ke lagu Dayang Bintang Ari Mawat. Okey, udahnya James Nguyen request lagu Smoky ku ya. Oh, lagu putih ni kena merindah semua. Lina Boge semalam DJ selamat jelai ke penyawa minta main ke lagu Ari Ricky Ribut lagu Utai Orang. Udahnya Ros Liao madah ke diri dari Bayan Tasimuka minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Dikena merindang, Drimpu nggak merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami.

FM Iban. Okey. Jadi nyenangkan komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke Bukai nanti nak sempat dibaca aku bab maya ke Bukai gak kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey. Jadi sebelum kita ke lagu hari Kerry J angkun ke pengeraja, aku Mike tengah ke lagu hari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey. Jadi berikan anda ingat pukul 11 malam munyi kepada aku tadi kita dengar ke tanduk program Galer Artis Randa Buku Lain Jauh Nick Ravensi. Okey, terus segala jalan dengan kami WFM 24 jam merindang kita semua.

0: Inyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sebulan Sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita baru kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke benua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tak kira di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia. Enggak benua luar, selama ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bagai selama bukulah ingat aku Raja Sebuking. Okey, jadi bukulah ingat aku ke sekolah itu. Dalam program Galeri Artis, udah nganti arus telepon kita ke malam tu, ehnya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nganti arus telepon, nyami ke nama sejam aku nguji ngangau Nick arus telepon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick, Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban boleh beranau aku ke malam tu, tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okey, Al. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka masing-masing nuan, leban uling limpang ke diri, limpang ke awak nuan kemalam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al, Nick, leban uling beranau yeah. ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu, minta nuan pumeh, madah nama, jauh asal penatai nuan tu, ngambil balap ringnya lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
2: Bah, keterubah, aku merik sama malam, okay, semua bela peninggal, biar maga agai Nuan DJ. Aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ labang ke udang ngangau kaku barandau segmen Galeri Artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu segi asal penatai aku tu asal dari Uluan Nap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix korangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang enggak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Oh ya deh.
2: Ah ya.
1: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu je neh.
2: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
1: Okey, ya jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan punya korannya laban cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu ni Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenarnya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Saban kebah dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah, bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya ne, nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang. Kena sama tu lah. Pai ku hari Suang. Baru nemu. Kena kemana baru nemu.
2: Nah, ne. Pengelama bukulai sekolah. Baru nemu ne ya.
1: Al, nak ada yang nanya sebab ne.
2: Ya.
1: Cuma lagi sama orang tak tahu dia punya ne.
2: Ya.
1: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tema aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedari lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua tiga itik lagu ke hit gak.
1: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey, okey Nick tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu yang diberi nama Timpang. Oke, bukulah yang Nick Ravensi dalam program Gelir Artis kita ke Menanto. Oke, Nick.
1: Iya.
0: Ngarap ke malam dengar diberi nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenal nuan tu kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Ahmad Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta doang cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu suba bisi city band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya suba Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyata. Tapi bandnya suba nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyaknya suba.
0: Tapi ya kira kenal band tu suba lalu diambil nuan kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okay Nick, banyak aku tadi alaban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama suba. Nah kalau aku kemana nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya, udah aku ke habis pemenam sebuah nuan yang aktif bersekolah, aku berkeni tu. Ini maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne?
1: Ya, maya bersekolah sebuah leban kita kesenia. Saya kuapa tahun dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Sekejap udah nggak orang berpekit belagu apa semuanya.
1: Ya, bisa bermain ke gitar menyata deh. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa baka dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dembek baru dia tahu nyo baka ni bojo nanya mal baka sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia kita baka club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar nya jam tu isi
1: ne. Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu lama suba pemulai ku ringian nyak ke start alu aktif lah. Tahun 2014-15 kenyal lah. Main ngeband mula suba nadai lah pun aku main ngeband suba pun ukai ke nama tu ukai vocalist deh.
0: Ukai vocalist
1: main, cuma main gitar. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimin nyo kalau bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so kalau kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Iya betul.
0: Kira kenya pejalai takut cerita nuan dari suba nyentuh nuan jadi siku hari penanyi meh artis rekaman dari industri musik timan. Okay, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi lagi ingat nuan.
1: Lagu Timpang, lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bapak Plutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya kak. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagu nyu dah disimpan eh.
1: Ya, masih dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena. Nya lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua BCV bos BCV nya MV gagak ke
0: video clip. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak leka lagu tu ke BCV empu?
1: lagu timpang tu first single ko tu sige digaga visitia lekang ngotiwan sige lagaga ya.
0: Okay.
1: Lagu ko kebuka-bukain ya, baru bisa campur kami dua ya, bukulai ngaga.
0: Ya, kira ke lagu ketroba tu, nuan ngerekod aja mana eh?
1: Ya, betul. Aku ngerekod aja lagu tu sebuah.
0: Bukan ini nam temu ngoyah tu deh?
1: Laban visitia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari ulu anak nyen ga.
0: Kaban sama kaban ne.
1: Orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Ba visitia tu tadi. Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya baka berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenya menyata nai.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nada kesalah nguji tarina ya.
1: Ya, cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Begagak ke lagunya sige ka laban sige rito bermain pegai ke kita.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya nama berlagu nuan mega landi bermain ke alam muzik ke bagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lelan dia tapi uliah
0: ya. Uliah ne. Uliah lelan dia nak. Maka kita ke belagu bak serama kali ya amanya. Saya isi punya lagu ya amanya ne Nick.
1: Ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu aninya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet dua apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: So, Skala King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengerindu ni ya.
0: Ada pengerindu betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku bahagia YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih apa mayonya orang ke medak tu kena ingat lagu tu. Okay Nick, lagu tu nampak orang dah tua, tuan ingat ke lagu tu dulu. Okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin single Sela King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke debai Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick sempat aku tanya Nick meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya jadi nya me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayuh me rentak lagu tu nah, Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, kalau aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni, apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu, udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya, nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngerti nuan, minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, biasa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Iwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiun nya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadi nya lagu Adan Pengrindunya lah lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okey.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiun nya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu ke pemadu barunya tadi ya ke benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita inya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindoran rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni.
1: Ya.
0: Okey, hanya di nyameh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agaknya laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okey. Jadi nyameh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerindu ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing gitu. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau balas Stevenson. Kurin lo gan ingan ningal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sida nya coba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu biar ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi nanti bakal ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas nanjuang. Kurin lo ningal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia Kurindo Ge Judika. Kena
0: Ya sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tahu mimi kena tahu.
1: Ya betul. Mayu lagi lah nyenal rintai ke kita
0: ini. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Nanti nitiah ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi enggak belah dengar tu meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita ibane. Lagu kita ibane.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu tusun muzik kita kualiti vokal pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban pikas quality industry kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh mendak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya Allah agai nama kurang ke empai datuk tua top. Mungkin empai maya tua.
0: Betul.
1: Laban natu petara tu bisik maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nak sebakar deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nganti maya aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan kuda nyebut bakaulnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen mimit.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu ah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu ah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuah bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tak kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenenya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenyalah aku mendapat industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okay. Ya, jadi nya kira-kira permohonan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tiba nak ke itu. Okay, Nick. Kita ikat dengar lagu tu Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang zoba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus ninga ketua me dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tata jepiak tu adinya ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih sebenarnya lama lagi terus gulai sejala ini ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Arinik Ravensi, lagu kata itu lagu terinanik.
1: Bukai
0: Ketrubah. Bukai Ketrubah. Bukan nama laman playlist aku nyonya ada pedak aku ki. Bukan nama laman lagu dah tau. Lagu Nada Nyasu Pedis Pala. Enggak lagu kemudi lagi Pengerindu Nada Tai Wa Adana.
1: Ya betul.
0: Okay, bisa dua itu lagi lagu. Okay, jadi nyak menik. Kira ke minta nuan tu. Kira ke ninggal ke jaku pesan meh. Ngagai bala nembiak kebagi. Sidak ke rindu bab ngob lagu tu. Tang nyangkanya dia tu nya bedah bisi kati kenya tadi bisi pemerani me mantai ke penglandia diri nyangkanya agi malu-malu agi takut-takut kini nyangkanya nuan bisi pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nya de ngagai bala nembiak rupa baru lah. Ya ke minat minat belagu lah. Nanti sidak sigi bisi minat ke mendalam bab ngoma belagu tu. Ana malu-malu.
0: Ya betul.
1: Tahu join aja, nanti cuma bisa orang agak audition, enggak berpekit. Laban dia tahu, tadi munyai ko jaku orang dia tahu, nya kuasa viral, nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bazanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viral, nya tadi deh. Jadi ane malu-malu, nanti rasa dia bisa bakat, bisa minat lah, minat ngomong lagu itu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nyame mayo cara me dikena sida ya. Mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okey nenek. Nyangka bisi tanya nenek, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu nenek bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini yang kau boleh disebut nuan kini.
1: Ia ya, bisa jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Oh, jadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan. Tau follow nuan, add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh nenek.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai nenek kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peninggal ninga ke lagu Siti Agi itu lagu Nada Nyasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Nyasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Gau lagu Nada Nyasuh Pedis Pala.

0: nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kena ingat dulu. Nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yolunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu kerja gaga kumpu, mayu agak segi berentak muni korang belada,
0: belada.
1: Tapi aku tu tadi berselain kaku ke, bisa ke maya muni kau tanya. Leban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nanti dia temu tu kau tua. Nyo bisa ke pansuat tanya nya tante ni teh ke segi minat kumpu aku segi rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Lada ni kira ke lagu-lagu ke Ayolundai, Jiwa-Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asur beri kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case inok ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti yang tadi yang
0: kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru api anda munyi ko lagu orangnya nadai semua orang bawa ngai kita api arti yang tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ge bisa rabukai munyi kedua ulah ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya menik atau ke penodi tu, ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu, tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya kadon bisi jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick.
1: Iya. Iya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku, aku kira meri besai terima kasih.
0: Iya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan
0: kena
1: aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah
0: ngambil
1: tidaknya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh biar mega aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni. Agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalaban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Yeah. Jemih lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang berandau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli kapal layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kong belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya anggai pensyang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban tebulai gawa semua kaban layan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai singkang start singkang ku bengkeh sampai ke Sarito mayat manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agen mayuala lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penunding baru hati ku mari besai. Terima kasih agai Radio YFM ni bang lah. Kalau semua masa yang lagu aku kengelama tu aku rasa termegah hati lah. Leban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut. Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Lagi
1: nuan DJ gak
0: sama.
1: Dengan ngau kaku berandau Mbak Simon Gleria Pies tu ke malam tu.
0: Oke, awalnya meh lepas lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke besi rezeki nyingkang ngagai anugerah cerita suar siapa juara kau dah tahu neh Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Oke, Nick. Jadi tuanya udah tahu bab ngujur randau tua dalam program Gelira Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengrindu naratai badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tak jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, Nick. Mimi, Nick. Oke.
1: Aku belanja korang sama.
0: Oke, boleh ya?

0: Okay.
1: Terima kasih ni. Lama boleh berana dengan aku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu ni.
0: Ya, terima kasih megang kenuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berapa. Jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih. Ya, okay. Jadinya benunya Nick Ravensi temui aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki arini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjur.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedaja laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

barat baluar. Tutup pintu gau jendela. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Duo, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kita betul dek kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ya, ya. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31 28 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri segilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembok kau nagi ya. Lepas ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu oleh kami.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Nya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang aku tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita udah sedia.
1: Bersedia ke Kak Nemo sapa juara capai kenyalah minggu tu.
0: Sapa kedekat ni pihak surat kabar. Ketawa enggau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
0: naik. Lagu.

saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya ari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selka jaku pransang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja yang diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari tu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita pun. Awak kerja manah yang kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hashtag, let me active dear
1: to. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intel hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello Harry.
7: Hello.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Ajarau pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kita ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngene dia tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluwa baik meluwa
1: kelima. Banyak maya kita kan gitu besar jani ne. Baik penai.
2: Yeah.
1: Dia kurang nyemleh jani. Sekarang ke ba penai dia oleh baik penai oleh baik kini kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Oh. Oh. Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, matuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Oh, ya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ketemu kini tu ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam itu sini.
0: Sam, nama anak tu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Suliak tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjo ngayu danya ke? Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Tekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai keperangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu di kaya kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu? Kau basuh pinggai tu tadi deh? Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh? Tahu pernah main katalog di kelas juaran murah deh tahu? Udah kedua bis macam tahu kerja kau sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang, bertemu kita ba pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 2026 Ari Malaysia Ari Diau Megak Sarito Tang Tajak Pan Pia. Terima kasih kita yang ketemu Nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa pengarap pagi. Lalu 12:30 malam ngagai pukul 6 pagi itu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbat Tawas. Ken Michael boleh go kita pagi tu peninggal 6 ngagai 9 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi. Lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi. Kita bergulai ngau Raban Christian Ari Gereja Methodist.
6: Shalom, selamat pagi balam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedro Yalista dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu bersampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima berkuasa. Terima kasih Tuhan laban Noah dah meri hari kebaru ke pagi itu ngagi semua kami nalai minta no Tuhan ngiring kami ngau kami alam semua pengawak kami ke sarito lebih lagi dalam sebilik kami alam nama-nama pengawak kami oh Tuhan tiada kala awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5 ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan, bawa Tuhan berkat ke semua kita. Balam nyadi dalam nama Tuhan, kita berarti kalau ke jaga ninga berarti tau ke ngasih ke. Dalam jaku orang Hebrew leka jaku Shema tau ke Shema Yisriya datai dari jaku Hebrew kemai reti ngasuh kita ninga berarti setang ngasih ke. Shema ukai sekadar ninga ngau pending tang ninga Arab serta gereja tu ianya siti kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pepun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku ajak rutinya semina Tuhan siku ajak kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesarito nyak kebuah kita nak tahu nak Bepangai ba Allah Ta'ala labanya me Tuhan kitai kesarito. Tuhan dikedulu ke kitai, diutamakan kitai sarito. Okay. Lalu pian mega rindu ke Tuhan ngau pengabis hati. Ngau pengabis hati runding dalam penghidup kitai. Ianya pengabis semangat seluruh penghidup kitai. Pengabis pengeriang ianya datai kebat tindakan kitai, timbal kitai. Rindu ke Tuhan ukai semina maya kitai bersemayang atau kemuji Tuhan tang dalam pengawak atau kekerja bak sebilia serta bak meri pemutus dalam penghidup kitai. Jako Tuhan na tau na hidup bak kitai setiap hari. Ukai semina bak hari minggu aja atau ke bak hari nur kitai bersemayang nur kitai ngidup jako Tuhan tang bak dini-dini do tang bak sebarang maya kitai uleh ngidup kejakut Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi dalam nama Tuhan. Syema ianya kangau ngagai semua kita kesar itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jakut Tuhan. Ianya maca buku kudus. Lalu kita merantaluk ke Tuhan. Nyalai Tuhan namruan ninga jaku ninga sampi kita lebok kita datai ngagaya Tuhan sigi meruan namo te dipeguna kita meda ninga laban Tuhan namruan bisi dalam penghidup kita lebok kita itu berpanggai baya ngap penghabis hati kita nyalai balam nyade kita itu tadi ninga jaku Tuhan kita berarti jaku Tuhan. Kita berarti kepenekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Yang lain, kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengeriang kita. Sampai kita. Tuhan, terima kasih kejakut Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ngingat kejakut Nuan. Wah, kami meruan berpanggai. Serta ngasih kenuan, serta nunak kepenekanuan dalam penghidup kami. Dan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung, hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: lah tapi kita ingin gak pemakai lah habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal laki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Jaku prasang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kitai pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata kaya amat lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita tang ingat mega kita hendak kesemampai biak berhari lebih umur udah mangai bisik mayap medis mansa bisik mangkok ke hidup kita nesal dudi sigi nadai reti kuasa kena ngubah perjalai hidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita tak kenentu ke puyang hidup kita kuasanya ukai dalam jari lutur bini, laki tak apa indai kita ia dalam jari kita kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh boleh niri, boleh negi ke hidup kita dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisik 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dak ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yanggi Allah ta'ala. Baga semua tai buat dunia inyau tu. Ia semina di inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imunyi tu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekajaku aku. Anang neju ke sedalam nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Tegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke diterima kami abah yfmiban@gmail.com serta piaga abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ya tik ke terubah tu pesan kereta dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan babatu pikul wong betuang bangkit. Pia mega pesan tu menuju kaban belayan bat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nanga kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kaban belayan bukai bak sebarang nur diau kenalah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyang tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6-19 hari bulan 9-2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyang barumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita ya ke Silia tau ke sebarang tuai ke dekat ditanya kawal ngau pesan tu kabar melayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan ni ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Batang Mujuk Julau, kabar melayan di Batang Kenawit, kabar melayan di Intabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kabar melayan bak Nanga Apo, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Sirian gau kabar melayan bukai kenalah sebut magang. Kita dipinta datai gau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke indai luang kau dah nadai 15 hari bulan 9-2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstua rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17 hari bulan 9-2026 ianya hari 4. Sebarang tuai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tau ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi menuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk. Kaban belayan ba Skayu Ai Gat, Skayu Ai Balih. Kaban belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung. Nanggam Buah Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas. Pesan tu menuju kaban belayan ba Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu Miri. Gau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang Iga anak buja. Tau ke laki Sayun anak jalak. Kena rinam 19 hari bulan 9-2026 pukul 9 pagi. Barumah anak ya lot 1261. Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon dengan Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan data dari Michael anak biang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kaban belayan bar rumah Morris Nanga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang, kaban belayan bar rumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kaban belayan bar rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kaban belayan bar rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas dengan Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kawan belayan bak rumah Frederick Suli ngau rumah Nugau Sungai Kerubung Selalang. Pian megak pesan tu nuju semua kawan belayan bukai bak sebelah miri Bintulu, Sibu, Kuching ngau bak ndur bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai, tau ke Lin, tau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9 2026. Lalu dikubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu data hari diang anak geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Setawun, kaban belayan bak Sarau, Semabak, Merudi, Miri, Labang Atas ngau Baruh, kaban belayan bak Ulu Anap, Tatau ngau Pihak Maga. Semua kaban belayan bukai ke bisik ningau ke pesan tu kelebih yagi Sabang anak geruntang ya kediau bak rumah Bidah Sebawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Ding kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke silik lagi berkawal ngau berita tu, kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu Atun 012-845-3491 atau ke Ani 010-239-5423.
2: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tadi kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Sapa, Kedekat Maipulai, Trofi Pemadat Pilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, Kedekat Maipulai, Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat Pilang, Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu Kedekat Maipulai, Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang, tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampung baru macam pesan yang ke bisi diterima kami pagi itu. Peningat kalai pesan yang ke sekali itu, pesan ke dituju ngagai semua kaban belayan ia ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Mukai bak sebaran dur diau ia ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan itu mandah ke Nunya Anak Joseph dan adai 15/9/2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16/9, lalu dianjung pagila hari 4 17/9 tahun 2026 ngagai Penap Anglican Lambir. Penerang yang ke silik atau ke sebarang tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajau 010-777-2709, Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kenyar datai hari baca na hijau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikian, Sebang, Skrang, Paku Iliundup, kaban belayan di Kuching, Lubu Andumpu, Skrang, pihak menggap santun nuju semua kaban belayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ilik, Lubu Antu, Entulang Atas, ngau semua kaban belayan Mukai, bawa sebarang nodiau. Pesan tu madah ke semiang ngintu 100 hari. Niang punai anak bugan, ngau niang laki ya, runggah anak ngali. Kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi Entulang Tekaluang Seri Aman. Nima bisi tuai kedeka ditanya tau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 tau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael, dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan rumah Manggi, Ingkabang, Nyabun Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Panggi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan Rian Batang Layar Betung, rumah Jawa Kerubung Selalang, rumah Nuga, kaban belayan di Segerat Limbang, kaban belayan di Bebuliang Atas, rumah Uri, rumah Muris Nangaban, rumah Wini Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai ia ke ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Giri tau ke Lin. Udah nadai 14 hari bulan 9 2026 niang tu di intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16/9/2026 lalu dikubur ke pagila hari 4 17/9/2026 ba Pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 011-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ngatas sulit ngupas sebalu setelah berantu datang dari Sebel anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Pihak pegang pesan tu nuju semua kaban belayan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. kena 19 hari bulan 9 hari 6 lot 1344 RPR Sibiu Lorong B10 Bintulu pukul 9 malam. Yang ni udah pengawal ngetas ulit temuk malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu keniang Julie Stephanie ngau niang Fidelis Asan anak Inki megak. Sebarang karaoke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944. Pesan ke Datayari Steven anak tuan nuju semua kemelayan ba sungai sebatang buak kemelayan di sebidang seputi lawang bukit limau kemelayan di teru long teran tuyut bayin nat nipal selepin atas ngau baruh kemelayan di tulang sungai malang tiris sungai silas bintulu kemelayan di biri bintulu kapit ngau semua kemelayan bukai di lubuk sayat ngau setengin lubuan tu. Pesan tu badah ke pemati ensu menak tuan kena 14 hari bulan 9. Lalu niang tu diintu bak sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram rumah James Udit anak tuan. Lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis anak Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sida Zbiliah. Duju ke pesan ngagai semua kemamelayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kemudian di Ilas, Lhasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, gaul semua kemudian bukai kenalah dirintai kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, gaul menua bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anagiri, tau ke Indai Limau, Ari Nanga, Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Nayah Anagiri tau ke Indai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lorong Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke pendam. Orang yang ke sili atau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli tau ke Indai Ide nunjuk semua keban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak Sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lebih barumah Margaret Lubuk Rukuh Buduk Seratua. Jadi semua kemamelayan kengelalan yang Budian anak Sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tanya-tanya tau telefon ngagai Juliana Pomli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit dari Imas anak surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepadu Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kemamelayan di Betung ngau semua kemamelayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam Bak Fusiu Trading Sdn Bhd Jalai Nyabau Bintulu. Beritai ke sili atau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011 157 1506 Ya sekadar pesan pagi tu peningal ya ke bisi dibaca lalu pesan ke bukai mega ke dibaca muak ke tengah hari ngelemai ke sehari tu lagi. Santau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Culik tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Asa aku ngenang layak tuasar itu.
3: Eng,
2: ketegal
3: sama demo yang urat banyak.
2: Nama itu motor steam. Nama tay.
3: Anang mulai urat banyak. Dan orang kita.
2: Nama hal tay ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
3: Anang yang mampu apa banyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa temu pengawal. Nyaga pemesi rampak pengawal kita. Nuan, nanti nuan begitu. Urat bukain una.
2: Ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3. Sarito duju semua balah kita peninga. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito ba website DOE. Jadi nak pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk peninga puji Tuhan. Okey, nama leban ikas pengamal angin ba semua pelilih di Sarawak Sarito babaru 100 API magang retinya Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemaduk Bersih pagi itu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke gayari atau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak atau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita bakar selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas atau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah nguasari kenyadi lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke kena, berapa minggu tu dah ngeruga tau ke nganggul kita di Sarawak di tu peninga. Nicholas Frederick, rindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Tang sebenarnya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalu nyau. Buat penggerak pagi YFM.

0: 9 ringgit final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 ringgit final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Okay, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Pedak dinya, legging.
1: Apa sapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami. YFM.

dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka dikereka kita. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Sumandak Sarawak. Ya, kemudian ke kita pagi itu. Bapak penggerak pagi, nyengkau bisi balas Sumandak kita. Itu mu angkat pagi itu. Yang bertesah kini nyemi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Sabah nanti subaknya tadi di Kelala ngenak nama North Borneo. Nyau ngelansa jerita lama gak kita pagi itu seraya hari Malaysia ke diintu kita sari itu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subak ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia mega siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke Serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke mansut kiri ba tahun 1965 subak ngau utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ianya hari Malaysia ke diintu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nang irabe ya dini alai kita, dini dor kita di Malaysia di to. Sekali ke kita yang tadi di Melaya, di Sabah, di Sarawak, utai ke pemaduk berguna ianya penyerakup antara pangan diri. Tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengarap ia kena sebaka tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama kita baru angkat pagi itu. Selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belalak dengan kita sarito mega jangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sarito. Terima kasih ada minyak kami bapak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagu ori Kimara Band Sayau Kenuan bapak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bapak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyamatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak ngintu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pemegang Benua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dalam pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai semina berpanggai bak pengeraja asal aja. Tang Tu Mega bak pengeran siang rakyat nerenak ke penemu innovation kelimpah rundi yang ditemuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang Megak berpanggai bak pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar gau komuniti. Limpah hari dentu ke Nadai Raban tidik kelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng. Ia bukti pengawak pemansang inklusif tiul yang rapid ke serakah ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti pemanah tur pengawak ngau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngagai Malaysia gambi keterus di pebasas serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasa ngau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati, penemu, penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut bela ditegap ke dalam pelajar, fansi, lumbak ngau main, seni ngau servis sektor perintah. Ngambil kolej nyapai standard ke pemandu manah bar renggat antarabangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya nyadi pun dur ngemaru ke julu hati. Nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke Perambu dikenak mantuk upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih Mike Pesakit ngulih ke atur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah Perambunya. Tajak pihak raban petugas penerbai langit PDRM kediatu belak napik penanggul pengurang aset langit. Nak ipak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisi di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansa pasal pansia penusa bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang. Yang madah kebisi 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayuh agik penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya terdipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke Taut Tembuk Manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng madah pengawak ngagak jalai tu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang katur rakyat tik lalu berpangai bak servis lutur terbaik FDS. Akses jalai lun megak dekat ngelimat ke ungkus operation serta nentu ke pengelikun di mana lagi ungkup semua raban. Yang mansur kerja kujak lebih dipinta merik penemu senantang atur tidak berjalai ke perintah negeri. Kena ngangkat ke quality service ngintu pengerai bak menua ulu berini hari penusah bilon kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang Biri. Bawa perkara bukai Sarawak masa atur pengawak Perintah Besai tiba setuju gubah Constitution Perintah Besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup Sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Patinggi Aman Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak sitik singkang tingkeman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
atur silik berkawal dengan pengawal bagi garis antara sitak pengawal berpilih baru kuasa Komiti Pengawal Berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai raban media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyawa dia lancar ke bat tahun 2023. Inisiatif tu udah merik penguntung ngagai 845 ikut raban media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut raban media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak. Lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengah harga belanja tidak disedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke ngagai 76 ikut pengamal media. Ia berjakut ngagai pengarang berita pengudah nyiwak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM ngagai jurugambar surat berita benua tu Syaiman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi rumah Syaiman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenung digaga berini hari hujan bangat ngau angin ti balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sida stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Dato' Sri Tiong King Sing megak ingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun ti suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara bati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang barga ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tau meri penguntung ngagai bensia mayu. Upis Menteri ia dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena ngemanah kagi sambung atur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tunya dia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta tentu ke servis penerbai bilun gerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dekat dikeremai ke ngagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temegak bantu ngurang ketatiang ukus yang kebekawal ngau ngulih ke softwarenya. Tahun tu KKR nerima agia belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawal ngena teknologi lalu harinya oleh

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang pentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
6: Kok lo melanau.
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Latte.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik diri empu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingin ke diri, serta ngira dirimpu aja.

0: Anda guna kita bermunsuh. Perang kapapun Ari Mansia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Nganjur ke utai ke digaga. Mudus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya Mansia Mayuh dekat lenyau digaga. Mudus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya Mansia Mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk hari YFM.
2: Berjaga. Kanan besi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan nengit 999. Harame belak ketangkut kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba adugrah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Sejarah.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megah, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megah, seminak ngiri semangat patriotik.

Ya, selamat pagi serta terima kasih nudio kita ya ke meniang ke kami dia lu sungai ukai nama laban saritori komisi kita nya tadi kami awak gambik peluang tu neresak menua ulu sungai ngai kita ke rindu kerampak menua kita ya ke jungle trekking kita ke bisi trip ngai ulu sungai mega sama belah jimat ngai pemilikun derimpu lebuh maya komisi itu kita ya ke udah bermalam semalam nyerumba hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawak sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar nyaga pengelikun dirimpu diri sebilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lepuh maya hari Malaysia pengarap pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia ngagai kita ya ke baru mendiang baru Dani pagi itu udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisik mindah jauh mupuak berkemas nyendia ke diri selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito merina kita ngau lagu ke sekali tu lagu hari Johnny Aman nama penyadi tua ba pagi YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau bau rabu kai nak ku nyual berketuk sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya ke mana gede. Kita dibuat minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Kedek ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita